Ingira Kelantrai, selamat pagi. Mawali nyaringin gongnya Sinti ring acara Rahajeng Bali. Mbah Indira, Rahajeng Mawali Mbah nyaringin mantan salam rahayu. Semeton nyanggra pemacekan agung. Talar kuningan mangda antar samian. Gak Sinti Rahajeng tugas, gas. Ingga luar biasa nih Mbah Indira suksema semangatnya nih. Talar Mbah Indira state semangat pemulihan kantan nge. Ra Kelantrai sana sampun siap talar menjemput rejeki angin bekal rahayu suci kuningan. Wantan Pak Okom liarte widangan padang samian suksema nih kaya Pak Oke. Wenton Pak Di Apong, Kelungkung Tegak sampun nyaringin nge. Pak Sunarto Lara, Rahajeng Mawali Bapak, mugi stater rahayu nge. Rakelan Rai, informasi yang dumu, nindik tata cara penyimpanan dedaunan untuk perlengkapan upacara agama nge. Sekadi dedaunan angin canang sari, bantan sanelianan, atau wenton porosan, wenton daun basi ke angin dagingnya nge. Jadi niki memerlukan penanganan khusus agar daun tetap segar dan tidak cepat busuk. Nah, cara penyimpanan daun segar untuk penggunaan jangka pendek nggih rakelantrai wenton jangka panjang, jangka pendek. Sana mungkin jangka pendek dumun go nge informasi ya. Nah, jika minap niki rakelantrai memerlukan penyimpanan untuk 1-3 hari ke depan, jadi wenton metode yang paling efektif. Sana ke pertama bersihkan dan keringan nggih. Kedua, gunakan wadah kedap udara. Ketiga, lapisi dengan tisu atau kertas dan simpan di kulkas dengan suhu dingin, menjaga daun tetap hijau dan segar tanpa merusaknya.

0: Saya Darmiasa, Sekum Konikota Denpasar. Untuk masyarakat dimanapun berada, kita menyambut Piala Dunia yang akan segera bergulir. Dan mari kita sambut dan semuanya kita saksikan bersama melalui RRI. Dan ini memang nanti akan menjadikan suatu hal yang menarik, di mana kegiatan ini memang kita tunggu-tunggu dari beberapa tahun yang lalu, dan nantinya akan menjadi suatu momen yang penting bagi teman-teman semua atau rekan semua pecinta olahraga bola khususnya. Dan mari kita bersama-sama untuk bisa menyaksikan ini, ajaklah semua keluarga, teman dan yang lain-lain untuk bisa nonton bareng, yang nantinya akan mendapatkan suatu kepuasan tersendiri tayangan daripada kegiatan sepak bola helatan dunia ini.
1: Aduh Bu Wayan, pusing saya. Mau kasih gizi buat si kecil, tapi harga daging lagi naik semua. Takut saya kalau anak saya nanti pertumbuhannya terhambat atau stunting gitu loh Bu.
2: Loh Bu Kadek, buat cegah stunting itu kan tidak harus nunggu beli daging mahal. Kadang kita lupa loh, ada harta karun di dapur kita sendiri.
1: Harta karun? Apa itu Bu Wayan?
2: Telur Bu. Cukup satu butir telur setiap hari untuk anak kita yang sudah mulai makan MPASI. Telur itu proteinnya tinggi loh Bu, bagus sekali, terutama buat otak dan pertumbuhan tinggi badannya.
1: Oh, jadi sesederhana itu ya Bu? Satu butir telur saja ternyata sudah sangat berarti.
2: Betul Bu, harganya juga terjangkau. Belinya juga gampang loh di warung sebelah. Ingat, protein hewani itu kunci. Daripada beli camilan yang cuma manis saja, lebih baik kita buatkan telur rebus atau telur dadar Bu.
3: Satu butir telur setiap hari, investasi murah untuk generasi bebas stunting. Mari wujudkan Indonesia emas mulai dari piring makan anak kita.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Ingerang lantre mualing jaringin gongnya Sintia ring acara Rahajang Bali informasi lan tembang-tembang Bali topik nganinin indik jenis daun yang digunakan untuk perlengkapan upacara yaknya nge raka lantre sapa sanggra mawali jenis daun api kemanten yang digunakan untuk memperlengkapi sarana upacara menuju hari suci kuningan nge raka lantre atau teknik cara penyimpanannya nge sesuai napi bahasanya puniki keperluan raka lantre ikan nge langsung kemanten melengkapi informasi mangken ring 0361-223-361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Ibu. Dadosnya lemas, kenten, Ibu?
1: Kuang kopi, ya?
0: Kuang kopi. Gongge ngarianin wedang, mungkin, Niki. Dados dagang wedang, berarti gongge dumun, Niki.
1: Oh, ngenak wedang, ayam-ayam, saking riko.
0: Kangyang aroma khas wedang manten kecium Niki Bu.
1: Ampun nge. Gelap ja ketong di.
0: Gonjaan kidek tan kenten Bu pantan serius-serius nge. Dados yo gede Niki alon-alon gede. Inggih.
1: Tapi adane kon niko lamat-lamat megai lamat-lamat makan pas nyemak gai kan tu.
0: Ah kenten pangten ya mamah ne pesu kenten nge. Pangten mamah ne pesu kenten maksud kau nge nge. Napi malin yang gerak kuningan niki.
1: Juga sebagai penyiar jangan lamat-lamat ngeyong nge.
0: Nge pasti kau malah jebos niki ringgalah jam sia niki masandaan jebos.
1: Nge kau nak sami makehan niko nge ibu-ibu lamat-lamat ngeyong niko nge.
0: Makanya karena Ibu Vera nyemak gaya tiga dalam satu waktu ken-ken yang tan mah.
1: Aduh. Paling dah 10 nyain gue nge. Masuk meketap baso jani yang ada kering baso.
0: Oh aduh duh duh duh
1: duh. Nanti menggadang sekan gue nge. Nanti jam 2 jam dulu nanti menggadang nyait gitu lah.
0: Berarti yang sampun ken-ten tan dados. Napi wastane nih ke ngeluh tan ken-ten bu. Pun wenten bekal angin kuningan. Berarti THR-nya mana satu deng.
1: Kirim dong deh akhirnya dong.
0: Kirim dong, kirim dong. Sana mungkin mau usah ini topik nih dumun nih pangten ake niki galah bu.
1: Ini niki nyanggra kuningan sarang sami kan.
0: Eh.
1: Ibu mudah niki nge.
0: Jenis daun ten nyanggra kuningan jenis. Jenis daun niki yang digunakan untuk perlengkapan upacara don napi manten.
1: Perlengkapan upacara yang nak agak nge.
0: Done napi niki done.
1: Donnya napi, don biu, don kelor.
0: Don biunya angge napi, tataan ceper, minep.
1: Iya, tataan ceper.
0: Terus don kelor angge napi.
1: Don kelor angge jukut.
0: Angge jukut keajengin napi angge soda nih ke dumun.
1: Angge soda nih konge.
0: Oh, angge soda, kentan nge, wow, nunas, kan kentan ibu. Napi.
1: Yang di sabar ini kan, makeh kentan, nah kentan. Nisa maju jamu yang agak di nisa pengennya ke leluhur ni ke. Kuningan pancanang, juga pancanang kentan mantan. Yang timpal-timpal nak liu ni ke mewah-mewah ni ke.
0: Nge, berarti kuningan Bu Vera napi mantan sarana upacaranya ni ke.
1: Oh kuningan tiang tamiang dan ngai pun ni ke.
0: Tamiang dan ngai?
1: Dan ngai dan tamiang tiang.
0: Tapi numbas.
1: Ngangen kentan ni ke paku pipit ni ke.
0: Oh, berarti tabanan di daerah tabanan ibu angin paku pipit.
1: Yang niki nalen make tradisi niki nge.
0: Iya.
1: Pengane ke leluhur suan yang dipandak paku pin-pin kan niko.
0: Oh,
1: desa ngange damyang teman-teman ati tadi niko nang ngange damyang niko.
0: Ih, tapi desa adat sapun nepi, desa Kalapatra ibu.
1: Yang di adat niki. Meriah.
0: Meriah, napi patah angin paku pipit.
1: Jalan-jalan niko nyambahan pis. Dira jemenyang nyam kayon mriki menggarang pis di pemusuhan-pemusuhan niko jam sio.
0: Oh, wenton tradisi berarti.
1: Nggih, tradisi niko niki. Terkenal ibongan niko nge, nyamahan pis.
0: Oke.
1: Di kuning niko nyamahan pis, sira jam kena megarang mriki niko ketabanan, makeh nak nyamah-nyamahan pis di pemesuan niko.
0: Oke, entan berarti desa adat napi niko meduwe tradisi, Bu.
1: Ya, kota Tabanan iki.
0: Oh, kota Tabanan. Bu Vera berarti kentan nalar nyarengin.
1: Tiang orang tiang nak ten. Tiang nak niko tiang di nista tiang pengen ke leluhur ten bani tiang melebihi.
0: Oh, kentan.
1: Juga mencanang, ninga mencanang, angin paku pit-pit kentan kan.
0: Nggih Ibu. Berarti ampun wosan nika metaki-taki niki bebantenan Ibu.
1: Oh, ampun yang nak mentan mantu nika mantu semalam dagang sing kedagan ulah mantu doang cara ngegak cindian.
0: Nggih sengkara go nggak calon berarti niki.
1: Nah, calon niko.
0: Calon nika Ibu.
1: Ampun dagang penyiar. Mentan akhir aturinnya nika mertua.
0: Nggih, atur enten jeung mertua dumun ibun titiaring jero dumun atodin.
1: Yang ampun nyen blablabla.
0: Nggih, doakan manten ibu, mangkin taler durus sama taki-taki wenten akeh kebaya pasti kekejarit dumun.
1: Iki yang di Kuningan iki semeton yang ring Kota Tabanan iki nyamragan pes di pemusuhan niku.
0: Nggih, nggih.
1: Bersurya niku bersurya rame nggih.
0: Nggih.
1: Kira-kira hari mriki nuduin pes dados niku nggih.
0: Oh, dados warga bebas berarti tidak hanya desa adat Tabanan Menten.
1: Terkenal di Bongan niko.
0: Oh, desa Bongan.
1: Yang sedia meniko dan mohon negak ditunggu ya kan nyambahan pis niko.
0: Oh. Oh, walaupun masyarakat di luar desa Bongan dados berarti nunas kenten.
1: Dan yang bedian yang lari rezeki kang uang ya.
0: Bedian nyambahin.
1: Ini lebih yang rezeki dasar salian makan satu sah sambahan niko.
0: Oh, kenten.
1: Siang kan juari ini kok nge.
0: Iya.
1: Nge. Di sini ki jating Kuningan nge meriah. Parong bangkung meketep genten.
0: Nge.
1: Makanya kan nge suge-suge Tabanan nge. Sama HP menyang bang mana nge tuaro-tuaro tuh nuduk nge genten.
0: Aduh, ten menten kenten. Yang penting tradisi dijalankan ten kenten.
1: Jating nge jating. Nanya man pes nge jating.
0: Nge.
1: Jating kalau Kuning nge macet nampun genten jalan.
0: Mogi-mogi polih nge manggihin tradisi nge. Nyambahin jinah wastana nge bu. Tradisi nge bu.
1: Nge nyambahin jinah nge di kota nge sampai ke Bongan nge.
0: Oh kenten. Nge siap ibu.
1: Sebelum jam dasar tuh sampun pun di jalan mesuya nih kok macet jalan nih kok nggih.
0: Selama berapa jam nih kenyamen Jina?
1: Ya kira-kira 1 jam nanti nih.
0: 1 jaman. Oh sebelum jam 10.
1: Lebar di jalan abu Banten sami Banten di jalan nih kok nggih. Bosan membakti nih kok bla bla bla bla. Mesuya ampun nyambahan dan Jina megarang pun.
0: Inge ibu.
1: Sampunannya lewat-lewat meriki nih sekota Tabanan nih kok rame nih.
0: Oh Benjang berarti niki Benjang saja.
1: Di Kuning.
0: Oh nggih dados informasi niki nalar majeng semeton sami nggih. Minap niki wenten ngentasin nang Kota Tabanan kantos Desa Bongan dados mencari jalan alternatif wenten tradisi kelaksanaan nggih.
1: Nggih wenten tradisi niki nggih nika medue ya lebihan kangen medan-medan becik
0: kok nggih. Nggih ibu, nggih. Sok sama informasinya nih ibu. Durus dumun fokus sering peken. Nggih.
1: Cinta dumun ki tetap cantik. Niki colek sarang Pak Surya niki ni ita ngoleng
0: nggih. Sok
1: sama.
0: Sama wali.
1: Salam sehat, salam hormat ya.
0: Salam sehat, salam hormat.
1: Perempat RI tetap jaya di udara. Merdeka.
0: Santi-santi
1: om.
0: Nggih, sok sama Ibu Vera informasi tambahan wenten tradisi kelaksanaan ring raina suci Kuningan. Taler inde lalu lintas pastika agak padat kentan nggih karena wenten tradisi kelaksanaan di Kota Tabanan kantos Desa Bongan Tabanan nggih. Atun yang kirana sampun nyaringin gongge Sintia ring Semangka Dimangke Kak Angga nalar nggih ge melet manah nyaringin antre-antre Kak Angga magi-magi poleh ring palatan kaping kali mangken nggih. Bali siki penelpon sedurung masanakan male je bos serakaran rai ring 0361-223361 jenis don api manten ke anggen untuk melengkapi sarana upacara taler tata cara penyimpanan untuk jangka pendek minap nge utawi jangka panjang karena kan kantun panjang waktunya untuk menyambut hari suci Kuningan nge ring 0361-223361 Om Swastiastu selamat pagi.
2: Om Swastiastu selamat pagi dong nge.
0: Selamat pagi. Inge Rahajeng ini Jerman. Sampun nyarengin.
2: Ibu merdeka bener-bener.
0: Inge ibu merdeka kalah nih nih Jerman kentan pon bangun tengahi.
2: Kenten dada semal gong biang yoga apa cocok kenten ampun api nilai kangjeng karya rago-rago kenten
0: gongnya nak sampun icene ulam kaper soalnya sarang tu biang yoga
2: niko ampun
0: nini kaper pama maksud gongnya
2: adanya kaper ane gede ne dari angon sate kaper
0: nge penampan Kuningan nak rarah dumun sira orin ngerarah niki kanggiang nak di mimpi mantap
2: gong biang rog yoga niko nak ratu masak niko.
0: Ya nini Jerman ratu napi niki
2: patuh aja masuk niko. Satu gong biang yoga, dua nini Jerman.
0: Napi nih ke?
2: Salam pun mut masa onyang orang jan pegair.
0: Dakin lima berarti nih ke? Tan diutamakan.
2: Support pernah antang pegair orang enak, gede orang jelek, males pegair.
0: Aduh, geng nini. Sana makin kemasan ini perlengkapan upacara. Nah endumun nih, angin celangi nih ke ring. Bayangan angin celangi nih.
2: ngangen selangi niki aji kene gong ge ya makaryo teh kenten
0: nggih
2: aji napi tu ada don jako aji ron
0: oh aji ron oh tenangen don nangke
2: ada no selangi na cenek cenek niko ngangen niko pun ron ngangen poketon si anu dagingnya na asang-sangin aja busung, pang cantik, kenten.
0: Oh, kuda nih kan ini nggak ngarianin selangi yang kuningan, ring payangan nih, ring jeru?
2: Nikin ini agak aja masih dek di luung kena ini makario di cer ini jatunen ya mantu meli penggigisan ini kenyal.
0: Beh, wow medue mantu jolah ragane. si raja sana mirangan niki.
2: Tidak ini dari mantu lah, aduh kenyal lu ngaya niko makario satu standing kan sama ada den makario kok nge
0: mi akeh sajan di jemantan nih ke aturin ini
2: makario masih kok nge tepong niko lagi ambu wasana
0: nge ambu ning kan tuh
2: katung niki payangan pasti kok ampun napal niko
0: nge nge nge nge
2: ada penebon ini ambu mahal-mahal riki kena di gunung payangan poketan makanya ini ane baru masih pangwentan kan baru diken ketan mantu orang meli ane cinta luli karang asam
0: enggak nasel lianan don donanika wentan alar sana lianan durung kesambat niki don sana keanggen melengkapi upacara
2: aniko pun sana rawat sanggung gak wau cara di Bandung cara di Bangli kocar nangen don timul niten nangen cuma mungkin payah sebok kita kentan kong
0: ge
2: kacang nih kong madaging kacang panjang madaging tuwung madaging kecarum madaging gerang madaging pelas ampun kentan tebok nih kong mapayas kong ge yang madue sate nih kong jibebek nih kong pacak nih kong pangbunga madaging lantas na busung nih kong meringgit kong ge
0: meringgit sira sana yang ngeringgit nih ke
2: Nini.
0: Oh iya, dua saja Nini Titia. Ngejep memang senior. Oh.
2: Buat Nini makin nomor gue nggak kontak keadaan Bodri kayaknya nyolek.
0: Napi Bodri.
2: Sombong nak kata.
0: Aduh Nini Ita. Nembe Nini Titia widangan payangan niki munggah ring ambare.
2: Ampun kenten, ayo mane wangi ampun makario ringgitan gue nggak. Ini warni niko wentan bara, wentan gadang, wentan kuning niko pacak ang di tebog kok nggak?
0: Oh manis.
2: Ini 90 makario tebog. Nyen kodang pendidian itu net beli mantu aku nggak?
0: Nggak, agak cagar mau duit mantu ten kenten.
2: Ampun kenten dah kenten.
0: Ah, nggak, napi male.
2: Alat-alat kak mangku sudah nih. Niko ampun alat-alat nama genap-genap kenten niko timo napi aja pokok rasmen niko kenten nggak?
0: Nggak.
2: Ane paling kayaknya patuh niki ten jawenten perbedaan dah kenten. Mabantan niko harus kocap sedurung jam 12 tak kenten kok
0: nge memang patut pantan best tengah
2: patuh niko yen caro rausa ngeken ibu merdeka waut niko nah durung jo panggil dikina nyambah-nyambahan jinah dengan ten yen sempat nini yennya lewat

0: Tanda-tanda sulat nih kayak gue. Abongnya nih nenek.
1: Nenek nenek ngambul ini titiang. Aduh, ampun ampun ampun.
0: Siro aja kayak nutup gang satu di kiraan. Mau niko gue nggak
1: usah tuh. Ingin ini titiang.
0: Santi oh.
1: Nak mula ini diet kan kenten ini Jerman tiang. Tapi nak baik hati jemat ragane rajin metangi jam 3 selemah pun bisa metangi kenten gue nini gue metangi tase masugi jam minum air bin bubuk kan kenten. Ingin suksesmu ini Jerman tiang dengan payangan. Kak Angga kalah nih tiang jak tante gongge nak mula tante gerak cepet nih ke Kak Angga. Salib-saliban dumun nge, rakalan terai, mana jebas nge, sapa sang remawali, kantor nih acara Rahajeng Bali.

0: Gianyar.
1: Terdapat pura yang api. Di pura yang api dilaksanakan sebuah tradisi unik yang disebut dengan tradisi aci keburan. Tradisi ini adalah tradisi di mana masyarakat datang ke pura membawa ayam yang akan diadu di halaman pura yang api. Sama halnya dengan tajen, pada umumnya ayam-ayam akan diadu tidak memperhitungkan kalah dan menang, hanya sebagai persembahan semata. Masyarakat yang datang tidak hanya dari Payangan saja, melainkan dari seluruh Bali yang meyakini keberadaan pura tersebut untuk memohon kesuburan pada peliharaannya. Pelaksanaan dari aci keburan ini dimulai pukul 7.30 sampai 10 pagi. Dan itu terus berlangsung selama sebulan penuh mulai dari Hari Raya Kuningan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Ngira Klan Rai, selamat pagi mewalinya Rengen Gongge Sintia, acara Rahajong Bali, informasi lan tembang-tembang Bali. Ngejangka panjang, tata cara penyimpanan mangde daun tetap segar 1-3 hari ke depan, kantan nge wenton alar puniki jangka panjang, wow ampura jangka pendek, sari makin jangka panjang kantan nge. Rengen Klan Rai membutuhkan daun tersebut untuk persediaan upacara, misalnya daun pandan wangi, siri, atau daun biu. Nah, ini ki wenton cara penyimpanan dalam waktu lama nge. Metode pembekuan nggih, metode press utawa menekan, lan metode gliserin nggih. Jadi rendam daun dalam larutan campuran 1 bagian gliserin dan 2 bagian air hangat selama beberapa hari nggih. Jadi metode niki membuat daun tetap luntur dan juga awet dalam jangka waktu panjang. Tidak hanya semata-mata nggih rak lan renumbas ampun jantan kentan yang ampun jarit kentan nggih manggil tan cepet rusak minap nge terus nampi wastane enggal robek kenten nge rakalan rai mangda nenten sekali nike minap nike tata cara penyimpanan juga perlu diperhatikan dan sedetail mungkin nge mangda tetap anyar segar di daunan yang digunakan untuk perlengkapan sarana upacara utawiatnya nge nike dumun rakalan rai gonga sini ngemosong ini topik jenis daun yang digunakan perlengkapan upacara utawiatnya kenten nge sangpon ake informasi masih terus sampun akeh semonton sani nyarengin ge malisiki wonten ik santa widengan sanur rahajeng mawali ninik santa mogi stater rahayu metaki-taki antar kentangnya nyanggra kuningan ge wonten taler pak iwayan berata batu bulan sampun nyarengin gongge sintiang ge pak arya tabanan mogi rahayu sarang sami abawa esal sang pelanggan widengan gianyar ge suksema dehat rekelantre malajibas gongge lantrang malisiki galah ge ringgala jam siya kantos jam dasa nyarengin semonton sami sani wentering pokubong. Tetap menikirin program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
1: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Ingi.
1: Woi, jag sing orang apa, jag sing orto, jag saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

Kesenian Genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental. Salah satunya adalah kesenian Genyek. Kesenian Genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian Genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian Genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk,

Selamat pagi Raka dan Rai. Gubernur Bali Wayan Koster telah menginstruksikan pihak-pihak terkait untuk menyamakan harga komoditas pangan ataupun material antara Nusa Penida dengan Kelungkung Daratan. Dijelaskan Pemprov Bali menyadari tingginya disparitas harga tersebut akibat kendala distribusi logistik dan keterbatasan armada penyeberangan. Wayan Koster menambahkan, penambahan trip atau keberangkatan KMP Nusa Jaya Abadi merupakan solusi jangka pendek sehingga kedepannya perbedaan harga antara Kelungkung Daratan dengan Nusa Penida tidak akan terjadi lagi. Reka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia, dan sampai jumpa.

0: Inggih, selamat pagi Rekalan Rai mewali nyarengan Gongga Sintia Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Baling ya. Sane mangke Rekalan Rai napi wasane sekadi biasa kantun ring pesta kesenian Bali kenten ngeniki pesta yang diprakarsai oleh pemerintah Provinsi Bali kantun kemargiang di hari ke-10 nggih kepungkah ring tanggal 13 Juni niki nggih Rekalan Rai rahina sane secara sane sampun lintang mangke sampun hari ke-10 niki nggih ring rahina soma kali likur Juni warsa kali tali 6 likur niki gongge informasi yang dumun dudonan acarna sane menteri pesta kesenian Bali ring rahina mangkin nggih ringkala jam 11 waktu Indonesia Tengah ring kalangan Ratna Kanda niki wonten wimbakare utawi lomba Taman Penasar saking Sanggar Seni Manik Astagina Desa Balu Kecamatan Negara Duta Kabupaten Jembrana ringkala jam 3 sanje waktu Indonesia Tengah ring kalangan Angsoka genanyane wonten reka sedana utawi pergelaran gamelan inovatif saking Sanggar Seni Gargita Santi Banjar Pacung Desa Sange Kecamatan Abian Semal Duta Kabupaten Badung. Ringgala jam 5 niki wenten kalih penampilan nggih niki ring area Taman Budaya wenten utsawa utawi parade nglawang saking komunitas seni Sanggar Gendermas Kelurahan Beng Kecamatan Gianyar Duta Kabupaten Gianyar. Ringgala jam 5 talar nggih Rekalan Rai penampilan kedua waktu Indonesia Tengah saking Gedung Kesirarnawa niki berbarengan nggih ring area Taman Budaya genahnya nih ring Gedung Kesirarnawa sane mangkin wenten utsawa utawi parade pelegungan klasik khas saking sekegong Panji Gita Semara Banjar Budage Kelurahan Semara Purakau Duta Kabupaten Klungkung kesarengi niki gamelan suling Gita Semara Banjar Tengah Desa Pliatan Kecamatan Ubud Duta Kabupaten Gianyar tur puniki ring kalangan Ayodhya ringgala jam 6:30 waktu Indonesia Tengah wentere kesedana utawi pergelaran drama gong saking Sanggar Seni Nong Nong Kling Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng. Malaysia ke penampilan sane wengke wentan ring panggung terbuka Arde Chandra gala setengah kutus waktu Indonesia tengah wengi kantannya Rekalan Rai Malai Jebos wenton utsawa utawi parade gong kebiar anak-anak sekegong kebiar anak-anak Gita Kumarasanti Desa Adat Kukuh Kelurahan Padangkerte Kecamatan Karangasem Duta Kabupaten Karangasem kesarengin sanggar tari dan tabuh pentas marak lestari Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng sebagai pendamping niki nggih. Ingin Rekalan Rai sampun yang sampai kelewatan sane sampun wentering PKB nggih yening napi wastane puniki jagi manggihin penampilan seni ring rahina mangke durus wenten ringgala jam 11 nggih ringgala jam 3 ringgala jam 5 setengah 7 talar ringgala jam setengah kutus niki nggih jangan sampai kelewatan talar wenten stand UMKM lokal Bali niki nggih pastikan pelaku lokal nggih Rekalan Rai durus mangde laris-laris manisin angin bekal nyanggra kuningan minap niki Ingin Rekalan Rai sane mangke nyalangin gongga dumun kantos jam dasa semang wenton ring acara Rahajang Bali pebelibakan komunitas gegonjaan nge niki gegonjaan sane memurde pergantian musim nge acara gegonjaan puniki napi wastane acara sane keping untat gongga bertugas nge santokan sampun telas acara gongga nyaringin sementan suami sane wenton ring ambara wesan gongga Sintia ringgala jam dasa kantos jam 3 wenton ibun titiang puniki bugung Krisna sane nyaringin Rekalan Rai ring ambara nge yaring wenton teler atur gongga Gak dorong manut, gongga Sintia kelungsur geng rena pengampura. Maka wasananing atur, puputan gongga sini untuk mencarang para mesanti. Om, Santi, Santi, Santi, Om.
1: Rujak kuah pindang. Rujak kuah pindang merupakan salah satu kuliner ikonik Pulau Bali. Berbeda dengan rujak biasanya, kuliner ini menggunakan kuah pindang atau kaldu cair. Hasil rebusan ikan tongkol. Rujak kuah pindang diyakini lahir dari kreativitas warga pesisir Bali yang memanfaatkan sisa air rebusan ikan tongkol agar tidak terbuang percuma. Pembuatan rujak kuah pindang dimulai dari memasak kaldu cair rebusan ikan tongkol dengan daun salam, serai, dan juga lengkuas. Kemudian mengulek cabai, terasi bakar, garam, dan juga gula pasir. Lalu, hasil ulekan akan disiram dengan kuah pindang. Baru dicampurkan dengan buah-buahan yang diiris tipis atau diserut. Kombinasi rasa gurih kaldu ikan dan rasa pedas cabai bertemu dengan rasa asam dan renyah buah-buahan menghasilkan rasa yang kompleks dan menyegarkan. Rujak kuah pindang dijamin akan bikin kamu ketagihan, apalagi kalau dinikmati saat terik matahari.
2: Siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Bri, matikan dulu.
3: Apa ini? Belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih, penting.
2: Beli, Nek, aku kan juga lagi latihan ngedance.
4: Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
2: Tiang nak Bali, beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
3: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
2: IGP, terserah.
3: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
4: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sastrone maosang lingsir-lingsir sane setato ngorten irago. Digumine sing ade ane langeng, digumine sing ade ane bakal tiloh. Mekejang terjadi perubahan. Sehingga yang paling kekal itu, yang paling abadi itu adalah perubahan. Ane cenik keldadi gede, ane gede bisa masih keldadi cenik. Ane hina suatu saat bisa menjadi mulia. Tina ing raosang debu akan jadi permata, hina menjadi mulia, dicela akan menjadi terpuji. Gitu nak orang. Itu perubahan dan pasti. Segalanya akan berlalu sesuai dengan sang waktu. Maka awinan rikalaning jani, kati bening. Sengsara kaduh kita sebet sedih itu misalnya, karena kita menyadari semuanya akan berubah secara alami, yang cara rodan podati ini, yang rodan podati ini jalan maksudnya, yang ngangcel tiban-tiban terus beten, yang jalan melincer. Sing ya terus ya bakal betenan sinah, dia akan menunggu waktu perputaran, apakah dia di samping maupun dia di atas. Gitu masih sebut deh, sing ya bakal terus sebut sinah, dia akan berubah seperti kesatria baja hitam. Suwut gen sedih pasti liang, suwut gen liang bakal mewali sedih. Makawinan tanpa wates, tanpa tangguh. Patok kan cara di sekalane bekerja ni iklim mana berawasang. Suud panas di sasih katigo ngentak-entak nak ngerawasang katigo kangkang. Yen bahasa Bali ne asuji maselah ru. Sasih ketiga panas ngencorong ke suryo, akan digantikan sehingga terus si Ciano ketiga kangkang akan berubah menjadi sasih kartiko. Kartiko itu ngantosan blabur kapat, dibo ada blabur kapat nunasi coba ngado. Toh kumina seman sawire sebuah alam, maka ini disebut dengan hukum alam. Hukum alam itu disebut dengan reto. Reto itu sama dengan takdir, takdir itu sama dengan widi. Maka awinan penamaan Tuhan dalam Hindu itu memakai nama widi yang berasal dari kata wid, artinya takdir. Siapa tidak bisa akan melawan takdir? Siapa tidak akan mampu mengelak maupun menolak kalau sudah takdir itu datang? Gitu. Memunyi dewa ratu cara ngong di kelagong si yeha berdik aja. Cenik bungot yang gede. Munyi yang gede-gede. Pasti bo, lebih banyak ting demen nak ningah. Iso intok kena sini. Nah, ya diastun seperti itu. Berbuat baik itu memang pahit. Nah, gitu. Orang bijaksana mengatakan. Berbuat baik itu pahit. Berbuat baik itu sakit. Tetapi walaupun pahit, sepahit apapun, jangan berhenti berbuat baik. Sepahit apapun jangan berhenti membicarakan kebaikan-kebaikan demi kebaikan orang banyak.
Ni apa ya deng-deng atau dinatah nem lo sekar sing tawang atau nenado suryo neng ngenak boma deng-deng jago sih ngal jajah suryo tuh kal delok kan salik kenatah nih yang gelur-gelur selat tembok kadena kengkel yang bensin ada nak bani masa abenan rasanya.

0: Aduh, agak nih, aduh, maro matahari terbit, matahari ngenah nih, sang yang surya wawu enak enak. Tapi asalnya nah, uleng tuni gulem, wawu enten surya suk semu nyidang tiang nyemuh baju, nyemuh jajo kelanggen yang ro rainan nikim pun rauh. Duh, hastu karo, hastu karo. Ya, ken pomoniki. Mali je bos kadung sabah nyata nengken.
1: Nih, yang hujan turun lagi. Om swastiastu mak lo.
0: Aduh, om swastiastu, kaget bener.
1: Kelangan bahan mendingahan gending mak lo hoi.
0: Nak sambil aja nih ke pastian tuh.
1: Ngeberang apa tuh sambil megending nih dingahan tiang api di sentengan nih kan gending usan dino.
0: Nencet. Ada misi susu.
1: Nah susu nih alus.
0: Pasti wanita kan pirang dia.
1: Pupu gitu dingahan tuh.
0: Pupu nih gading gitu waluyo. Pudak cinangge.
1: Pudak cinangge. Tuh.
0: Niko kan nak.
1: Nah di kalaning sasih kapan? Parlo video dari ini terdun macang keramo. Artinya dedari tekel mesiram sing gitu. Itu diilustrasikan oleh pengarang. Bagaimana keindahan alam itu di masa musim berganti.
0: Biasa nika seorang pujangga nika pasti mengidentikkan kecantikan seorang wanita dengan keindahan alam. Pasti nika di Nabi Wesa nika digambarkan kecantikan seorang wanita dengan keindahan alam gitu.
1: Seantukan sapuniki seorang pujangga puniko memandang bunga nika kan identik dengan kecantikan yang menarik, sehingga bunga puniko disandingkan dari dengan wanita cantik. Ini ya luwung dah dene gumu ini. Kenapa tidak pernah misalnya pengarang itu membuat karangan orang jahat memetik bunga? Tenten, pasti kok sampun gayen ne karyane ne anak istri jegek
0: ngalap
1: sekar video dari rikalaning mesiram daging sekar
0: di taman sane becik
1: telaga daging tunjung itu digambarkan oleh pengawi. Bagaimana hidup ini begitulah indahnya sebenarnya kehidupan di masa peralihan musim.
0: Yang dan ngerasa keindahan peralihan musim niko. Nak merasa indah.
1: Penampilan nih. Nah tiang metakon mungkin mulung orang sing merasakan keindahan musim itu. Uling di bipuan kan hujan bales. Tantayan terus cak kita tuwun cing mau kita kaling kita mau jalan cing mau kita ngenak tu suryo cepok semangat ngenak kejengit. Apakah ada perubahan apa sing kayone?
0: Iya, cara wau kan apa ni? Wau kan uling pidan kaling telun sapa? Kang angkal pesu gending dah dosa karena sang yang suryo ni ke muncul dan ngenak. Nyidang rago berbuat napi wastane nyemuhong napi sane kantun deme utawi basah kan ngeten. Nggih jadi perubahan iki kenten.
1: Bisanya hujan balas kelemah. Kentrabe genteng-genteng mekecang sampun lepek kali belus.
0: Kanti ngedel karena bo
1: ngesinar te suryo semangat kanti jam sio jam daso tu ngenak. Mau kudus kena rabe.
0: Dadari
1: nyakan, cecak nyakan nyang tun. Ini indah suasana saat itu. Sehingga pada saat kita mengalami misalnya di iklim yang kurang menguntungkan bagi kita karena bas terus-terusan hujan balas, bagi kita tidak menguntungkan. Kita berharap segera berganti. Berganti musim, berganti iklim sehingga nika pun keindahan tuh lantas cingak.
0: Huh? Dari gelap menjadi terang dan kita nggih. Oh nggih jakti tiang wau tidak menyadari ternyata tiang wau niku kan habis sebusan sabah nat sang yang suryo bih teman nati pesul antas gening.
1: Bawena nak welenen tuh ulian suryo padangin teken tuh ulian angin.
0: Jakti.
1: Yen tuh ulian angin dia mengeringkan itu mengeringkan ampah no yeh nyado tuh. Kewalo yen kalau kering karena karena suryo kan len. Ibaratnya suryo itu misalnya neng nyanyad. Nah, ten genden. Nyanyad itu kan di tanah air, kita kan pemandu ten. Suatu saat tanpa kita sadari ketoh bisa yo dijolah kuniyeh netu kehidupan pun seperti itu. Kalau kita ingin memberikan sesuatu kepada orang lain pangidang caro suryo rikalani nyunarin besak saking aris tidak merasa besak itu saking subuh tuh.
0: Artinya yang matahari niko menyinari akan lebih cepat benda yang basah niko menjadi kering. Dan kalau yang ning rago ngering banangin mantan menawi lebih suwe.
1: Mungkin bakterinya masih di sana, dia tidak akan mati tidak karena akan mati. Angin.
0: Tidak ada panas.
1: Kalau sinar matahari itu kan juga di samping dia membunuh kuman. Mabe ni genit jadi di sadar ne medeng-deng tajen enggakan.
0: Nyapun. Langsung pun.
1: Ah itu. Betapa indahnya di saat pergantian musim itu.
0: Pergantian musim. Nah, di pergantian musim niko kan utawi iklim niko kan banyak mempengaruhi gentarnya jingi. Nah, sekadi menawi kesehatan, kemampuan kita menanam napi badannya menanam bercocok tanam.
1: Bercocok tanam.
0: Oh, menanam bercocok.
1: Menanam cocok.
0: Bercocok tanam kan genten
1: gitu. Nah, kawinan yang petani punika yang dicari-cari kan ngerah padewasan. Padewasan ngawin nih. Membibit
0: nika
1: dewasa mamulo tawi nandel ngalih lantasan tebak gitu silahkan orang tebak apa jani itu artinya dia perhitungkan dari sekarang dia menanam benih padi sehingga dari 3 bulan apakah saat itu musim penghujan apa musim kemarau? Itu diperhitungkan pangsing di subane panenne hujan atau pocol ya. Itu yang diperhitungkan.
0: Pocol padi kan ti mentek ya dan kentan ya.
1: Sehingga nang alih padewasaan niko boyo yo banyak lanus entik-entik nerogen. Alih ka jadi padewasaan di saat panen biar tidak kehujanan.
0: Nah boyo jo irago rita kalau bercocok tanam utawi berpengaruh sama kesehatan sekemon taler niki nak ngarian rumah taler kan perlu niko irago melihat iklim utawi napi wasane perubahan iklim niko nanyan pas rago kalau ngai membangun niko musim hujan kan
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
3: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, Barong Asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian Barong Asu terlihat berbeda dari Barong Ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
0: Terganggu. Anyut lah material. Pocol.
1: Pekerjaan apapun itu kalau di luar ruangan pada saat hujan pasti terganggu.
0: Terganggu genten nggih.
1: Cuma acara di sedak hujan acara ngudiang pleng lu ngedo.
0: Ngetes.
1: Ada. Sing nulung sana bisa nyot.
0: Kari niki yang pura dumun niki tam yang ambilin dumun niki.
1: Caleb saja.
0: Kan kenapa? Masih tanah dajak ngajeng ah. Di pang kelas kan sambil.
1: Di jomo pupiu mulus mulus kene.
0: Cik jangan salah.
1: Kengkeng.
0: Niki dia kan ngelah tegalan aku dangare dan aku di belakang rumah nih kan dia manfaatkan dagingin pisang dagingin api aja seluiran ini dang menopang kebutuhan sehari-hari metan bunga mitir nih kan anak masih gede pantan jaguli kan
1: juli saja nah nenek pacar nih
0: pacar bunga pacar
1: pacar kan ini sih ngerti kan bunga pacar berarti ini pacar air gitu yang pacar. Mana pacarnya air ini gitu
0: ini dah bunganya bunga pacar air
1: bunga pacar air sih pacar air bunga
0: bunga pacar kan Bali kan orang bunga pacar
1: ini pacar
0: ini ke perlu masih rago tanam gede untuk kebutuhan sendiri
1: patut gitu. Nah yang pacar pun kan menarik warnanya yang menarik tetapi dilihat dari bau kok harumannya kurang. Patah kan sekali bunga kembang kertas gitu kan memang dia menarik dari warna
0: dari segi warna
1: bagaimana kalau kita aliang ya nih bunga-bunga yang begitu harum ya sekali orang ngambon sanat
0: cepako
1: nggih nek cepako kaden malan den bedi bunga yang berbau lah
0: rasanya yang harum
1: nggih berbau harum
0: nah rirago kan di Bali nika nika lah orang di Bali nika ngarianang upekare utamanya nih canang nika kan hampir setiap hari cik nggih ya nirago ngererah bunga sanat bunga cepako untuk ngarianang canang plingten 300
1: oh
0: kan nggih canang monas

0: Oh, kaje tengah gitu misalnya nah, kan pengidar-idar nih ke daging kan arisan sami. Pacah nih mewarna.
1: Warna.
0: Saya waktu menawi. Nah, dini subuh. Yen musim penghujan ngalah pacah mau hujan, di ngejangnya masih mau hujan, bujang di canang masih gempel. Nah, nak sami ido ngardi, Niko aja katur masih.
1: Nih, kan kenapa yang penting Niko yang menurut manah belok dan suka ditian Niko ya di Aston Genta yang penting hati Niko kan tulus, ikhlas dan tapi hening lah kayak ke menrago luung canang lu kenal sih yang luung kan sama dengan Niko.
0: Iya neng-neng pasti kok ada air.
1: Iya
0: neng-neng
1: kan berharap nyentuhin matahari. Niki sang yang suryo neng mekenyit nah jebos. Masih pangtuh kan jajan tiang niki kal goreng pangten ke anu kempet
0: saja.
1: Kempet dah.
0: Nah ya naliang tehan iklim segitu nak mulu ya sawah saja. Ada dua
1: iklim. Iklim penghujan.
0: Penghujan
1: dan
0: cuaca dan
1: cuaca.
0: Cuaca.
1: Ya
0: iklim dan
1: iklim.
0: Musim iklim season.
1: Season
0: na musim. Two season. Dry season and rain season.
1: Saya ngerti.
0: Yang hujan tekan rain.
1: Rain.
0: Yang hujanan?
1: Rainan. Hahaha. Hahaha. Hahaha.
0: Hahaha. Hahaha. Yang panas dry.
1: Dry.
0: Di Subane rage uning. Musim itu ada dua utawi cuaca itu ada musim kemarau, ada musim penghujan. Niki sampun ko momoani manuso saja. Di kalaning nang bisa nagi atu betaro tamenta nang sabah.
1: Kecamnya panas ngentak.
0: Di sampune hujan ini siapa tasan hujan, aduh sing nangis sih do betaro kini.
1: Kewa masengnya ada das betaro.
0: Abi kaya. Oh, ulian tuh malu sih ngeliat di tempat taruh.
1: Kayak wah masih kan kadang anu isin kena anu nih
0: tamu. Gitu. Ido maha adil.
1: Adil.
0: Nggih. Meluh nunas, tiang nunas. Tiang sayang no, meluh sayang no. Nih hidup nih cien deh isin nih. Ada nang sebuah do ngenah gitu itu.
1: Dok pengenah pasti tako nengin terus.
0: Gitu. Nah. Hujan, nang gitu.
1: Nah, Niko pun cerita kalau Irago menghadapi musim penghujan, musim kemarau, nah Niko perlu kesiapan tentang
0: jg. Di samping Niko, Niki ke tidak napi wastane ke angkara kan manusia masih ngerana, tanya.
1: Nah, kenapa Aji nikah kenten?
0: Ya rikalaning misalnya des nikel kenten kalau hujan. Berusaha medaging sinar laser pada
1: tema
0: nge tema amun pangdeja kanti ulung hujan ini itu kan sudah kodrat beliau itu kita kencanan kakak
1: pinang malu gitu.
0: Nge di saat nang banteng nagih panghujan kanti makario pekaro gebuk ini kan gitu ada tradisi bagaimana memohon kepada dewa langit untuk agak turun hujan. Ini bingung itu.
1: Jadi makanya nak tidak ada sebentar kayak wah masih ben lagi kene damu ben lagi gitu.
0: Makawinan dari sini kita melihat ternyata takdir dan nasib itu sungguh berbeda.
1: Takdir sama nasib.
0: Sama nasib.
1: Beda. Dicoba bedanya tuh je.
0: Sekali mungkin ampun nang cingaan. Kalau takdir beliau memang harus hujan, tenang. Tidak ada yang bisa menghalau sebenarnya sabah nih kan.

0: mungkin dia sakti nih
1: manusia kalau ngerang gitu misalnya. Santo kan sebuah musim lo penghujan, tanah do nak nyidang menghentikan sabah itu. Saki walo nasib itu yang berbeda.
0: Nasib bah?
1: Ado yang luwung nasib nih. Tis ya sedang hujan nih. Karena ngelah rumah. Cager anggono pengertesan.
0: Ane jelek ya nasib nih.
1: Ane jelek ya nasib nih. Bengilan ya cara isiap selam jak panak nih.
0: Len bo anu ben misi
1: len misi ngane kahi ya iki siap selam.
0: Siap selam?
1: Ayo hujan balas tersan itu tuh siap selam jak panak-panak.
0: Saya nyedang mulai
1: ya. Saya nyedang mulai. Kanti ya lantas nginap si umah musuh nih.
0: Sik mengku.
1: Aan sik maman. Sik maman mengku kira gue nginap.
0: Artinya masuk ke lubang buaya ya. Gitu.
1: Tuh bukti nih yang cara jani nih masuk musim hujan. Yo nak ngalih gaye misalnya yo selatukan. Tatak tutuk gede ye he kanti yo pahit deken arus cara diberita ada kanti ngemasin itu kemawinan iya nak mulu nasib ne luwung hujan-hujan sing yo perlu yo ngelih gae karena subuh mirip ada persediaan dia
0: bekel yo pangsing kanti kelaparan ya
1: ten makawin di kalaning gitu bisa rago kalah hangot tekening semut ya.
0: Semut itu ngalah rago.
1: Yang semut itu kadang-kadang di saat paceklik itu dia masih punya persiapan untuk makan.
0: Nah, Niko perlu contoh nih semut nih kebarannya kan binatang kecil. Kadang kita tuh singgalah pemikiran untuk menapi wasan menyimpan sesuatu untuk
1: musim hujan, di musim panas, kan? Nah, ini dia terus ngelah persiapan nih kok. Mawinan dia mau jalan aja sih ngan semut mau jalan dari rojak rojak itu saling anggotan bayu.
0: Apa ya orang tuh?
1: Mau palu ya tuh? Boy itu. Bisa saling kejit kan ya Kang Wang.
0: Tapi yang ikan kentan penglingsir dulu nak wenten masih musim paceklik nih kok mau duwe sekali di tabanan sih ingin. Mau duwe napi wasan ini kena jineng nih kok.
1: Lumbung ya.
0: Lumbung mau duwe lumbung. Sekolah lumbung nih kok mau duwe. Untuk menjaga musim paceklik. Artinya penglingsir itu sampun wikan menghadapi musim kemarau dan musim paceklik meduwe dah kenten.
1: Iya kadi riyen malih. Ningahan tutur-tutur ni meme bapo duga snupi danteng dan pekerjaannya hanyalah seorang petani penggarap tengenten. Si bapo niki ngelah ampun cara raos pok musanto lumbung jineng atau kelumpu untuk menyimpan padi. Pada saat mereka panen amone misi kelumpune untuk jaga-jaga persiapan sampai panen ke depan datang lagi mungkin sudah cukup. Oh gitu anak nenang.
0: Sudah bapo berpikir sekian bulan cukup pun padi ini kan
1: gitu. Tapi sementara Imimi yani yang mengolah padi ini tuh dijadikan beras, dijadikan nasi itu kan. Sementara itu tan ben makaryo napi nelanang. Kalau mau buruh niku kan tan ben untuk mendapatkan uang itu tidak ada. Karena pekerjaan niku cari dengan akhirnya si istri karena dia hormat kepada suaminya maso nasi genak bang yang untuk tuyuh nak megarapan perlu jukun setidaknya perlu sambal perlu lauk. Satu sisi si istri harus memberikan seperti itu karena bakti kepada si laki-laki. Laki-laki tidak pernah dah
0: memikirkan
1: dijo yo manbit.
0: Nah, ngaryanan ulam utawi sayur niki kan perlu jinah. Sedangkan nelanang ten ngijen jinah.
1: Nggih, karena itu nama gawe kecari
0: caranya?
1: Akhirnya ada lantasan ngelah yo solusi gitu kan biasa nyosoh beras tuh pidanan gabah tuh beberapa kilo tuh dijual dah oleh ibunya. dijual untuk membelikan itu tanpa sepengetahuan si suami. Waduh, diprediksi benarnya tilah pada sekian bulan. Lo ken
0: ken bapane
1: telah sebut. Aduh, alih memene. Kau telah pada ye. Oh, hijau apanya ini?
0: Pasti mulai ya.
1: Angon nyai ngalih pengeliah kan lo. Itu. Kita nak di sini kesibukan nonton tinggal hortan-hortan.
0: Kaden pengalih pengeliah.
1: Karena telah itu yang mereka tidak ketahui.
0: Kebutuhan untuk raga. Sebenarnya. Cuman yang istri juga tidak mau bilang terus terang beli ini tiang kan nawenten beras sekian kilo jakan tiang 2 kilo ada tiang 2 kilo angin tiang numas lauk dah mau bilang kenten nge
1: tonton pernah walaupun dibegitukan oleh si bapo si meme tidak pernah membela diri
0: siap ja.
1: Siap
0: meme
1: itu seorang ibu oleh pidan tuh makawinan ada gending di petang nih rago ngeramangin merto di lemah nih megarangan merto itu
2: gogonya kau
1: petang nih ngeramang
0: bang ijo dan mandi
1: ijo mandi ngali jukut bang iyo bang kuranane bang panak
0: buat semengan
1: maru ya megarangan jan nih
0: coba benang nengalin
1: gitu. Nah itu perjuangan seorang ibu itu napi malih di iklim yang berubah nih sangat yo gasing ada hujan bales mekejanglan dasen
0: bales anu sang kengken cara neng hidup pengap api nih tuh lagu jani kan penaluh
1: aduh baluh pesan
0: biar mungkin hujan bales nih hidang masak bidan ke
1: dijo nawang mau sekar anu ngapi. Semprong
0: nawang
1: semprong tang hidupan api ulian semprong itu
0: oh ngupin sampai kini sakit kini bibir ngupin
1: tuh itulah milenialnya kita nini jadi sinta nepukan gitu
0: semprong nih kan nyangka ini mungkin tuh dijangka mana nyangka ngupin tuh bisa abonnya kebrus gitu raga kenal payu
1: raja nah itulah anehnya dan asiknya sih ya, gitu nikun. Apapun di saat-saat musim penghujan saat niko sami bong ngobrumbun di pawon aja onya
0: ngidung nah yang sampun musim kemarau sami bo tedun tedun kone rago ngerasa ketegal-tegal kal punduh pun niko kan nih. Untuk menjaga nantian musim penghujan kan panwentan angge cuman montu kan pekerjaan
1: kengkenang nali takona sakayo tuh ngale sang tunyal loh ngale iye ketok-ketok nentung-nentung saya
0: ngenang ngenang sekayo keng-keng carane
1: tuh leng semangan misal nak makan ke gitu kalah saya ngale sang ke dimana tunyal nih dicin sang dijo saya ngadu nubah tunyal
0: ngale sang kan mulu ketunyal ya manyidang nasi
1: aduh nah gitu ban ngeramang gitu
0: jadi
1: oh apa nyenar kan Suryon
0: itu tiangkal ngeber kene dungun nih
1: nah yang itu tiangkal milu sini ngeber kene masih nganon mau lo kan tuh
0: Niko pun megarang jani rago
1: megarang pangsing bakterian yo
0: Niko
1: kal dengneng jani nas yo
0: nas nih gege mereka ada
1: Okay.

Kelem Telaga Maya. Di Pura Pusering Jagat, terdapat upacara Mepekelem Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa PJ. Lokasinya berada di areal Jabe Tengah atau jeroan Pura, Pura Pusering Jagat. Tempat pelaksanaan upacara Mepekelem Telaga Maya di Pura Pusering Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara Mepekelem dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mepekelem Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Banten Piodalan. Upacara Mepekelem di Pura Pusering Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau banten upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, pengelukatan jangkep. Selain itu juga, memakai 2 ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah Telaga Maya. Prosesi Mepekelem ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.

Rekanan Rai PT PLN Persero Unit Induk Distribusi UD Bali memastikan tidak ada pemadaman listrik bergilir di wilayah Bali, sebagaimana informasi yang beredar di media sosial dan aplikasi pesan singkat. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UD Bali, Iwayan Eka Susana, menegaskan hingga saat ini tidak ada konfirmasi mengenai rencana pemadaman listrik bergilir di Bali selama 3 hari, mulai hari ini hingga Rabu. Sebelumnya beredar informasi berupa poster yang menyebutkan akan ada pemeliharaan jaringan terencana total di wilayah Jawa dan Bali. Dalam informasi tersebut disebutkan pekerjaan dilakukan selama 3 hari tanpa henti. Informasi tersebut bahkan menyebut seluruh pelanggan di wilayah terdampak di Jawa dan Bali akan mengalami pemadaman listrik total selama sekitar 3 hari berturut-turut. Menanggapi informasi yang beredar itu, PLN UD Bali menegaskan tidak ada konfirmasi mengenai rencana pemadaman bergilir di Bali sebagaimana yang disebutkan dalam poster tersebut. Dengan adanya klarifikasi tersebut, masyarakat di Bali dihimbau tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan memastikan informasi kelistrikan diperoleh dari saluran resmi PLN. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Saya Yong Sagita.
7: Saya De Uli.
8: Widi Widiano.
9: Ayu Saraswati.
10: Yan Peri.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ratu Ida Danit sarang sami, ngiring, sarang melajah bertembang, ring acara dagang gantal.

0: Om Swastiastu, Om Namastu, Rajang Semangat Dudane, Mawali Titiang Dikapeng Yarang Galah Dwine Ring Acara Dagang Gantal Rahino Mangkin Ye Nganinin Rahino Somo Nah Nepek Niki Ring Rahino Pemacakan Agung Niki Kantun Niki Suasana Hari Raya Galungan Iragene Ye Pastikan ane para umat sedharma niki kantun sibuk ibu-ibu istri-istri niki makasami minaban titian niki kantun incek niki incek biasane ngareane sarano prasarano sejuron jagi pacang yang re arahino rainan jagat niki kuningan sane pacang rauh nah sane makin taler ngaturan niki yadnyo ah ning rahino pemancekan galungan sane makin nggih taler atu dadane didiang sane durung wenda durung pulih niki durung ring Pesta kesenian Bali niki, kantun akeh mekudang-kudang. Wimbekar wendan pementasan jadi pacangkel anu katur di sejeronen acara pesta kesenian Balinya dulus lungo meslihan ki di sejeronen wendan pesta kesenian Bali. Nah ini nonton panjang niki sementon sangat lebih galah rajin makin widangan kau niki tabanan Jembrano Negaro dan Bukit niki durus sangat galah duwine saya gayang cakep-cakepan duwine mari jemes menawi itu presiden ranjing nah bang dan kelabakan niki aduh mau titiang matur Om Swastiastu
1: Rahajeng Semeng Pak De.
0: Rahajeng Semeng.
1: Siang Bu Jero Griya ring tajen nyarengin.
0: Bu Jero Griya ring tajen. Penapi gatron ki hari rayan ki Bu Jero.
1: Becik Pak De.
0: Si Jo mantan sabun boleh melancaran ki.
1: Sangyang kan melancaran Pak De. Cari mantan,
0: ring cari mantan kan di kau mencari olahraga
1: sambil langsung mas
0: Haryong ye.
1: Nyarangin.
0: Terus, tapi yang kalau anu ambil niki.
1: Mungkin. Kalau lagi sekarang niki nyarangin tuh merasa tuh awi dengan masih.

0: Sampun ngaliran, ngelodan, meilekan. Sampun lerok di tiang kawentanan bapu, ne bapu.
1: Aduh, deriaki. Dua ke panggung.
0: Wenten pengenan hidup Driki presiden dados tepuk di tiang kewentanan bapone bapone.

0: Kang yang ten nyarengan mereka nyen bapa uli didi mantan didiang ngaming ngaming ngajak ngajak bapa jagi jantros didiang bapa.
1: Semua kak dek
0: ada
1: tanggalah. Semogi kena rahayu serang sami semeton ganang gantar sejebak petan Bali dan mbak.
0: Batan sinar bagi rasa.
1: Bapak.
0: Tinggi.
1: Rahaji yang jadi nyangro rainan jagat kuningnya.
0: Patut.
1: Semua Pak De.
0: Suk semua bujuru.
1: Pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Tinggi bujuru ring tajen niki. Rahayu. Eh sambil nonton lanjing niki lais lais pas agang didan Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak DKP.
0: Inge picek cengat gadine niki.
2: Titiang main Nira Pak De.
0: Main Nira.
2: Ring keramitan sembung merangi.
0: Indira, Mbah Indira keramitan.
2: Pun api gak tro Pak Made.
0: Astrung kare sehat Bu Indira.
2: Yang kabar kena cuaca Riki rem-rem Pak De.
0: Wah Riki panas niki.
2: Nggih, sone wau jero kenten nggih
0: saking pas. Jero griya nggih.
2: Nggih sirun nyelak bang tiang tiang iki lepas dumun panten meglebok tiang nyen nggih.
0: Hai bang.
2: Oh, nyen tadi celok mekelo kenten tiang rezeki ngelah HP Pak De.
0: Oh, kenten numas ben ae.
2: Benyak nyen panten rezeki Pak De.
0: Nggih.
2: Yang nyarengin sino miki nggih Pak De.
0: Durus durus.
2: Nadri yang kan manut nyen sarengin jebos Pak Made.
0: Iya,
2: kalau mungkin gitu ya. Om Swastiastu.

0: Napi onek niki?
1: Tumuli matakon, makenyam matakon.
0: Oh, raris sade medasar dan antuk ngenah rayu kenyamnya taler matakon niku.

0: Caru anak kebebeki dados yang tinggal di tiang suwo warna rupane.
1: Sangkan beli wawu labo.
0: Adi maro, adi beli labuh napi rauh niki.
1: Labuh niki pada labuh yang namanya. Ampura nggih.
0: Nggih.

Iya ning dado santuk titiang uning napi minap sungkan beli ne sane wenten mangkin iki ndayang urin titiang.

0: Pergi mana lagi?
1: Pergi
0: ni
1: kita titiang ke bawah dan selo itu ada nak jalan ni ada.
0: Okey, si Nom ni kini si Nom.
1: Ini bagas macam pendeknya tiang ini bagas sampunan
0: rumun. Eh, ini bandiran nak si Nom ni kita berpun lah.
1: Nggih,
0: sinten
1: niki
0: terus
1: ladri sinom
0: ampun niki. Oh, nggih. Yes, semua, Mbak, semua.
1: Jangan lama niki, Pak De.
0: Oh, jangan lama.
1: Yang dianyar ta ora niki pengarep anu niki nyeta nang niki, Pak De.
0: Oh, kenten.
1: Nggih, anu tahun kudo kada niki nak leluhur tiang.
0: Wah, tahun 40-an minap niki.
1: Si kakek nak demen nuhang buku tiang liu penganen buku Pak De tulisnya bisa maco Pak De.
0: Nah niki pun macen.
1: Ah niki pun nak ambil tiang eduku seladri sedang tulis nak tiang amar pasien tiang jauh ejaan lama sih. Nak punya jadi guru ejaan lama sih kita Pak De nge.
0: Tunggu
1: tiang kenten niko ejaan sone dumun dasar kenten dumun niko.
0: Kenten ya dumun nang ya makin kan ampun EYD ejaan yang disempurna.
1: Nggih Pak De, majang Pak De, semeton taler sarang sami, rahayu rajeng, nyangre rerainan hari suci kuningan iki, mangde memargi antar Pak De, taler semeton, sejebak batan sinar bagi rasa, dan lomba plecing salam semeton manten. Galah wali antiang Pak De,
0: sabang
1: Bu Santi, Om Santi, Om.
0: Hei, ngisuk semua Mbah Indira, nikirin keramitan. Yeay. Bu Pera, ijen niki, tunang ditian tentang ngena niki, Bu Pera. Sira taler, pandepi taler, yeay. Hei, nge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, nggih.
2: Tiang pekak merdo niki.
0: Kak merdo ring timpak.
2: Panak tiang panak.
0: Panak timpak. Pekak merdo panak gede.
2: Panak Bandung tiang.
0: Panak.
2: Panak Bandung.
0: Bandung.
2: Tiang nyarengin Pak De niki.
0: Nggih.

Ingih, sana mangkin bawasan kewentan dan pewilangan sakne kaping kalih. Wantah ke bawah satia wajana.

0: Tata satia pagah ngeninan kini kan bebawasane nenten nenten diwaring bebawasane sane laksana yang
1: tinde teken nera
0: Napi jebawo sango nah niko laksano yang nah niko satwaluyo sampun sudineh sadya wacana.

0: Nah, uli munying ada nekang nyamuk, nekang brayo, dan iku mau kawinan anaknya bersresido asuh, asih tege.
1: Nyamuk brayo pada ledak.
0: Mapan sadio wajano bebawasnya talur bahan-bahan. Nah niko semetuan mako sami ledang pekayunya demen hati nekel ngerauhin.
1: Mangwagone rano yang telah mati.
0: Napi jorang anak kena sanik satu satu wacana ni ke jek gugu kena semetona ni ke kawinan kijo kena ni jailah tindak tentain jerih
1: ayo sik semua Pak De.
0: Ingi Pak Merde.
1: Ye ditiam agak tron iki Pak De. Ni ta munga ring semeton bagang gantal sejebak batan sinar bagi rasa dan lemlap cing salam menjamu dogen ayo galah atur Pak De tiang menit om santi santi santi om
0: pekak merde ni ciring panda ayo seneng kura dulu om swastiastu. Inggi Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, tumben boleh pica anak bagus Arjunon puniki. Tani ring perompak RI sedang siaran mangkin beli made.
0: Siaran iki inggi.
2: Menggeneng ane mangkin.
0: Siaran iki bu.
2: Tiang saking pasar Tabanan.
0: Bi, siapa pesiang ya?
2: Pesengan di tiang ni Wayan Putri. Kungkul Sandia alias Kumpi.
0: Sira nika gelur-gelur Kumpi napi cucu.
2: Cucu nih ngelak kesugihan pat-pat.
0: Miratu sugi.
2: Oh nyur juna gen.
0: Oh kentan
2: dadang dengan Dewi Sito.
0: Kijam lali nih Pera.
2: Iyo jeng anan lagi. Halo, om penu yang ai, cak ai siapa
0: ni orang? Ade.
2: Yang penting mana ubatnya atau boleh ubat nama gending nenek nenek.
0: Misi mah gending berani?
2: Masa sih mau gending.
0: Terus terus.
2: Masa sih mau gending? Sih pada dalam.
0: Duduk.
2: Aduh, kau. Yang menggening ki nantinya.
0: Inge.
2: Coba lihat kau. Atur sang Arjuna tuh.
0: Ih, atur ide sang nyoman niki yang penawo sang Arjuna seken-seken niki.
2: Sang Resi dan si Denung Kasin
0: duaning semekan atur ido sang Arjuna. Nah ido sang Resi nenden pacang bersido bagi nungkas nolak niki.
2: Mawan tunda dosa dados yang indra.
0: Dari gelis ide menados ide yang indra ide yang si.
2: Udo sang Arjuna cening.
0: Nah dewa sang Arjuna sang Abu Agus dewa cening.
2: Mani rebetar indra.
0: Pangi dewa tatas nyenteng maniro tu sing ya delet betar indra mami.
2: Mogi sida karya seni.
0: Mogi riwastu persida antar resejeruanan karya cane cening kamu.
2: Ini sangar juno sani wensen ring perempat RRI nawa ganti tiang parakan ida wantang aturan suksema di tiang sampun boleh tambe.
0: Tambe.
2: Aku sudah gede nih hilangan.
0: Orang cucu pak. Nu cucu di samping.
2: No.
0: Ini ratu ngelandok.
2: Nah libur nih murid.
0: Oh nge libur kali.
2: Bali made tiang lungsur mapamit rahajang juga irang langkung tiang aturan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
4: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tale.
5: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
3: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Ah ini sebenarnya terus sambil niki kandun galah duine galah sementara widan kau kau niki durus angin galah duine ini Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rahajeng Semong Kade.
0: Rahajeng Mawali.
1: Hari kenal kan dia?
0: Hari pokoknya.
1: Pokoknya kan hari ini.
0: Pokok batinnya betulah batin.
1: Berakau ni bade?
0: Nih, bentan kau get Christian Ricky. Jeng sabin dia angin ibu. Jak buat ibu jual ayah. Ini aruh.
1: Ini Ita.
0: Ini Ita dah jadi ini Eka kan orang.
1: Kang Domo kalau berpikir ada ini Ica ni pejaten.
0: Turun Ita.
1: Kalau ni ano ni cecium bila ni sing ada congwan ni cari ni bonyo nak sen mani ni.
0: Sen mani merah tu dalam cecium ni.
1: Nih bila ni ada congwan saja panan.
0: Terus nani.
1: Om sir.

sedang bercikin niki makin ke bawah spadinnya sedang kuningnya sampun nyandang minap ampung niki.

0: Beraduh panak lantas cenik-cenik kenu kengken kengken ben mendayu men berkelanyi padin ini tuh kengken men pusing ya cetrung.
1: Pusing ya dia jani panak aja.
0: Nih.
1: Nontonan bisa mau kebor sih tuh ada.
0: Nih nontonan bisa ngeri amah nak.
1: Anak tuh sesuluh tuh pada
0: tuh. Aduh.
1: Nih sesuluh rago hidup. Ingin, jero mampu sudah ni nyari ni semua jero muka jero. Ingin, mangatro maka cuta sarang sami sejak bawatan sinar bagi rasa dan lemah pecing pada sarang sami kena rahajeng. Niki bungura panggung karung nyari pada.
0: Bungura panggung karung.
1: Yang mesin dalam ni. Jero semua pada anda balan ini. Mau pamit om santi santi santi om.
0: Ingin esok semua ini itan kiring pejaten.

0: Aing terus sane ukuran gandun galaduwine. Yom swastiastu. Wih. Alon-alon.
1: Om swastiastu, Pak Dewi Nyaneng.

Inge bawa semakin pet pradi winten anake ane seneng ngemargiang dane punya ne punik.

Maka sami sekancan pulah pemargi niragone kocap nih ke pacang kepanggil rikala niragone mitis malih.

0: Mang dari presiden kemarin yang yannya kedasarin antuk mana hening nirmalo tulus ikhlas boleh lantas keselamatan sekali lani sekali
1: Pak De.
0: Iya.
1: Atau saya sampun becik
0: ke sana Pak De. Iya dulu.
1: Iya, jadi yang magatre ring sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pelecing. Ring dijaja ida dane maulingge demogi kena rahayu sarang sami yang rerainan jagat Pak De.
0: Iya.
1: Salam niki majeng rek mulu camplung eh.
0: Inggih, mulu camplung.
1: Mulu camplung sering meriki Pak De.
0: Tiang.
1: Pak mulu camplung sering meriki.
0: Oh, kendan ke Pejaten.
1: Ke Bandung Garung. Di tiang buku. nganteni ngurah oh, niki medlu bulan cucu. Kendan dane rauh meriki.
0: Inggih, mendek enak sareng sami.
1: Inggih, Pak De. Adi punika titi yang ngiring, galah ekatur. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Yesus semua, buk murah juga ring panggung karung. Ini kandun kalah dulu ini terus, balik sikin ini kita harus bersidang. Ini Om Swastiastu, Rajang Semang kandun ini.
2: Om Swastiastu, Rajang Semang Pak De.
0: Ini
2: Ayuna niki.
0: Ini Ayuna.
2: Nggih Pak De.
0: Ini Ayuna ning.
2: Pak De, meraja niki pangtan kentannya niki galah
0: to. Areng dijan ini niki.
2: Di tiang Kediri Pak De,
0: Banjaranya. Kediri Banjaranya. Terus.
2: Nggih, Om Swastiastu.

kawigunan winih punika sayu waktune wantah angin didiang merdaning pare panjake sami.

Wini sane mau buat. Nah, nikul harus untal iratu penabi men penadin banyak di tiangnya.

0: banget pinunas titiang mang depreside ratu ngawaliang winih sane untali ratu punike.
1: Suksemo Pak De.
0: Inggih suksemo
1: wali.
0: Inggih titiang newek niki.
1: Inggih punapi gatro niki dereng boleh nakenang gatro niki.
0: Astung kare boleh nang ngiring dedane titiang niki ya pun seger bayu bener niki.
1: Ini demogi setato kena Pak De, ini pengentar sarang sami ring perempat demogi setato kena niki Pak De, yang rerahina suci kuningan, ini Pak De titiang megatre ring sejebak ya, dagang gantal beten sinar bagi rasa lan lomba plecing. Kang yang mesemeton manten, mando sami kena nge nyang rerahino suci niki. Galah kewalian pade.
0: Inge suk semua.
1: Om santi santi santi om.
0: Inge suk semua niki nini ayuna niki ring kediri. Dan taran salam saring Pak Kaling Pak Jendre niki ring Pak Kaling caring Banjaroban besok adat bitro rayu Pak Kaling rajeng nyangre hari raya galungan lan kuningan nggih mugi tetep kenak niki. Ampura radio dadanin di tiang, sani medui galah, semakin ampura galah duitnya sabun telas niki. Nge, mali jebos, jagi iri di tiang mali, ring galah rebutan. Nge.

Takadan Rai Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma Kota Denpasar tetap membuka layanan sambungan baru bagi masyarakat pada tahun 2026. Namun penambahan pelanggan dilakukan secara terbatas karena perusahaan daerah tersebut masih menghadapi keterbatasan sumber air baku. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma Kota Denpasar, Iputu Yase, mengatakan tahun ini pihaknya menyiapkan sekitar 1.300 sambungan baru. Kebijakan tersebut sejalan dengan upaya perusahaan untuk menjaga kualitas pelayanan sekaligus menekan tingkat kehilangan air atau non-revenue water NRW. Menurutnya, jumlah sambungan baru yang dibuka setiap tahun berkisar antara 1.300 hingga 1.500 sambungan. Sementara permohonan pemasangan baru yang masuk rata-rata mencapai sekitar 2.000 pelanggan per tahun. Meski demikian, tidak seluruh permohonan dapat dipenuhi. Perumda melakukan seleksi berdasarkan kemampuan jaringan distribusi dan ketersediaan debit air di wilayah yang mengajukan pemasangan baru. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ratu Ida Dani sareng sami, ngiring sareng melajah bertembang ring acara dagang gantal.

0: Aing pamimi arseum mawali nikir ing acara duene sane mangkin kalah rebutan nggih sane durung puling ranjing wawu semeton durus mangkin angin kalah duene menawi teu presiden ranjing nggih. Hei Om Swastiastu, rajeng semang menjelang siang niki sampun.
1: Om Swastiastu Pak Mari.
0: Hei Om Swastiastu.
1: Yang saking kelungkung.
0: Saking kelungkung. Ingi.
1: Yang nyaringin Pak Mari.
0: Durus.
1: Om Swastiastu.

Inggih, bawasan mangkin ring jagat kelungkung sane ngewawo jagat berike.

0: Kabeh koleh maho patih kido sane mapesengan Gusti Agung Arya Tangkas.
1: Ering serta

0: Tak kita membawa serikat kita tangkas di madi lintang tanah ibu jaksana.
1: Bagus kadi yang semar.
0: Mungwing warna perayaan itu bah teoratu bagus mencetar saat waluyo itu yang semara.
1: Sholat dan nek abdu budi.
0: Turmaning pari laku pari sholat itu nek lintang. Mau tamu sadu budi bisa.

0: Nan aji lan ibu nidone lintang pas wece lintang sayang duanin medwe puter asiki.
1: Inggi matur cuk semua Pak Madi.
0: Inggi ngamuk niki butune.
1: Ini sampun becek pisan. Inggi nuna sampure tiang Pak Madi kirang langkung. Inggi mangkin tiang mudatre reise jebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecing. Salam meswitre kemanten Pak De. Mangkin tiang lung semua pamit sinar tiang antuk ramu santi om santi. Santi, Santi,
0: oh. Hei, ngisuk semua, semeton ringting-ringting lagi. Hei, Om Swastiastu. Om Swastiastu, rajang siang niki sampun.
1: Nggih, rajang siang Pak Made.
0: Nggih, rajang siang.
1: Niki niang reng Tegalalang.
0: Tegalalang. Nggih, terus dunia. Pun api kena niki hari raya niki kena.
1: Nggih, kena jo niki dado sama.
0: Nah, niki pengabdine tu.
1: Nggih, niang mangkin ngaturang kinade nggih Pak Made.
0: Kinade nggih, terus.
1: Om Swastiastu.

0: Masikian maka sami niko sane munggah ring kuangnya ne wanda ada tujuannya ne ni napi wastane nyuci yang kewentanan itu yang pramukawi. Inge suksema.
1: Suksema Pak Madin yang megatre batan sinar bagi rasa dan loma pelicin. Inge ring Pak Madin rajang tugas nge ni yang mepami om santi santi santi om.
0: Inge suksema niki suwenten salam sak yang ngaji orse titiang rayu ngaji orse munga munga nae munga niki. Dalar gong biang di tiang gong biang Sri Agung Siki kali gong ngaji dalar nih gus aji dayu madi di tiang lo ayu tu munga ya om swastiastu
2: om swastiastu rajang kenang menjelang siang iki pade
0: iki rajang wali
2: rajang galungan dan kuningan iki ampun rao jagi rao
0: isi apa isira nih kiring ya?
2: Di batan tat yang tadi.
0: Ini Bella.
2: Ini Bella.
0: Kenapa gatre? Kenapa gatre nih? Sehat ini?
2: Oh, tiang becek-becek pade. Orang tiang pade gas penampan meriki tiang karuan opigong lawar.
0: Ini niki yang kirana daler niki. Ngelaman sarang mau Konri di tiang rayu niki, niang.
2: Nge, niang kirana, nali jebuas yang munggah di selo niang kirana.
0: Lurus nari ni, lurus.
2: Niki rencakapan Bima Suwarga, Pak De, pukul sinam nge.
0: Nge.
2: Jagi kawit yang. Pak De, siapa napi katro niki?
0: Asrung karo sehat-sehat niki.
2: Nge. Kawit yang Pak De, om swastiastu, om awi genomastu, namo sidam.

Ingi bawasan mangkin kewentan ini de putra sane paling dhuwur niki Sang Darma Wangsa matur digelis.

Nuwit saking kecamatan Titiang pasti ku Titiang nenten presido sepacang ruruh sane mewasdo neraku ne puniku.

0: perprade titiang memuruk memuk mereka padam pacang panggil titiang ratu
1: tiang gemar matur digele.
0: Nah, sana makin sangkali sang kemar penawone digelis matur.

0: Napi malih di tiang paling adlit niki sarang kali belok di tiangnya kalintang dan di tiang kuning genah neraka ne peniko ibu genten bawa
1: sih. Nasen sih sama Pak De indek galah sarang atas yang mengatur ring pengintar juta sarang kami Pak De ring dagang gantal di jam genam ringge mungkin kami kena rahayu. Nggih, wali antian kalah pade sinep tiang antuk pramo santi. Oh, santi, santi, santi. Oh.
0: Nggih, suksema Nenek Bella niki ring batantang. Hai nggih, sane ukuran lurus niki. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajang siang.
0: Rahajang wali.
2: Ada ngarta Pak De.
0: Ada ngarta menapi.
2: Umalang kerobok Pak De.
0: Ini.
2: Menapi katra niki.
0: Ini asdung karo sehat.
2: Storing sih Pak De.
0: Agak storing keras nih.
2: Ini keras, jauhnya enggak
0: ini. Cuahang di sendalan aku nih.
2: Nyangat setorengnya mau deh
0: ya. Iya, dirus-dirus.
2: Belajar Pak De. Makin
0: hijau ya lah. Hari ya, iya sendek radio dah. Anjir,
2: makin dulu.
0: Ah, pun. Iya, mari
2: ya. Kangen Pak De, ya ampun, juah yang kiri.
0: Ampun.
2: Ini bela, macam anak dua nih. Belajar Pak De.
0: Terus.
2: Yang cakap niki, napi ya kan? Sudah malam ya. Belajar Pak De, Om Swastiastu.

Mewit ketamat dan didiangnya ketamat dan didiangnya nah didiang nenten uning napi napi oh napi yang didiang nama nanti.

Ajerih manah titiang ratu titiang margiang sanedan uning nasalah laku dadosne.

0: Inggih, wantasa punika mung wing daging aturide betari unu.
1: Inggih, sama Pak Made.
0: Inggih, ada.
1: Kata Saranggala Sinampureng Pak De, entan mana Pak De?
0: Ampun.
1: Inggih. Magatra niki Pak De, mana kena sekeluarga Pak De yang roren jagat lho. Sarang sami niki pengantar mana kena Pak De. Ini saya jebak bahkan sinar bagi rasa dan loma plecing. Salam masa betul keren. Galah kater yang apa mit? Tonton di santi.
0: Ingi suk semua dah tadi tiang ring umu alas ingi.
2: Pa?
3: Iya ma.
2: Mobil ini bagus ya?
3: Iya.
2: Keren loh.
3: Beli aja yang itu.
2: Pa.
3: Iya.
2: HP ini edisi terbaru loh, Pak. Kameranya canggih banget. Ayo, mau yang itu boleh nggak?
3: Tenang aja, Jak beli.
4: Halo, Pak Agus. Kami dari Tunai Sejahtera menginformasikan bahwa pinjaman Bapak sudah jatuh tempo, Pak. Jadi, kira-kira kapan mau dibayar ya, Pak?
5: Hei! Kamu yang namanya Pak Agus ya? Pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan mau dibayar?
4: Pak Agus, hutang Bapak kapan dibayar ya? Sudah jatuh tempo nih.
5: Hei, pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan kamu mau bayar?
4: Bayar cepat sekarang juga, Pak. Kesabaran kami ada batas.
5: Kapan kamu mau bayar?
3: Tidak!
6: Itu adalah kisah Pak Agus yang terjerat pinjol. Jangan sampai Anda mengalaminya. Hati-hati pinjaman online.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Jaja Bandung. Jaja Bendu merupakan salah satu makanan khas Bali yang berasal dari Jembrana Bali yang sudah sangat populer di para pecinta makanan di kawasan Bali. Jaja Bendu ini juga termasuk makanan yang tradisional, akan tetapi hingga saat ini masih banyak orang yang tertarik dengan makanan khas Bali yang satu ini. Makanan atau kue sederhana dari Bali yang satu ini mempunyai bahan-bahan yang sederhana pula. Jika sahabat budaya ingin mencoba membuatnya sendiri, rasanya sangat mudah. Di mana makanan khas Bali ini dibuat dari tepung ketan yang di dalamnya diisi gula merah dan parutan kelapa, setelah itu dibungkus dengan menggunakan daun pisang. Kue ini juga sangat mudah ditemukan di Bali. Jadi, segeralah mencoba makanan khas Bali yang satu ini.
11: Ratu Idadani sareng sami ngiring sareng melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: ke suen-suen dari suenten pas suecan ide betara mabot. Ucap itu dia widanu.
1: Rari sembangat putra nida.
0: Duaning sampun galah minap niki sange sasih lintang emas medal putrane deuneuh.

0: Riwekasan kelotah putra nidene mepesengan sugih de sang maya denamu.
1: Sesama Pak Made.
0: Ingin suksema.
1: Sudah terkirang-kirang Pak Made.
0: Ampun, ampun.
1: Mungkin jangan mengatur kedip sejebak batang sinar bagi rasa dan lemah peting salam mengamu dogen. Dalah katun seputang untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi.
0: Enggak suksema niki. Semeton sekangin-kangin niki dorong wenten munggah niki terus nak angin kalah duwene niki wenten salam saking nyaman titiang niki ring banyak dahumu niki rayu nih beli madi suarte wa ajus taler mok tu du sehat sehat sehat ngordek rakan kriki ngajak duo menuju mana dada nyebang ngajak duo aduh. Hai ini durus ngeranjing niki panoceng niki ring bangli panoceng kayang kayang durus nae om swastiastu
2: om swastiastu.
0: Oh iya om swastiastu
2: rajeng siang Pak Made
0: rajeng wali semangat semangat
2: iya semangat nyangger rainan suci niki
0: iya
2: kuningan nih. Nih, di yang tanah lot niki Pak Made.
0: Tanah lot.
2: Dan meresi dayang munggah saking minggu kemarin.
0: Megarang sarengin jak pasti boleh.
2: Nih kom pun tuh nyidang-nyidang niko megarang.
0: Nggak lawan den saling sengegung kata.
2: Nih niki di tiang nganu nge nyarengin. Niki pupus sinom nge.
0: Pupus sinom nge gantun-gantun. Nih.

napi sane wenten ring pance rekan pance sarana luwir geni niki napi luwir panusa kawigunaannya nih.

Tiwasana ring sana sampun katur wau manusia para budona padut dalar katuran yatnya.

0: Hingga sana makin sejebak para umat sedharma ngiring-ngiring margiang niki. Hingga niki wadah salah panucing tiang dan bersida yang menek padih.
1: Sira nika.
0: Panucing di tiang ringkayang bangli.
1: Nge usah niki wadah panucing munga-munga. Ngiring makin. Tapi ini kaya pak. Ngiring mangkin. Tonton ngedang niki. Yang ngedangnya niki. Tapi ngedangnya. Anu niki.
0: Kedijawa bu.
1: Konslet niki nge.

0: Kain kapirahan.
1: Pangten yang iwang pemargi rikalaning aturan yatnya ingik sana mangkin ngiring pilah-pilahin jagi aturan didia.
0: Sampuro Pak Made.
1: Sampun.
0: Niki apalah palan. Niki titiang megatre sareng Pak Made sedato kena rahayu nge sareng keluarga nge taler niki penyiar sami ring botpat dan pasar rahajeng taler dagang gantal sami niki ring dijau san meli ido melinge mangga sehat kena rahayu nyangro rerainan jagat niki. Yesuk semua titiang Pak Made.
1: Yesuk semua mau balik.
0: Titiang mungkin tu sama pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Yesuk semua. Hai, ini sama tuan titiang. Ini dan wedaya ni, wedawe ni. Bu Yan Lodre, Pak Yan Lodre, Rayu Mungana ya di Jaya Tunang titiang Bu Yan ini. Bu Eka, ring batu bulan rayu, taler, sila dong oman niki, taler. Nah, munga-munga, om swastiastu, kadun kalah duitnya balik hidik saja niki, om swastiastu.
2: Om swastiastu.
1: Ingi, om swastiastu.
2: Yang tabanan niki.
1: Tabanan, durus-durus, sila niki.
2: Tajun pade, tajun kena ke.
1: Tajun, ring dijan niki.
2: Yang tajen niki, tiang.
1: Tajen, oh ingi.
2: Antuk gurmon ki.
1: Ingi, kantun kalah duit ni mali.
2: Om swastiastu, Om Wisnu. Brahmana keling dua kerajaan macam dong.
1: Maduluran pikayun duko berangti ada si dong medalan pawe wacano ide Brahmana.
2: Eh kramo Bali adur budi
1: eh kita sekancan kramo Bali ini beh pelaksanaan cain dur budi
2: paman jerenggi pesang
1: tadi kita pelaksanaan pamane jerenggi napin ki jerenggi ini kino
2: teken anak dua dua
1: bani paman teken anak lingsir ane sado tuare ke kini
2: bapu amadu ane ajani
1: rengna dengede pemastu ning ulun kaya mangki pastu bapol janin jenting
2: madak sing sidong tua kepaman angun wali
1: rare sida bagau sang Brahmana memastu kewentanan yadnya memang de dan para sida ketemu tetuak rikalarin ngewangun yadnya ni
2: nyuk nyumo.
1: Yuk nyumo wali nge ampura kalah di tiang kelas niki.
2: Aje kan tu darmo nyarang ini.
1: Ingi rayu ingi.
2: Ambil boleh tiang ke?
1: Ingi suksemu. Ingi rayu darani sementara serang sami ampuro niki duanin ke Bandung untuk galah ampuro rahu diki tiang presiden nyarang ring rahino sana mangkin menawi te benjang malih jadi iring tiang. Kena ke pengutat lu yang di tiang aturan paramu Santi. Om Santi Santi Santi Om.

tekit pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning kar pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praj.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Rikanyekan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tetujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar darmo. Darmo iriki ketegesin wantah sangyang agamo. Ngiring sane mangkin, sarang-sarang ulangan pikayun, nguncarang puje Drisandil.

Прах вечности от росты, у русах орехи рпитов.

for me, if you don't worry.

0: ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sunan adalah alas berbentuk bundar yang digunakan di kepala untuk menopang dulang, gebogan, atau sarana upacara lainnya saat dibawa menuju pura atau tempat persembahyangan. Dalam tradisi masyarakat Bali, sunan memiliki peran penting karena membantu menjaga keseimbangan beban di atas kepala sehingga lebih stabil saat berjalan. Selain itu, sunan juga berfungsi sebagai alat pelindung kepala agar tidak terasa sakit atau tertekan langsung oleh alas dulang yang keras dan berat. Secara bentuk, sunan biasanya dibuat menyerupai cincin atau bantalan bundar dengan bahan dasar kain yang diisi busa, kapuk, atau bahan empuk lainnya. Bagian luarnya sering dihias menggunakan renda, benang warna-warni, payet, atau ornamen khas Bali. Sehingga, selain berfungsi praktis, sunan juga terlihat indah dan selaras dengan nuansa upacara. Sunan lahir dari kebutuhan praktis masyarakat Bali yang sejak dulu membawa sarana upacara di atas kepala, baik itu untuk kegiatan adat maupun keagamaan. Karena itulah, sunan bukan hanya sekedar bantalan kepala, melainkan juga bagian kecil dari perlengkapan upacara di Bali.
0: Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Saking undangan margi hayang meureuk nomor pitung dasa dan pasar Bali, Om Swastiastu. Rajeng Ratu Dedane Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rasa gargi temen atit yang Agung Krisna Sudumuli nyarengin Rekelan Rai ring FM 106,4 MHz program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kantos bupetnya jam segi siang malai jebos tut yang ibu Rekelan Rai untuk teman-teman pebeli lan informasi-informasi seputaran UMKM ring sesi acara teras UMKM rahina dimangkin soma kali likur Juni war sekali tali enam likur. Rajang mesandekan Rekelan Rai sampun galane mesandekan niki nggih ya diastun cuaca panas-panas nggih ritat kalau cuaca siang hari panas pasti ke dotne minum yang adem-adem yang manis-manis yang segar-segar. Nah kurangi Rekelan Rai es teh manis kopi dengan tambahan sirup utawi soda minuman tinggi gula pun niki hanya memberikan suntikan energi sementara nggih. Pilih minuman yang idedane bosan dengan air putih, kenten ge idedane bisa menggantinya dengan jus buah tanpa tambahan gula. Bisa juga dengan kelapa muda tanpa tambahan gula malih, kenten ge pokoknya jangan ditambahkan yang manis-manis lagi, kenten ge. Bisa dengan rasa manis dari buah yang alami. Mang dene kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi. Kenten ge. Lan pastika bisa menghindari lonjakan gula darah. Yang bisa memicu rasa lemas lan kantuk di siang hari. Nah Raja mesandekan menjara ide dene. Sani sampun mesandekan. Giring juru puri gria pekuban sang suang. Ringgena pekarian druene. Menawite makta takilan. Makta bekel. Terus sang buka dumun perbekalan druene. Ngajeng dumun. Mang dene sudah bertenaga muali meputang pekarian malai jembos sada makasih nami dan mesandekan ngering piar sang sarang-sarang temang sari sambut siak yang titian.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: Kupuru kau sekarang.
1: Ampun.
2: Pak, pak, pak, ada apa pak? Nih, nih, minum, minum air putihnya. Bapak mimpi buruk ya?
1: Iya bu, bapak bermimpi penunggu sungai di belakang rumah kita mau mencekik bapak. Katanya bapak telah mengotori tempatnya.
2: Apa ibu bilang? Makanya bapak jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Itu sangat berbahaya pak, karena akan membuat saluran air tersumbat dan bisa mengakibatkan banjir.
1: Iya bu, bapak kapok.
2: Ingat, sampahmu tanggung jawabmu.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekelan Rai Pemirsa Program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. G kesarengnya Titi Agung Krisna Rekelan Rai ring sesi acara teras UMKM. Kantos puputnya jam sekis siang Bali Jebos. G. Nah, Rekelan Rai sebagai wujud pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, tim pengabdian dari Universitas Udayana laksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat bagi kelompok pengolah dan pemasar Poklasar Merta Segara di Desa Abian Semal, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Rahina Sukra, Roras Juni Warsa Kali Tali Nemlikur. Kegiatan puniki matu tujuan magnene sida meningkatkan kapasitas pelaku usaha pengolahan ikan pindang melarapan penerapan teknologi pengemasan vakum lan pemasaran digital. Mangnene sida menincapang nggih daya saing produk kering pasaran. Nah, kegiatan puniki Rekelan Rai pina ke bagian saking program pemberdayaan berbasis masyarakat PBM sane didanai oleh Direktorat Penelitian lan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemdikti Saintek Warse Anggaran Kali Tali 6 Likur kenten nggih. Nah, program puniki diketuai oleh Lodian Erna Fajarini STP MSC untuk judul Inovasi Pengolahan lan Pemanfaatan E-commerce dalam Digital Marketing untuk mendorong kreatif ekonomi berbasis produk ikan pindang Merta Segara di Abian Semal. Nah, kegiatan puniki Rekelan Rai kesarengin oleh samian anggota Poklasar Merta Segara sane diketuai oleh Nimadi Sumudri untuk total jumlah peserta kegiatan sebanyak niki 50 orang. Nah, niki manut ketua tim pengabdian Lodian Rena Fajarini STP MSC niki kebausang penguatan kapasitas UMKM nenten wantah niki memerlukan peningkatan keterampilan produksi sake wanten taler pemanfaatan teknologi lan strategi pemasaran sani sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kebausang pengemasan sani becik lan pemasaran digital pinaka faktor penting mangdani sida meningkatkan nilai tambah lan daya saing produk pangan lokal. Nah, ring kegiatan punika nggih taler kejanin materi optimalisasi produk ikan pindang melarapan pelatihan pengemasan vakum untuk meningkatkan umur simpan lan nilai jual pada kelompok Merta Segara Abian Semal. Nah, melarapan pelatihan puniki anggota kelompok pastikan ngemulyang pemahaman ngeninin indeks pemanfaatan teknologi vakum dalam menjaga mutu produk, memperpanjang umur simpan, taler meningkatkan nilai jual ikan pindang. Informasi puniki ditiang kutip saking laman berita rri.co.id.

Rekel Andrei, Agung Krisna tentunya rengin ide dane ring sesi acara teras UMKM. Nah, Rekel Andrei, upaya peningkatan nilai tambah hasil perikanan lokal pasti ke terus diupayakan melarapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sani kelasanayang oleh tim dosen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana, ring Poklaksar Ulam Sari Segara, Desa Kusambe, Kabupaten Klungkung. Niki ring rahine sani secara 13 Juni warsekali tali 6 likur. Ini sedurung nih niki nggih ke laksana yang napi wasane pok laksar Mertasgara ring Desa Abian Semal Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung ring hari Jumat nggih. Nah ngelantur ke laksana yang niki ring Kusambe Kabupaten Klungkung ring hari Sabtu 13 Juni warsekali

0: Bank Indonesia dan meningkatkan standarisasi produk UMKM. Nah, peserta Nenten Wanta memperoleh materi secara teoritis. Saki Wanten Taler ngemulihang praktik langsung pembuatan fish base seasoning powder ngangin metode sangrai pindah ke teknologi pengolahan yang sederhana dan mudah diterapkan oleh pelaku usaha. Tiasan punika rekalan rai nggih napi wasane kecenin pelatihan ngeninin ini penerapan teknologi tepat guna untuk pengemasan dan labeling dalam rangka komersialisasi produk pindang powder menuju UMKM naik kelas. Materi puniki menekankan pentingnya kemasan yang menarik, ngelantur pelabelan yang sesuai dengan ketentuan, serta pemanfaatan teknologi tepat guna untuk meningkatkan daya saing produk di pasar yang lebih luas. Talat kelompok juga diajarkan ya, proses pengemasan fish-based seasoning powder yang telah dibuat selama pelatihan. Kenten nggih, pelatihan puniki diharapkan sida dada salah satu terobosan mengenai sida mengoptimalkan pemanfaatan ikan lokal kusame menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Informasi puniki titang kutip saking laman berita rri.co.id.
1: Raka dan Rai suka bergoyang dangdut? Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

0: Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring adalah sebuah tarian yang menjadi simbol kota Denpasar di Pulau Bali. Bunga Jempiring atau yang dikenal dengan sebutan bunga kaca piring diangkat sebagai maskot kota Denpasar pada 27 Februari 2002. Bunga Jempiring memiliki ciri khas mahkota bunga putih yang tersusun rapi di antara daun hijau pekat. Warna putih tersebut melambangkan kesucian dan kejernihan pikiran. Selain itu, bunga jempiring menghadirkan keindahan dan aroma harum yang memikat. Aroma harum dan daun hijau itu melambangkan kewibawaan dan ketentraman hati. Bunga jempiring tidak hanya menjadi simbol kota Denpasar, tetapi juga menjadi inspirasi bagi lahirnya Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring tercipta atas ide karya seni Bintang Puspayoga di bawah bimbingan dari Iketut Suwandita dan Ida Wayan Arya Satyani. Penggarap Tari Sekar Jempiring memadukan gerakan tradisional dengan nuansa keindahan modern. Pola gerakan tradisi diolah menjadi bentuk formasi yang memukau, disertai dengan musik gamelan gongkobiar yang terkini, sesuai dengan sifat lembut dan anggun bunga jempiring. Tari Sekar Jempiring menggambarkan keagungan, keharuman, dan kesucian bunga jempiring melalui gerakan yang terinspirasi dari tradisi lokal. Pola-pola gerak tradisional dikembangkan menjadi bentuk baru yang terkombinasi dengan musik gamelan gongkebiara yang modern sesuai dengan kelembutan dan keindahan bunga jempiring.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rakyat Rai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar melakukan pengecekan langsung terhadap saluran drainase yang menjadi sorotan publik menyusul viralnya video dugaan pembuangan limbah ke laut di kawasan Pantai Segara Sanur Denpasar. Tim gabungan dari Dinas PUPR, Satpol PP dan Komunitas Peduli Sungai KPS turun ke lokasi untuk melakukan investigasi dan penggalian pada titik saluran pembuangan yang diduga menjadi sumber aliran air keruh dalam video yang beredar di media sosial. Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA Dinas PUPR Kota Denpasar, Ketut Ngurah Artajaya mengatakan, hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi air yang keluar dari saluran drainase saat ini terpantau bening dan tidak menimbulkan bau. Menurutnya, video yang viral tersebut direkam pada Sabtu 13 Juni lalu. Berdasarkan hasil penelusuran awal, air keruh yang terlihat dalam rekaman diduga bukan berasal dari limbah domestik maupun usaha, melainkan limpasan air hujan yang mengendap cukup lama di dalam saluran. Meski demikian, PUPR Denpasar memastikan pengawasan tetap dilakukan secara berkala. Pemeriksaan lanjutan akan difokuskan untuk memastikan tidak ada aliran limbah dari hotel, restoran maupun usaha lainnya yang masuk ke jaringan drainase menuju kawasan pantai. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

ngejot. Tradisi ngejot dilakukan oleh umat Hindu dan Islam. Umat Islam melakukan tradisi tersebut menjelang hari raya Idul Fitri, sedangkan umat Hindu menerapkannya pada saat perayaan Galungan, Kuningan, dan hari raya Nyepi. Kata ngejot sendiri merupakan istilah dalam bahasa Bali yang memiliki arti memberi. Jenis pemberiannya bisa berupa makanan, jajanan, dan buah-buahan. Tradisi ngejot dipercaya sudah

0: Rakelan Rai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Seru bagi Titiang Agung Krisna Rakelan Rai nyarangin ide dane ring sesi acara ngelilo langut. Pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali kantas puputnya jam kali siang Bali Jebos. Sekali biasa majarai Rakelan Rai sani arsa nyarangin durusan ringgila on air 0361223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 TRRI dan Pasar. Niki ring nomor WhatsApp 0878-988-22420 nge. Sedebagi sambut buka Titiang galau on air ring lan telepon 223361 langsung kemantan sanggir Titiang penelpon ka pertama Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu rahajang siang
0: gongge. Nge, selamat siang Nini Ita. Gatre becik kemanten. Sampun ngajang niki nih.
1: Ampun, jangkep niki sedang ngopi nih, Bang.
0: Bi, mantap sekali.
1: Istirahat tidur ampun. Ampun, boleh aja nang, boleh kopi toh.
0: Lengkap. Ampun lengkap tuh penjangkep nggih.
1: Nggih sembang nih, Bang.
0: Nggih, temang napi nih.
1: Beli wayan ganteng nggih.
0: Beli wayan ganteng ya jantas tumon.
1: Ada kita serang kami bangge. Ada serang kami kena rahajeng yang ro renang jakat pun tau mungkin ni.
0: Nih beli wayan ganteng tuh wentan mungkin nih.
1: Wentan.
0: Nih napi niki.
1: Wentan beli wayan ganteng. Yuk ting wentan.
0: Tiuk ting coba titian cingak niki tumon. Tiok tieng ge, oh ge wentan wentan ge.
1: Wentan,
0: ge.
1: Ini kampung ge, bang ge. Bang ge mana kena serata bang ge. Untuk semua untuk alam ini, mau pamit om tadi
0: tadi om. Inge matur, suk semang ge, wentan ini ita, sani sampun nyarang ini kinge. Sani tiasan nurusan muali, renglan telepon 0361-223361 ge om swastiastu.
2: Om Swastiastu Gongge.
0: Inge rahajang jero mangku.
2: Jero mangku.
0: Sira niki mah mangku Prajapati nggih.
2: Iya, ring tegalan.
0: Aduh, ratu. Mana nak niki?
2: Mangku Pak Niangke.
0: Niangke sawah ring tegalalang
2: nggih. Patut.
0: Pun api saben ngedang niki Niang.
2: Ampun tuh, hey. Yang niki nyait tuh.
0: Beh nyait napi niki.
2: Nyait kentan tuh, napi asam niki camyang.
0: Camyang, oh, gini.
2: Kolam, kolam. Kenigo tuh kentan.
0: Gitu, yang malah jebosnya nyemek upuknya.
2: Aduh, pasti numas tuh nih.
0: Aduh, numas kedek, ngarianin kedek. Kang yang ngerage pun napi yang men.
2: Gitu.
0: Gitu.
2: Tentang teman tuh kok enggak?
0: Gitu. Teman napi niki.
2: Teman nih layang-layang tuh nih.
0: Layang-layang, gitu. Layang-layang. Coba titian cingat niki demen,
2: gitu. Nih yang megatre sekarang kami mantan tuh nih. Gimana kenak tuh? Yang re layang suci kuningan.
0: Nih, gitu.
2: Iya renggong ge, rajang tugas.
0: Seksama.
2: Yang mau pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Ingge, mater, seksama niki ingge, niang kesawaring tegalalang sana sampun nyarengin ingge. Sana tiasan malibas mali ingge, sangretita ring 223361, sana mangkin, temang dumen ngireng biar sayang.

0: Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa, karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge segitu mang sampun ke piarsang sareng-sareng. Saking vokal ini beli bagus Wirata layang-layang. Ge kanteng sareng titi Agung Krisna Rekelan Rai ring sesi acara ngelila ulangun gala on air mulai buka titiang ring lan telepon 0361223361. Ge Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Siang, Gunggek
0: Krisna. Oke, selamat siang, Nini Dania.
1: Oke, tapi gatel Gunggek.
0: Gatel becik ke manten, sampun boleh istirahat, Niki.
1: Dan boleh, makin ngempus, sampai Niki.
0: Oke, enten.
1: Iya, kan yang, ngempus,
0: cek papi, soal Niki. Oke, enten, Niki.
1: Masang kemas Niki, Gunggek.
0: Iya, temang napi, Niki.
1: Temang Niki, Kasmarang, ya, saking, kira, Budiar. Budiarso
0: kan ini? Kasmaran saking beli Budiarso nggih.
1: Beli Roskani tiang video call pun mau ngarah kan
0: nggih. Durung-durung.
1: Enggak lebar beli Roskani nggih enggak tuh sudah makan sami nggih. Panjang nggih rajang juga. Santi
0: Om. Nggih, matur suksemen niki nggih. Wentan ini Dania reng sanur sani sampun nyarengin. Sana makin wali reng 223361. Ya, sanggara titiang, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Agung Ge Krisna, Cante.
0: Inge, selamat siang, Niki Mbah Indira.
2: Inge, titiang, patung.
0: Inge, punapi Niki kenceng suarane, ampun jangkep asana Niki, sepuluh siang.
2: Aduh, kancal pun jam segini kan baru bangun, bolak-balik kenceng
0: gitu, Inge. Inge, Inge, jangan asana piano nih, wau Niki, Inge.
2: Kan selalu mau pengo basan rujak.
0: Oh, kenten bih mantap sekali.
2: Nggih, niku sampun colek-colek banyak seduk pas waduk kenten ya.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih.
2: Dene wau Nini Dania nggih.
0: Nini Dania nggih.
2: Nggih, pengenten sampun pirang mbah wau setone mandi malunan Nini kita niku sampun
0: nggih.
2: Makin mbah mesatro.
0: Nggih, terus
2: ya magatro nge kek nge niki majang niang kisawa sampun ngah wau Nini Ita sampun jerum nurago punapi gatro Bu Eka Batu Bulan Mama Endang ring Sempidi Bu Eka Sempidi wenten Daler Bu Sinta ring Penate wenten Nini Dani napi dan Nini Ayuna Batu Nini sira malih niki Bu Pera Bu Putu Adi ring pasar mengungi mangdo laris manis kenten Kak Poleng Kak punapi gatre dumugi ja kenak lantung Kak Rahayu Rajeng kaler wenten Pak Devi Pak Yanarbo Bu Loh Satung ring Payangan wenten Bu Putu Sekariani ring Keboyo Pak De polos pun api gatre dumugi kena rade Pak De sehat Pak De taler kuplo enter Pak U taler ge moni ko cek dumun ge
0: oke
2: mungkin nyolek ge
0: ah sirah
2: mau ayam jinar
0: oh ge mau jinar ge
2: rajang mau ayam rajang jutat nih sekarang kami ge
0: ge
2: rajang pun itu nih bagas taler ngarengin ge rakun ini sudut sarang sami semeton mang dojo kenak satu nyarengin mikiring propat kenten baler niki titi yang megatro sarang sami cuta tang ya gak nge rahajang yang kerainan jagat suci sanerau kuningan pacang memardiantar muniko dumon aku gak terima mah pamit untap duk pramo santi om santi santi santi om
0: ingge suksema mbak Indira sani sampun nyareng ini kige selamat siang Niki Dumun pan kakaring sanggulan tabanan suksema tala sampun nyareng ini sada makin temang duman rakalan rai saking beli budi arse kasmaran.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekalan Rai menjaring Indah Danes Tani Jagi melancaran ke Pesta Kesenian Bali Kenten G Naniki Ring Taman Budaya Art Center dan Pasar Rai Nenemangkin Soma Kali Likur Juniwar Sekali Talina Melikur Mulai Jebas Ring Jam 3 Sore Ring Kalangan Angsoka Wintan Reka Sadana Utawi Pegelaran Gamelan Inovatif Sanggar Seni Gargita Santi Banjar Pacung Desa Sangih Kecamatan Abian Semal Duta Kabupaten Badung Lantur Ring Jam 5 Sore Ring Area Taman Budaya Utsawa Utawi Pergelaran Laran Usawa Tawi Parade Ngelawang, Komunitas Seni Sanggar Gendermas, Kelurahan Bang, Kecamatan Gianyar, Duta Kabupaten Gianyar. Ring jam 5 sore, Gedung Siranawa Wentan Utsawa Utawi Parade Pelegongan Klasik, khas nge Sekegong Panji Gita Sumare, Banjar Budage, Kelurahan Sumare Pura Kau, Duta Kabupaten Klungkung. Gamelan Suling Gita Sumare, Banjar Tengah, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Duta Kabupaten Gianyar. Lantur ring jam 6:30 malam, Aleji Bos ring kalangan Ayo Dia. Wentan Rekasadana Utawi Pagelaran Drama Gong Sanggar Seni Nong Nong Kling Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Kenten Nge Lahan Ring Jam 6:30 Ring Panggung Terbuka Artis Chandra Wentan Utsawa Utawi Parada Gong Kebiar Anak-anak Sekegong Kebiar Anak-anak Gita Kumarasanti Desa Adat Dukuh Kelurahan Padangkerta Kecamatan Karangasem Duta Kabupaten Karangasem Sanggar Tari Lantaboh Pentas Marak Lestari Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Pina ke pendamping. Ingge rakalan rayi, ten kerasa gala sampai nampakin jam kali siang. Rauri kidumu titiang nyarengin ide dani ring sesi acara ngelila ulangun nge. Mulai jebos ring jam kali siang perompat RRI Denpasar. Pacang mesian sarang perompat RRI Jakarta ngemeletin siaran berjaringan nasional suara budaya Nusantara. Titi Agung Kristang Luser mepamit puputan titi untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

Abang Po Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jakarta Utara menebar diskon mulai dari 10% hingga 80% terhadap produk yang dihasilkan perajin binaan Dekranas Das tempat dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang digelar di Mall Arta Gading, Jakarta Utara selama sebulan penuh. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Wawan Budi Rohman mengatakan, penyelenggaraan FJGS ini adalah rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta yang menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian sekaligus meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal. Beralih ke informasi yang lain, Polda Kalimantan Selatan melestarikan seni budaya suku Banjar lewat Lomba Madiin dan Hadroh yang diikuti sebanyak 174 peserta di lapangan Dr. Murjani, Kota Banjarbaru. Kapolda Kalsel Irjen Pol Dr. Rosyanto Yuda Hermawan mengakui seni tradisional saat ini rawan tergerus zaman di tengah maraknya budaya luar yang mewarnai kehidupan generasi muda. Oleh karena itu, dengan perlombaan tersebut, maka diharapkan eksistensi Madihin dan Hadroh tetap terjaga, terutama memotivasi anak muda bisa ikut melestarikannya. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

tradisi dan destinasi. Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat Suara Budaya Jakarta menemani Aba Empo di siang hari ini barengan Epo Mariana Suwendi. Kali ini kita datang dari Jakarta, Aba Empo menyapa Aba Empo di seluruh Nusantara. Di Radio Visual RRI Net ataupun bisa menyaksikan dan mendengarkan siaran Suara Budaya Nusantara edisi kali ini di aplikasi kita RRI Digital. Jangan lupa di-download ya yang belum punya ya. Nah, edisi kali ini RRI Jakarta spesial banget karena hari ini kita ulang tahun. Jakarta ulang tahun ke-499 dan tentunya Aye Po Mariana di studio gak sendirian. Di samping Aye udah ada yang nemenin nih abang kita yang udah ngeluangin waktunya buat mampir ke studio Perompat Jakarta. Mau bahas apa nih kira-kira Po Nana sama narasumber di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara edisi ulang tahun Kota Jakarta, yaitu melintasi waktu Jakarta perjalanan transportasi umum selama 499 tahun. Ah, nanti kita juga bakal ngebahas kayak apa nih Jakarta dulunya transportasinya. Kalau mungkin ada yang sempat mengalami di eranya transportasi umum zaman dulu gitu ya, sambil nostalgia juga gitu. Nah, yang pasti Ayu juga undang nih buat Abang Empo, pendengar Perompat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau ikutan komentar di tema kita di siang hari ini. Membahas mengenai transportasi umum selama 499 tahun di edisi ulang tahun Kota Jakarta. Udah ya undang ya untuk line telepon di 0213504510, WhatsAppnya di 0812112249. Langsung aja di samping Aye ada Bang Yahya Andi Saputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Yahya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senang banget nih kita bisa jumpa lagi ya siang hari ini ya. Selamat ulang tahun buat kota tercinta Jakarta ya Bang. Ya,
2: selamat ulang tahun. Kan yang kalau tanggal ulang tahun ini kan Jakarta bukan dia sendirian. Pasti ada saudara-saudara yang pendengar dari seluruh Nusantara ini yang juga ulang tahun pada hari ini, Po.
1: Oh iya. Bener-bener ya. Iya. Ini 499 tahun usia yang ini mah udah banyak banget ya pengalamannya kalau ibarat kata manusia ya Bang. Melewati beragam macam peristiwa gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Maka dari itu kita mau ajak Abang Po juga, siapa tahu nih Bang di tema kita kali ini kan ngebahas soal perjalanan transportasi umum selama 499 tahun Kota Jakarta. Ada apa aja sih kalau kita nih generasi sekarang kan nemunya MRT, LRT, Transjakarta ya Bang, komuter line gitu ya. Dulu Jakarta tuh sebelum ada transportasi umum yang tadi kita udah sebutin, ada apa aja sebenarnya di mari? Nah, Bang Yahya bisa cerita nih, siapa tahu Bang Po juga mengalami di era itu ya Bang.
2: Iya.
1: Gimana nih Bang?
2: Saudara-saudaraku, hamba Allah pendengar tercinta RRI kita ini, memang kalau orang-orang yang seangkatan saya nih Po ya, yang seangkatan saya itu pan zaman dulu itu kita masih sepi, masih sepi, sehingga kita kenalnya cuman kalau di sekitar lingkungan kita itu kan kita tinggal ada yang di di daratan, terus masuk kepada kawasan ramai perkotaan, ada juga kawan-kawan kita yang tinggal di kawasan pinggiran, yang sokan-sokan, yang setiap hari itu sokan-sokan tuh setiap hari itu dia ada di pinggir sawah, di pinggir kali gitu ya. Jadi kalau kita mau kemana-mana itu kita ngandelin satu apa yang kita punya di rumah. Dulu kita pada piara kuda. Nah, maka dengan kuda itu kita bikin gerobak. Jadi kalau kita pergi ke sawah, kita mau ngangkut habis panen itu, kita bawa gerobak kita ke pinggir sawah, kita angkat itu hasil panenan kita, kita bawa ke rumah untuk di kita simpen. Nah, kemudian juga kalau dulu kali itu juga mempunyai peran penting ya, maka kita pakai getek penyeberangan gitu ya, penyeberangan. Nah, itu kan kalau saya mengenang itu masa-masa yang paling indah gitu ya, karena kita pakai itu kita bisa sambil kita cebabangan itu berenang ya, berenang di kali. Nah, berenang di kali, nah kita cukup bahagia. Tetapi memang itu kan kalau di sekitar lingkungan ya. Kemudian ketika kita membutuhkan sesuatu yang lebih jarak jauh lagi, kita mau dulu kan kalau misalnya ada orang mau menikah itu ya, pada masa lalu itu ya, pada zaman dulu-dulu banget dah. Kalau kita ngomongin 500 pasti bahkan pada masa sebelumnya itu ya. Kalau kita ngomongin Jakarta 500 tahun kan itu kan cuman batas ketika Fathahillah mendirikan Jayakarta. Nah, tetapi kalau kita ngomongin kota ini yang sudah ditepati oleh macam-macam orang itu ya pada masa sebelum-sebelum itu, bahkan abad kedua atau ketiga, kelima, kedelapan itu sudah ramai orang. Nah, ketika dia mau pergi jalan jauh-jauh itu, maka dia pakai gerobak, dan gerobak dimanfaatkan sedemikian rupa akhirnya namanya berganti-ganti. Jadi mulai kan gerobak tuh dia pakai kuda, dia bikin apa, dia menarik batu segala macam. Ketika dia mau pergi jauh-jauh, maka gerobak itu dimodifikasi menjadi lebih aman. Maka ada dia punya atapnya, kapnya. Nah, itu kemudian kita sebut dengan bendi atau ada juga kalau teman-teman lain tuh nyebutnya bak kahar, ada juga yang nyebutnya delman gitu ya. Ada juga yang macam-macam lah. Ada yang disebut andong dan segala macam, ada yang disebut sado. Kalau dulu di RRI ini ada program yang namanya Poani dan Bang Madi. Obrolan, ya itu yang tukang sado itu ya. Sado itu kalau zaman saya dulu itu saya suka mantengin RRI itu, saya tahu RRI itu karena memang program Poani Bang Madi, tukang sado dan tukang gado-gado itu yang paling mantap. Jadi jadi dia RRI aja udah kenal alat transportasi kita tradisional masa lalu karena dibikin program obrolan tukang sado sama tukang gado-gado. Jadi kita kira-kira begitu. Kita pakai itu yang tradisional itu delman.
1: Atau gitu. Sado itu ya.
2: Atau sado atau bendi, banyak macam-macam tuh nyebut. Ada yang nyebut kahar, ada yang nyebut macam-macam lah. Kira-kira seperti itu, Po.
1: Oke. Tapi kan dari situ akhirnya mulai berubah tuh Bang ya. Mulai tinggalin tuh lama-lama ya, ganti ya.
2: Ya memang nama delman itu sendiri memang muncul. Padahal barang itu sebagai alat transportasi tradisional yang dipakai oleh masyarakat sudah ada. Cuman dia memang namanya baru kemudian resmi pada masa kolonial. Karena pada saat itu ada orang yang bernama Theodore Delman yang setiap hari yang setiap hari itu memanfaatkan alat transportasi itu dia kemana-mana. Maka saking seringnya masyarakat kota Batavia di itu tempo melihat Bapak Theodore Delman itu pakai, maka orang lihat barang begitu ditarik sama kuda itu dengan penumpang, ada kusirnya segala macam, ada tukang kalau jamet sopir gitu ya. Nah itu Bapak Delman untuk maka orang-orang kemudian mau kemana? Mau ke sono, pakai apa? Pakai delman. Nah, jadi dari nama orang tuan delman itu, maka nama delman itu kemudian menjadi nama dari alat transportasi pada masa itu. Yang kita kenal kan misalnya bendi gitu ya, kahar, kemudian juga dokar gitu ya. Nah, memang kota Batavia sesudah diduduki oleh penjajah VOC Belanda itu membuka infrastruktur transportasi. Maka dia membuka alat transportasi yang namanya tram. Ya, kereta sebelum kereta api, tram. Tapi antiknya tram di awal-awal itu memang ditariknya pakai kuda. Jadi waktu itu memang namanya juga kereta api, dia udah dibangun infrastruktur jalannya itu ya pakai rel. Rel, jadi rel dibangun panjang terus.
1: Tapi yang narik kuda. Bukan mesin.
2: Maka itu dinamain waktu itu zaman itu namanya tram kuda. Kuda, karena memang dia ditarik sama kuda begitu Purnana. Nah, dia berkembang terus tuh, terus dari tram kuda itu di akhir abad 19 ya. Karena abad 19 tuh kira-kira tahun 1869-an itu mulai diperkenalkan moda transportasi klasik yang namanya tram itu ya. Nah, kemudian tram kuda, abis tram kuda dia berubah lagi menjadi tram uap. Yang pakai batu bara itu uap. Nah, kemudian sesudah itu dia berganti lagi tramnya itu menjadi tram yang tram listrik. ya, rem listrik. Nah, itu perusahaan-perusahaan swasta yang diberikan keleluasaan mengelola alat angkutan ini oleh pemerintah kolonial saat itu, ya, mendirikan itu tram. Jadi asik tuh tram. Jadi memang dari misalnya dari Jatinegara terus cuk tuh sampai kepada Pasar Ikan. Nanti lagi ada perluasan sampai ke apa Tanjung Priuk. Nanti lagi ada perluasan namanya Lin. Ya, sekarang juga pakai Lin kan ya, kalau zaman sekarang juga kenal Lin. Tapi zaman Lin itu dulu bahasa Belanda Lin. Kemudian sampai ke Tanabang. Lewat kalau kita berada di kawasan RRI sekarang ini, maka di samping RRI itu nanti ada jalan kereta api rel yang menuju kepada Pasar Tanabang. Gitu kira-kira.
1: Itu gambaran yang apa namanya yang bisa Bang Po ngebayangin di pada zaman itu gitu ya Bang ya.
2: Betul. Dan itu memang itu juga karena masa kolonial itu kan memang dia mengenal stratifikasi sosial yang sangat ketat. Sehingga kalau kita Mpok Nana itu kan orang pribumi ya. Orang Betawi dari Pasar Minggu dah gitu. Wah, kamu inlander ya. Kamu tidak bisa naik tram di kelas 1 dan kelas 2.
1: Kenapa tuh mister?
2: Karena kamu inlander, kamu strata sosial kamu itu disamakan dengan alat-alat yang dibawa sayuran, orang jualan ayam gitu.
1: Jadi apa sama kita orang kambing, pribumi,
2: orang pribumi
1: pada saat itu ya.
2: Kamu inlander tidak sama dengan saya orang dari apa? Orang kelas 1 yang dari Eropa.
1: Beda gitu.
2: Beda itu.
1: Jadi kita di tempat ini bukan buat penumpang.
2: Ya, bukan buat penumpang. Kita ditempatin di paling belakang gitu ya. Dia paling belakang. Tapi serunya kalau saya baca buku-buku cerita yang berkait dengan orang memanfaatkan si tram itu, memang di situ terjadi interaksi sosial yang sangat asik gitu ya, sangat cair. Jadi ketika dia sudah ada di situ, dia itu hilang. Hilang yang selama ini ditetapkan sebagai garis-garis sosial. Jadi kalau dulu kan ada kelas yang utama itu orang Belanda, Eropa. Kelas 2 itu orang Timur Asing. Nah, kemudian sekali waktu itu kalau saya baca buku-buku cerita pada masa itu yang ditulis pada akhir abad 19 itu memang menggambarkan disitulah mereka ketemu, berinteraksi segala macam, sehingga moda transportasi itu pun sudah menghapus sekat-sekat klasifikasi sosial dari masyarakat saat itu. Jadi orang Cina yang masih pakai kuncir-kuncir itu dia bisa ngomong kongko sama orang inlander Betawi yang dari Pasar Minggu misalnya, kira-kira begitu. Nah, orang-orang Eropa yang pakai bajunya putih-putih itu dengan dia punya kumis dan mata biru yang suka nyinyir gitu ya, kadang-kadang dia ngomong, kue dari mana Nana, saya tuan, kira-kira gitu. Jadi mereka bisa ngomong lah kira-kira begitu.
1: Iya. Oke, Abompo ini kayak undang ya buat yang mau gabung, mau ngobrol sama Bang Yahya di sini. Barangkali ada yang baru gabung gitu ya, baru dengerin. Ini lagi ngebahas apa sih? Ini kan ulang tahun Jakarta ya Abompo ya.
2: Ulang tahun Jakarta.
1: Kita lagi ngebahas soal melintasi waktu Jakarta, perjalanan transportasi umum Jakarta selama 499 tahun.
2: Iya.
1: Dari zaman dulu sampai sekarang terus berkembang ya Bang ya. Apalagi kan memang Jakarta ini ya Bang Po, ini kan di tahun ini 499 tahun. Ini kita kan juga rangkaian untuk 500 tahun ke depan ya Bang ya. Tahun depan lebih tepatnya 2027.
2: Iya, tahun depan itu memang 500 tahun. Jadi memang pemerintah daerah mengajak seluruh seluruh komponen masyarakat yang tinggal di Jakarta untuk memeriahkan itu. Artinya untuk dia merefleksikan diri, ini udah 500 tahun. Bagaimana engkau wahai penduduk melihat perkembangan kota Jakarta ini, terutama dalam perkembangan lalu lintas dan alat-alat transportasi yang kita bicarakan seperti sekarang ini, Bang Po.
1: Iya, makanya temanya kali ini kan bergerak menuju era baru Jakarta, Bang Po. Terus slogannya menuju 5 abad Jakarta. Jadi memang perayaan ulang tahun Jakarta tahun ini tuh menjadi penanda perjalanan ibu kota nih ya, Jakarta yang semakin dekat memasuki usia 5 abad gitu ya Bang. Bang ini kayak ada yang mau ngobrol sama kita nih.
2: Mana
1: dia? Telepon kita siapa ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Pak Nana.
1: Iya, ada Bang Leman di tangga Mus Lampung.
3: Selamat siang, assalamualaikum Abang Yahya ya.
1: Iya Bang Yahya.
3: Selamat siang Abang.
2: Iya Abangku.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini ulang tahun Jakarta ya kebang nih Bang.
2: 499 1999.
3: Iya. Setahun lagi udah mau setengah abad bang ya.
2: 500.
3: 5 dekade ya, ya. Ataupun 50 tahun.
2: Gitu. 500.
3: Itu dalam 500 tahun.
1: Iya, iya, iya.
3: 5 dekade atau ya. Setengah abad.
1: Apa ini ya, Bang Leman?
3: Untuk, ya selamat untuk selamat ulang tahun untuk Kota Jakarta gitu bang. Semoga tambah maju. Amin. Gitu.
2: Iya.
3: Tambah apa namanya penduduknya semakin beriman gitu bang ya, ya, gitu.
2: Ya, ya.
3: Ini bang sepengalaman saya waktu saya ayah di Jakarta ya di Kembangan kosong
2: ya.
3: Kosong Jakarta Batu bang ya,
2: ya, ya.
3: Itu di sana itu yang namanya ondel-ondel itu untuk ngamen tuh saya lihat tuh ondel-ondel keliling-keliling kampung masuk gang itu kan
1: dulu waktu di Jakarta transportasi umumnya yang abang ini apa
2: taikin, yang abang taikin.
1: Pada zaman itu
3: udah ketiga kali bang sana
1: ya.
3: Pertama itu Transjakarta itu
1: Transjakarta udah pernah ya nyoba ya
3: pernah
1: terus
3: itu mobil itu got apa gas itu bang tuh pakai aplikasi itu ada itu ke Monas, ke taman wisata, kebun binatang, ke Masjid Istiqlal tuh, situ ayah main, main itu bang. Saya sepadangan ayah itu Jakarta itu begitu padat gitu penduduknya gitu. Kayaknya pendatang semua itu penduduknya tuh banyak sewaan, banyak kontrakan itu kan bang.
2: Ya untung abang buru-buru pulang ya.
3: Iya, ayah kan cuma setengah bulan kan itu. Setengah bulan, satu minggu nggak pulang ke Lampung lagi gitu. Tempat ini tempat empok ayah tempat bibi apa bibi kalau
1: bahasa
3: itu
1: kucing
3: ya empat kucing gitu empat kucing gitu
1: ya
3: kan itu pendatang juga gitu tapi udah lama di Jakarta gitu udah netap gitu udah mapan gitu
1: ya jadi gitu, apa nih udah itu aja
3: ya pokoknya semua ya mudah-mudahan apa yang ada di Jakarta sana tambah maju lah tambah betah ataupun penduduknya itu yang belum kerja itu ya dapat kerja gitu bang.
1: Oke dah kalau gitu. Makasih Bang Leman.
3: Oke, makasih Bang Yahya.
2: Makasih kembali Abang Ku tercinta.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman setangga Mus Lampung. Intinya dia pernah tinggal di Jakarta ya bang.
2: Ya mungkin kalau orang yang pernah tinggal di Jakarta, terutama pada tahun-tahun 60-an, 70-an gitu ya, pasti dia kenal namanya Oplet ya.
1: Oplet
2: itu kan memang dia pada tahun padahal pemerintah kolonial sudah mendatangkan Oplet itu yang menjadi tunggangan umum bagi masyarakat itu dari tahun 30-an sudah ada di sini. Tetapi dia popularitasnya memang sudah kemerdekaan karena pilihan terhadap moda transportasi di Kota Jakarta ini salah satunya yaitu ya si Oplet itu. Dan juga tentu saja kereta api yang zaman dulu itu Spoorweg namanya ya
1: Spoorweg.
2: Jadi perusahaan-perusahaan yang kemudian sesudah tadi tram maka rel kereta api dibangun untuk memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat. Terutama yang terkenal itu kan transportasi Jakarta Batavia Narboven ke Buitenzorg gitu ya. Dari Jakarta ke Bogor gitu. Itu yang sangat terkenal. Tapi Oplet juga itu banyak yang merindukannya gitu ya. Jadi orang-orang masih mencari Oplet kalau kita nonton sinetron Sidul misalnya itu ikonnya ya itu ya Oplet makanya terkenal Oplet Sidul gitu ya dalam sinetron gitu.
4: Kata Nana.
1: Iya, ada Bang Yahya di sini Teteh.
4: Yahya, baik Bang Yahya. Bang Yahya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, None Dinda. How are you? How are you? Apa kabar? Apa kabar, Non?
4: Thank you, Bang Yahya. Selamat ulang tahun dulu buat Jakarta ke 400. Selamat ulang tahun ke 499
1: buat Jakarta.
4: Satu tahun lagi. Pas ini setengah abad nih Bang Yahya ya.
2: Iya, bukan setengah abad 500. Setengah abad kan 50 tahun. 5 abad noneku.
4: Iya, ini Bang Yahya Nana. Teteh tuh anak Jaksel.
2: Iya, mantap.
4: Emang lahirnya di Bogor, tapi orang tua umur 40 hari dibawa ke Jakarta karena emang orang tua tinggalnya di Jakarta, tepatnya di Jaksel. Mm-hmm. Gitu.
2: Mm-hmm. Jakselnya mana nih? Jakselnya mana nih?
4: Di Jalan Wijaya, Bang ya.
2: Oh, Kebayoran ya. Baru.
4: Jauh dari Melawai.
2: Ya, Kebayoran Baru tahu ya.
4: Ya. Kebayoran Baru, iya. Jadi kecilnya, gedenya, dewasanya di Jakarta gitu. Jadi
2: itu tahun berapa kecilnya?
4: Tahun 60-an.
2: Oh iya, mantep.
4: Makanya tahu oplet tuh Bang Yahya, tahu bemo, terus tahu apa lagi.
2: Iya.
1: Ngalamin ya teh, ngalamin ya era itu ya.
4: Ngalamin. Ada beca juga gitu, kemana-mana naik beca kalau yang deket-deket gitu.
2: Iya, iya.
4: Yang paling seru emang kalau naik bemo sama naik oplet tuh paling seru.
2: Aduh dengkul.
4: Ada lagi Bang Yahya yang paling seru. Yeah. Naik helicak sama bajai, ampun.
2: Iya.
4: Bisa ngobrol kalau udah naik bajai sama helicak. Berisik sama musiknya gitu Bang Yahya. Nah, jadi keseruan Jakarta di zaman dulu dibandingin sama sekarang luar biasa.
2: Dan
4: ada juga nih Bang Yahya kereta api. Kereta api Bogor Jakarta nih.
2: Iya.
4: Itu bangkunya itu kayu.
1: Oh iya dulu ya.
2: Betul.
4: Bangkunya itu kayu ya Allah. Apa pada sakit itu duduk lumayan kan. Kalau mah udah nyaman ya KRL, AC, ual-ualan gitu ya Bang. Ya Allah. Jadi kenangan-kenangan waktu kecil sampai gede di Jakarta emang gak bisa hilang. Jadi 98, 98 pas Bapak Presiden Soeharto lengser, baru balik kembali ke Bogor. Sekarang tinggalnya di Bogor, itu Bang Yahya, jadi warga.
1: Oke.
4: Jadi ini lagi buat Jakarta maju ya, karena untuk transportasi daratnya luar biasa Jakarta. Jadi semuanya serba nyaman, terus makin nyaman dan makin aman pastinya kalau
1: baik itu aja. Kalau gitu. Hatur nuhun, terima kasih ya Teh Dinda.
4: Iya. Bogor Jakarta 11-12 gitu ya.
2: Iya. Iya Dinda ini kalau Nana ya, kalau Dinda ini kalau kan begini gitu, ya Teh ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jakarta itu pada masa kolonial kan disebutnya Batavia and Ome London gitu ya, Batavia. Nah, sekarang disebut dia sebagai Jabodetabek.
1: Yeah.
2: Jadi Mpo Dindaku ini dia memang sebetulnya ya masuk dalam kawasan kultur geobudaya Betawi gitu ya. Jadi ya makanya tadi dia nyebutin misalnya bagaimana dia naik oplet gitu ya. Bagaimana dia naik beca. Beca itu tahun 50-an kan sudah ada. Kemudian bemo itu tahun 62-an mulai diperkenalkan. Kita memang asyik betul ya kalau kita naik bemo ya. Jadi saya masih ingat dulu pernah sekali waktu ketika bemo itu sudah tersingkir dengan alat transportasi lain sepertinya apa bajai, kemudian juga pemerintah memperkenalkan bis mini yang dikelola oleh koperasi itu Kopaja, Metro Mini. Maka si bemo ini tersingkir. Jadi dia pindah ke punya trayek itu lewatin kampung-kampung. Jadi kalau dia nanjak sedikit itu dia udah kayak ngeden gitu ya. Ngeden gitu ya. Apalagi kalau dia penuh. Waduh. Itu kan 3-3 ya, 3-3 6 ya. Jadi 6 ada 8 karena sopirnya 1 sama di belakang sopir 1, samping sopir 1. Jadi itu 2. Dan itu kalau kita udah beradu dengkul itu memang kita dulu ya banyak yang inilah, banyak kalau zaman sekarang tuh pasti mereka udah enggak berani karena dianggap
1: ya pasti jadi kayak nostalgia tersendiri gitu, karena memang transportasi yang tadi disebutin sama Bang Yahya yang sekarang udah kagak ada ya Bang.
2: Jadi si bemo itu memang nggak ada ya. Terakhir tuh dia menjadi ikon yang ada di Jakarta Pusat itu di Ben Hill ya. Sekarang juga udah nggak ada kayaknya ya.
1: Iya udah nggak ada emang. Ini kita nyapa juga di WhatsApp nih Bang. Assalamualaikum, selamat siang Mas Orik. Dari Mas Orik di Jember. Sebelumnya ayo mengucapin dulu selamat ulang tahun ke 499 Kota Jakarta Po. Semoga Jakarta bisa jadi role model kota-kota besar di dunia katanya. Ai juga punya keinginan besar buat keliling Jakarta naik Transjakarta, KRL, Mikrolet, MRT. Pertanyaannya nih buat Babe Yahya katanya. Yang pertama, sepengamatan Babe Yahya, di antara sekian banyak transportasi umum di Jakarta sekarang nih Bang, mana yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta? Sepengamatan Abang nih gitu. Terus yang kedua, ini mungkin kayak di luar tema kali ya. Ini sih dia yang kedua, dia ngebahas soal ada gak sih pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, misalnya tradisi penanggalan tersendiri gitu. Ini yang pertama aja kali kita jawab ya yang masuk
2: ke tema. Yang terakhir itu saya mau kasih info, masih ada apa namanya tradisi penanggalan seperti itu yang namanya namanya apa tuh ya, apa petangan ya, petangan itu ada ya, nanti ceritanya lain lagi tuh.
1: Nanti dah kita bahas nanti ya di episode berikutnya kali ya. Ini yang pertama kalau pertanyaan Mas Orik, sepengamatan Bang Yahya di era sekarang gitu ya, transportasi umum di Jakarta yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta kira-kira menurut Abang apa?
2: Ya tergantung ya kebutuhannya ya. Ketika Abang Orik dia lagi terburu-buru, maka pesan kendaraan online itu menjadi pilihan. Karena Gojek sekarang itu kita pencet, kita punya HP, pluk, yang kemudian 1 menit kemudian dia udah ada di depan kita.
1: Ojek gitu online kan, ya.
2: Ojek online atau kalau mau musim hujan itu kita pakai GrabCar gitu ya.
1: GrabCar taksi online.
2: Ya taksi online. Nah itu tapi memang kalau kita pakai taksi online GrabCar itu akan sama juga kalau dalam kondisi Jakarta yang hujan macet gitu juga itu. Nah paling efektif memang adalah tadi itu Gojek gitu ya. Tapi memang yang orang-orang suka itu adalah sekarang tuh LRT, MRT gitu ya. Itu yang paling pada jam-jam tertentu, hari-hari tertentu dia akan kita kelabakan tuh. Bahkan kita buat napas saja di kendaraan itu Transjakarta misalnya itu luar biasa kita payahnya. Apalagi pada saat hari-hari tertentu Abangku Aurik, itu seperti ulang tahun Jakarta itu, itu pemerintah itu memberikan diskon 100% sih menurut saya.
1: Satu rupiah
2: itu bahkan katanya kemarin kita menggratiskan kawasan-kawasan lain yang terhubung dengan Transjakarta, dengan moda transportasi lain, itu justru yang kalau saat-saat seperti itu yang paling dicari. Tapi memang tergantung dari kebutuhan kita. Kalau kita mau buru-buru ngejar waktu untuk ketemu kita punya klien di satu tempat, maka kita cari yang paling cepat, yaitu Gojek lah. Kalau nggak ada pilihan. Sekarang saya lihat pria-pria muda berdasi, none-none cantik semacam ponana itu, dia biasa sudah bonceng babe-babe kita, anak atau anak perjaka yang membawa motor, dan kita udah happy-happy aja begitu. Jadi kita kira seperti itu Abangku Ori.
1: Bahkan memang di Jakarta sendiri KUS ASN ya Bang, hari Rabu kan juga kita diwajibkan untuk naik transportasi umum gitu.
2: Apalagi begini, pensiunan, pensiunan itu berarti udah masuk pria senior, orang senior. Kalau nyebut lansia kan nanti enggak. Jadi orang model saya ini yang udah senior gitu, itu dikasih kartu, penduduk Jakarta itu dikasih kartu oleh pemerintah untuk menikmati moda transportasi yang disiapin. Mau KRL, mau ARL, mau Jaklingko, mau Transjakarta, mau apa. Jadi kita seharian mau muter-muter itu kalau kita mau naik Jaklingko gitu ya. Kalau Jaklingko kan itu memang ke gang-gang, jalan kecil, ke kampung-kampung itu.
1: Angkot
2: sekarang namanya, dulu Jaklingko. Angkot ya, Jaklingko. Nah jadi itu kita dikasih gratis kalau orang sono bilang gratis kita ya, lu namanya yang kongkong lu, nah yang kongkong dikasih kartu begitu juga jarang-jarang dipakai.
1: Iya, betul. Bang, ini ada yang mau ngobrol lagi nih Bang sama kita nih. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Tabipun.
1: Iya pun, Tabipun. Wah, dari Bandar Lampung nih.
5: Selamat ulang tahun Ponana Jakarta.
1: Iya, terima kasih. Dengan siapa dah ini?
5: Ini sama ya, di Bandar Lampung juga kok. Bandar Lampung 344 kok.
1: Oh, ini dengan siapa deh di Bandar Lampung?
5: Bang Edo.
1: Oh iya Bang Edo. Bang Edo, ini ada Bang Yahya yo. Bang Edo, boleh disapa?
5: Ya Bang Yahya, assalamualaikum Babe Yahya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Adindaku, sehat selalu ya.
5: Sehat ya Babe.
2: Ya, namanya Ngkongkong.
5: yang penting masih sehat Ngkong.
2: Alhamdulillah.
1: Gimana nih Do, ngomongin soal Jakarta, ngomong-ngomong Edo udah pernah ke Jakarta belum?
6: Alhamdulillah sejam jalan doang waktu itu.
1: Oh, tapi udah pernah ya?
6: Pernah, alhamdulillah Pak, udah pernah
1: nginjek. Udah pernah nginjek tanah Jakarta. Gimana? Kapan ke Jakarta waktu itu, masih inget gak naik nyobain AP gitu, naik transportasi AP di Jakarta?
6: Cuma naik ANC doang ya,
2: MRT.
6: MRT ya. Tapi itu aja kok, keliling-keliling Jakarta, katanya gak usah turun-turun, naik itu aja kok.
1: Oh, iya, iya.
2: Asal bawa
6: bekal. Sekali bayar kok.
1: Iya, betul. Iya, benar. Kayak TJ juga kan, Transjakarta.
2: Iya, Transjakarta.
6: Iya, benar. Mau nanya dia sama Kong.
1: Iya.
6: Kong sekarang ini, Kong.
2: Iya.
6: Apakah masih ada, Kong, apa transportasi yang jadul-jadul gitu, Kong? Apa sekarang emang udah pada diganti taksi online, udah diganti segala macam lah kok. Nah, saya tahu Kong nih, transportasi yang paling lama di situ apa Kong yang masih dipakai gitu Kong.
2: Iya.
1: Oke, itu aja ya Edo ya.
6: Itu aja. Iya. Soalnya Bandar Lampung ulang tahun juga, ulang tahun juga.
1: Hari ini juga ya.
6: Bandar Lampung tuh tanggal 16 atau 17 gitu.
1: Oh,
6: 344.
1: Bulannya sama Juni. Oke, baik gitu. Iya.
6: Sudah Bu Nana, makasih ya Bu Nana. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Tabipun.
2: Waalaikumsalam, Tabi.
1: Iya, gimana tuh, Bang?
2: Ya, Bang Edo memang selamat ulang tahun juga ya untuk sono tuh tadi.
1: Bandar
2: Lampung
1: 334. Berapa gitu ya?
2: 334. Ya memang di beberapa kawasan yang dulu dari tahun 50 dari tahun 45 itu sudah dipakai, misalnya beca memang itu masih berkeliaran gitu ya, masih berkeliaran. Cuman memang buat keperluan macam ya, dari dulu memang buat keperluan macam-macam, tapi beca yang disebut jadul itu dia masih tetap menjadi ada gitu ya, masih dipakai. Tapi yang oplet ya sudah nggak ada. Kemudian kalau bemo sih hampir rata-rata dia menjadi udah nongkrong di museum kali ya sekarang ya. Jadi nggak bisa dipakai. Bajaj itu kan memang dari tahun 70-an sudah dikenal di sini ya. Itu dia sekarang makin menguasai, terutama memang dia ketika dia udah pakai BBM bensinnya itu yang ramah lingkungan, apalagi sekarang sudah ada mulai dengan listrik begitu ya.
1: Jadi
2: rasanya yang tapi PPD itu yang dulu sering dipakai itu PPD itu kan
1: PPD,
2: PPD itu sekarang udah berubah menjadi itu TJ ya, Transjakarta menjadi Transjakarta dan
1: Metro lain-lain. Mini Kopaja juga
2: Metro Mini Kopaja dia terintegrasi dengan Transjakarta. Jadi nah itulah kemudian, nah kalau PPD itu ya si Do ya, memang itu kan bermula dari perusahaan kolonial ya, perusahaan kolonial, perusahaan kolonial, kemudian dinasionalisasi ketika kita merdeka, dinasionalisasi. Nah itu di tahun 45 kemudian menjadi menjadi mulanya di PT, kemudian menjadi perusahaan negara, menjadi perusahaan umum ya, kemudian ya juga menjadi Damri gitu ya. Nah asiknya ya, dulu kita mengalami itu ya Ponana, kalau dari Blok M kita menuju ke kota itu dulu ada bis tingkat.
1: Bis tingkat.
2: Tapi sekarang saya rasa pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan bis tingkat itu sebagai layanan kepada masyarakat untuk menikmati kota, dan itu dikelola oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata ya. Jadi kita memang kalau mau lihat mau naik itu kita kudu antri, kudu sabar, karena itu menjadi media alat yang dimanfaatkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta, Ekonomi Kreatif Provinsi Jakarta, untuk warganya, memanjakan warganya untuk keliling-keliling dari Monas, misalnya dia keliling terus sampai ke kawasan di Senayan, terus dia balik lagi, itu bikin girang, bikin gembira orang-orang atau masyarakat. Jadi pemerintah itu dengan ikhtiar transportasinya itu ingin membikin warganya jadi girang ya Ponana ya.
1: Benar.
2: Kira-kira seperti itu ya, Abangku Edo.
1: Oke, jadi sekarang tuh sebutannya bus wisata ya Bang. Dulu bis tingkat, sekarang bis wisata.
2: Ya saya ingat betul tuh dulu, kalau saya sering dulu zaman kuliah itu saya melakukan penelitian di Museum Nasional. Dulu di Museum Nasional itu perpustakaan nasional itu adanya di Museum Nasional Ponana. Ini tetangga-tetangga era di sebelah itu. Jadi saya Kemudian kalau saya hari Sabtu Minggu itu saya suka ajak keponakan atau ada yang kecil naik itu naik bis tingkat dan dia girang betul. Dia bisa main-main di sekitar museum, dia ngelihat macam-macam peninggalan. Kemudian saya jong-jong di tengah di ruang baca itu dan itu asik betul. Jadi kita menikmati betul PPD dengan layanan. Apalagi PPD saat itu masih kita kalau mahasiswa itu ya, kalau atau orang-orang pada umumnya Jakarta yang kehabisan duit tongpes.

0: kan.
1: Baik. Ini di WhatsApp juga ada yang gabung nih, Bang. Ya. Selamat siang, Pol dan Abang Cingmul di Kebayoran di Kampung Baru Kembangan, Jakarta Barat. Selamat siang, Cingmul. Selamat ulang tahun Jakarta 499 tahun. Bang Yaya semangat, Bang. Ya. Jakarta mantap katanya. Salam buat semuanya aja, nyimak aja nih kita obrolannya. Iya, iya. Iya, terima kasih Cingmul. Terus juga ada Pak Lutfi, selamat ulang tahun Jakarta ke 499, semoga semakin maju dan siap jadi kota global.
2: Ya,
1: ya kita kan tahun depan nih insya Allah ya 2027 ya. Nih gitu. Apakah kami sudah usia 60 tahun tapi KTP kota Depok dapat gratis kah untuk layanan transportasi umum Jakarta? Setahu Aye kalau untuk ini khusus orang Jakarta doang ya Bang ya. Yang lansia gitu ya, KTP Jakarta
2: ya.
1: Pak Lutfi Pak Lutfi KTP Depok ya.
2: Ya Pak, Pak Lutfi usulin aja sebagai rakyat.
1: Iya benar.
2: Kan begini, itu kan apa sih yang kawasan berdekatan kalau zaman sekarang nyebutnya Jabodetabek itu kan memang selalu terhubung, makanya sekarang pemerintah membangun sampai ke Bogor, nanti LRT sampai ke, sekarang kan udah sampai ke Kerawang tuh ya, mau sampai Kerawang terus nanti nyampe ke Kampung Melayu Teluk Naga dan seterusnya dan seterusnya. Ini saya pikir ada baiknya juga pemberian kenikmatan berkendaraan pemerintah itu diberikan juga kepada mereka. Itu kan juga keren gitu ya kira-kira.
1: Iya, benar. Selamat siang nih dari Mas Iwan Santoso katanya. Ini angkot yang jadul-jadul katanya kayak 121 itu rata-rata cuma asal bilang ngeglinding aja tuh. Kalau saya pulang ke Cilengsi turun di Buperta Cibubur naiknya 121 mikrolet katanya. Rata-rata mobilnya jadul tuh kok katanya begitu.
2: Ya emang begitu. Yang paling apa sih paling unik ya kalau kita naik KWK gitu ya atau mikrolet gitu atau apa nih itu memang mobilnya banyak yang udah rada bobrok gitu ya. Lagian supir itu kadang-kadang kalau kita nongol supir dia tuh dulu kan aturan pemerintah itu akhirnya berkembang karena melihat itu kali ya. Sopir itu sembarangan dia ngerokok. Atau dia duduknya miring ke pintu. Kemudian kalau dia lagi masa sepi, kita bisa ditransit tuh.
1: Oh iya. Iya benar-benar.
2: Jadi kita nih, Bang, kita nyampe sini aja nih, kita diturunin. Tapi kita diturunin memang kita kagak bayar jatuhnya. Tapi kita kesel. Ya itu kelakuan seperti itu, baik mikrolet, mau KWK apa segala macam, mini bus yang ke arah-arah pinggiran gitu ya. Seperti ke Cilengsi, ke Bogor, ke Depok itu memang selalu mempunyai kelakuan unik begitu. Tapi itu buat kita, buat saya misalnya yang sudah sering mengalami mengalami penistaan. Oh, penistaan. mengalami hal-hal nikmat seperti itu menjadi apa, menjadi memori yang senantiasa hidup kalau kita sekarang nih naik KRL udah nikmat betul, adem segala macam. Kalau zaman dulu kan kita berebut kadang-kadang kalau kita masih ingat dari stasiun kota itu, dari Juanda itu kita naik orang-orang itu di atas kap kereta itu penuh.
1: Iya, zaman dulu begitu ya, Bang.
2: Tukangan bebas mau jualan ayam, mau jualan apa, kacang garing, mau jualan teh manis segala macam, jualan macam-macam dijual sama dia. Jadi kita mendapatkan kenikmatan memori seperti kenangan itu. Ya. Nah, yang sekarang kalau kita naik itu kok jadi enak gitu ya. Kok jadi beda enak, ya? Tapi interaksi kita terhadap peristiwa-peristiwa yang menyengat hati itu ya menyengat hati. Yang menimbulkan memori kita rasa senang, kita rasa bahagia itu memang kita enggak dapat lagi karena sekarang sudah begitu tertib, sudah begitu bersih. Betul. Adem kalau kita naik itu kita kagak pakai kipas-kipas lagi.
1: Terus sekarang tuh kalau naik komuter lain kan udah agak boleh, Kang Dagang. Lah dulu mah kereta boleh.
2: Yes, itu dia.
1: Yang dagang pepaya dan ape kan. Iya, kita nyapa juga nih jauh nih Bang. Waduh. Di Bali.
2: Oh, Bali.
1: Ada Beli Arya di Tabanan Bali. Selamat siang Pak Mariana, sama mengucapin selamat ulang tahun Kota Jakarta. Semoga menjadi kota global yang aman, nyaman dan damai katanya gitu ya. Oke. Abang Po, ini kita ada satu penelpon lagi sebelum kita break ya, Bang Yaya. Ada satu penelpon lagi mau kita sapa siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Salam. Dengan siapa di mana ini?
3: Dari Kalideres.
1: Oh iya.
3: Assalamualaikum.
1: Pak Haji Amsar.
3: King Yahya ya.
2: Iya, Bang.
3: Ya, King. Indah ya manggilnya udah pasti di atas aja nih.
2: Iya.
1: Apa nih Pak Jamsar yang mau dikomentarin soal yang ayah
3: mau
1: Jakarta?
3: Tanya, ini nih yang ayah mau obrolin sama Encing ayah nih ya. Encing apa mama sih?
2: Ya mau.

0: Kencing mau apa terserah aja dah, yang penting kita sama-sama sehat enggak. Gitu ya bang.
1: Kita biasanya umumnya kalau orang Betawi tuh kalau ngencing mama tuh.
0: Iya iya bisa begitu, engkong dah boleh kan saya
1: jangan,
0: udah.
1: Jangan kalau engkong mau belum.
0: Iya yeah, lihat
2: engkong,
0: aja
2: engkong potretan. Engkong soalnya.
0: Lihat aja potretan kita abangku.
1: Iya. Oke. Jadi. Yang saya mau utarakan begini Cing, kita kan sama-sama orang Betawi nih Cing ya.
0: Iya.
1: Yeah. Iya. Yeah. Yang kita udah alami itu kayaknya dari ya seingat kita gitu Cing ya tahun 60-an dekat di sini ya Cing ya. Iya, itu masalah transportasi memang udah berbeda zaman dari dulu sampai sekarang tuh jauh lebih nikmat sekarang Cing.
0: Iya iya.
1: Iyalah yang kita
0: tapi kalau makan zaman, makan enakan dulu karena belum ompong.
1: Masalah makan dibahas. Sekarang pengalaman saya Cing yang adanya di Jakarta pinggir nih Cing ya.
2: Iya iya iya.
1: Waktu saya kecil Cing nih ya. Cing ngalamin enggak tuh Cing burgul Cing?
0: Ngalamin kita antri di kelurahan. Nah, antri ngambil bulgur.
1: Dia
0: kenal bulgur aja enggak ini heran. Apa ya itu bulgur makanya?
2: Apaan itu?
1: Iya seperti burgul terus nasi jagung tuh Cing ya.
0: Iya,
1: ya Allah itu kalau kita ingat-ingat itu enaknya itu zaman itu Cing ya karena kagak adanya mungkin ya ekonomi ya.
0: Iya.
1: Enggak sejahtera waktu itu.
0: Telur dadar pakai daur kelor ya.
1: Orang yang kurang beruntung ya sebagai saya yang di Jakarta pinggir nih Cing nih. Iya tuh ngalamin makan nasi burgur, nasi jagung gitu Cing ya. Makanya kita iri Cing sama anak-anak sekarang. Iya apalagi ayah yang saya alami tuh anak saya sendiri Cing nih ya. Mau makanan tuh kayaknya Masya Allah ya Allah. Saya bilang gak beruntung anak sekarang gak ngalamin seperti kita dulu.
0: Iya ya alhamdulillah.
1: Iya alhamdulillah ya sampai saat ini. Kita juga bisa ngalamin Cing ya nikmatnya enaknya nyamannya.
0: Kalau bang ini bang Amsar sih belum mungkin nggak ngalamin kali dia ya. Dulu tuh nyak kita kalau masak itu kan pakai kukusan. Kukusan itu nanti habis itu blek enggak dikaduk semua, itu diambil itunya.
1: Karena yang di ujungnya itu putih ya Cing ya.
0: Iya, itu sengaja ditumpengnya, ditinggalin tumpengnya. Itu nanti kalau lagi ada apa-apa buat mindo gitu ya gitu.
1: Oke.
2: Jadi
1: itu makanya kita berpesan sama anak-anak sekarang nih Cing ya. Tolong deh jaga Jakarta itu yang udah indah, yang udah nyaman. Ya kebersihannya dan kesehatannya juga. Kalau bukannya kita siapa
0: lagi?
1: Begitu kan Cing ya?
0: Akur mupaket.
1: Iya.
2: Oke dah.
1: Itu dia.
2: Gitu.
1: Begitu juga ya mohon maaf Pak. Pendatang yang dari mana aja tentunya kan mencari makan kan bareng-bareng sama kita orang pribumi ya Cing ya.
0: Iya betul.
1: Iya tolong dihargai dah Jakarta ini dijaga kebersihannya.
0: Iya.
1: Dijaga kesehatannya ya dijaga bersamalah dari kita untuk kita itu.
2: Oke baik kalau gitu. Itu aja ya Pak Haji ya.
1: Ya, saya berpesan juga sama anak-anak yang milenial kalau dibilang sekarang kucing ya. Jangan lupa sama sejarah deh ya.
2: Iya.
1: Itu aja sih.
2: Oke dah kalau gitu. Makasih Pak Jam Sara ya.
1: Semoga sehat selalu ya keluarga Cing ya.
2: Iya, sama-sama dah.
1: Selalu terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi roman-romannya kita kagak jadi jeda nih karena udah mau deket jam 2 siang. Ah, kagak berasa banget ya, Bang. Ngobrol-ngobrol sejam aja kan.
0: Iya, kalau apalagi ada orang model Bang Amsar itu. Dia kan memang memori nya itu dia emang masa-masa dia itu dia akan mengeluarkan memori ingatan-ingatan dia bagaimana dia ada di pinggir kali bagaimana dia naik macam-macam kendaraan bagaimana dia naik sepeda bawa apa namanya bawa dagangan pergi ke pasar itu kan begitu tapi kalau kita ngomongin itu ya nak mau ngomongin kita kemana-mana itu nah yang paling seru itu nak kalau zaman dulu itu di zaman 80-an ya 80-an 90-an itu menuju kepada akhir abad 20 masuk abad 21 itu kalau malam nak.
2: Kenapa itu?
0: Itu kan PPD itu pukul 9 itu udah kudu masuk kandang. Kemudian kendaraan-kendaraan lain udah pada masuk kandang. Jarak dekat tentu masih ada beca. Kalau orang tajir model Nana pada tahun itu dia bisa pesen taksi. Presiden taksi, ada Ratak, ada segala macam. Kemudian baru masuk taksi itu Bluebird gitu misalnya. Itu nakal kalau menyebut-nyebut nama merek itu ya. Nah, malam itu kita problem. Saya pernah ada kegiatan mahasiswa itu tahun 82-an itu sampai pindah ke Depok lah itu kampus UI ya. Itu kita kalau pulang malam itu kita jaga cegatnya tuh di jalan itu, di jalan apa namanya bypass. Dekat lapangan golf. Nah itu disebut namanya supir ngalong. supir kalong. Yeah, yeah, yeah. Jadi trayeknya kadang-kadang trayeknya dia Kebayoran Lama Blok M, tapi kita lihat dia bisa ngalong sampai ke Romangun. Jadi gitu. Tergantung bagaimana dia dapat penumpang waktu dia ngetem nih, dia bisa ngelihat nih, dia kan ngetem tuh misalnya di peluaran dekat terminal Blok M. Nah, itu banyak tuh macam-macam tuh bisnya juga ada yang tadi ebrek gitu. Jadi itu, nah itu dia kemudian berhitung berapa yang lebih banyak dari jumlah yang kudu dia tarik dengan tawaran ongkos sesuai kemauan dia. Jadi nggak sesuai dengan bandrol yang harus kita bayar. Kalau siang kan misalnya udah jelas tuh, apalagi zaman itu kalau bis kota kita pakai bayar karcis itu bayarnya itu pakai karcis, ya karcis khusus mahasiswa ada tuh, jadi gitu ya. Nah itu malam itu, jadi itu yang disebut supir ngalong, jadi supir itu ngalong. yang paling asik tuh. Nah jadi kadang-kadang kita ngeri sedep gitu ya, kadang-kadang suka ada yang kalau zaman dulu kan namanya kendaraan umum ya, kadang-kadang suka ada waria, you know waria.
2: Dulu udah ada tuh ya.
0: Iya, banci gitu. Nah kemudian kalau dia naik tuh kita ngeri karena dia langsung main rabe aja begitu.
2: Itulah memori ya Bang Poe, tadi kayak Bang Yaya bilang. Jadi, Bang, ini kita udah sampai di segmen terakhir nih Bang. 5 menit lagi kita jelang jam 2 siang, gak berasa ya. Nah mungkin closing statement yang mau disampaikan Bang Yahya nih. Dari tadi walaupun sebenarnya pemaparannya masih banyak yang mau diinformasikan, tapi karena waktu ya Bang Po . Jadi memang enggak banyak yang bisa dijelaskan gitu. Tapi memang ini mungkin dari Bang Yaya sendiri gitu yang melihat Jakarta dengan beragam macam perubahannya dari dulu sampai sekarang, khususnya di bidang transportasi umum ya Bang. Apalagi Jakarta tuh menempati peringkat ke-53 nih ya. Dari 53 apa? Dunia dalam daftar 100 kota terbaik di dunia, ini versi salah satu perusahaan konsultan di Belgia, Bang. Kalau Abang sendiri ngeliatnya gimana sih? Apa harapan Abang juga sebagai warga asli Jakarta tentang Jakarta yang sebentar lagi akan menginjak usia 500 tahun? Seperti apa?
0: Jakarta ini ya menurut saya itu dia memberikan rasa nyaman, memberikan rasa nikmat kepada penghuninya. Buktinya banyak ya kita kalau kita itu gak habis-habis. Tapi kalau dari lempengan pembicaraan kita ini hari yaitu transportasi, tentu aja apa yang diupayakan oleh pemerintah, perbaikan ini, perbaikan itu, dan juga untuk mengurai kemacetan lalu lintas, maka banyak hal yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Nah itu kita tentu saja sebagai rakyat itu kita perlu berterima kasih kepada pemerintah. Pemerintah itu capek ya memikirin rakyatnya, tapi juga kita capek memikirin apa memprotes-protes juga itu kadang-kadang gitu. Jadi itu hal yang biasa, tapi marilah kawan-kawan kita nikmati kehidupan kota Jakarta ini dengan fasilitas yang sudah ada, dan seyogianya sebagai orang sini, sebagai orang yang menikmati itu, kita pelihara semua. Jadi jangan kalau ente makan permen atau ente ngerokok jangan sembarangan. Buang makan permen, sampahnya jangan buang, ente kantongin. Biasain itu semua ya, karena problem sampah kita itu adalah problem yang sangat serius zaman sekarang itu. Jadi kemudian juga problem kemacetan. Mari kita sama-sama apa sih tertib di jalan raya, jangan main hantem sini aja atau melawan arus segala macam itu kan, karena kita juga harus memperhitungkan keselamatan kita Ponana. Setelah tempo hari kadang-kadang kita nerobos aja jalur kereta api, kemudian menerobos aja lampu merah, nah itu membahayakan dirimu sendiri wahai. Jadi saya kepengen kepada engkau siapapun yang menikmati kemegahan keanggunan ketuaan kota Jakarta ini, mari sama-sama kita rawat dia. kan sering saya ngomong pada Ponana, jadikanlah kota Jakarta ini yang dulu masih, yang sekarang masih berstatus ibu kota itu, jadikan dia sebagai mak kita. Mm-mm. Mak yang melahirkan kita, yang merawat kita. Kalau mak kita kan ngebelujurin kita itu, dia sayang sama kita, nggak ada nggak ada batasnya. Tuh. Nah begitu juga kota Jakarta ini, wahai saudaraku. Mm-mm. Dia mengasihi, mencintai engkau dengan sepenuh hati, kagak ada batasnya. Ente mau ngapain aja silakan. Nah mari kita rawat dia, kita cintai dia, jangan kita sakitin lagi dia dengan perbuatan-perbuatan yang gak senonoh, buang sampah sembarangan, menerobos ini, dan kira-kira seperti itulah kira-kira harapan kita
2: ya, mpon anakku. Intinya jaga Jakarta ya,
0: jaga
2: Bang
0: Jakarta.
2: Ya. Baik kalau gitu, Bang Yahya di Saputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi, terima kasih sudah hadir di Studio Perempat Jakarta. Yeah. Pokoknya kita sama-sama jaga Jakarta. Yeah. Jadikan Jakarta seperti emak kita gitu ya.
0: Yeah.
2: Baiklah kalau gitu.
0: Jadi kalau mau dihabisin ini ini program, maka ada pantun ya.
2: Oh boleh, apa tuh?
0: Anak-anak pergi sekolah.
2: Cakep.
0: Sambil membawa roti buaya.
2: Iya.
0: Kalau saya ngomongnya salah, mohon berkenan maafin saya.
2: Iya, pasti dimaafin dong ya. Ya udah kalau gitu, Abang terima kasih udah mampir kemari, dan Abang Po entar kita lanjut ya, tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.

Selamat sore rekan-rekan Rai, tahapan pemilu 2029 akan dimulai pada tahun 2027 mendatang. Menyambut event politik 5 tahunan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI mengenjot pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. Anggota KPU RI Divisi Teknis Penyelenggaraan Idam Holik menegaskan pelaksanaan pemutakhiran data parpol secara berkelanjutan memiliki peran yang sangat penting karena masih terdapat beberapa periode pemutakhiran yang dapat dimanfaatkan sebelum tahapan resmi pemilu dimulai. Idam Holik menekankan bahwa data partai politik yang muktahir, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya mendukung kebutuhan administrasi kepemiluan. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Nikah masal di pengotan. Tradisi ini memang cukup unik, walaupun dalam tradisi ini hanya ritual atau upacaranya saja yang dilakukan bersamaan atau berbarengan, tentu hal tersebut menjadi salah satu budaya ataupun tradisi yang berbeda dibandingkan upacara pernikahan di Pulau Bali, dan ini akan menjadi pemandangan unik bagi masyarakat yang menyaksikan. Budaya dan tradisi nganten atau nikah masal ini bisa ditemukan di Desa Pengotan Bangli. Desa ini juga merupakan salah satu desa Bali Age atau desa Bali kuno yang tentunya memiliki warisan budaya yang unik. Seperti tradisi nikah masal yang digelar dua kali dalam setahun, yaitu setiap sase kepat pada saat bulan Agustus hingga September dan pada sase kedase pada bulan Maret hingga April. Upacara tersebut tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja, tetapi juga bagi kaum perempuan yang menikah keluar desa pengotan. Pernikahan tradisional Bali di Desa Pengotan menjadi sebuah budaya dan tradisi unik yang hanya bisa ditemukan di Bali.
2: Jangan boros menggunakan air. Air juga perlu dihemat seperti halnya energi yang lain. Karena air adalah sumber kehidupan. Itu artinya, jika tidak ada air, maka tidak ada kehidupan di bumi ini. Untuk itu, kita harus menghemat penggunaan air agar tidak terbuang sia-sia.
3: Yan. Tadi jeng mekacakan gitu, yehe mura wayan manjusin montor, nah. Nunggu ngabonin montor, tutup na yehe, Yan.
4: Yeah, mok mas meripit. Yeah, bombah petik kan boda di masalah. Jep masalah kan disin. Tak mok nenenan. Mok, kapai memedih mok. Pasing stres.
3: Yeah, sing kekedo Yan. Pangsing Yan kadung tuman ngura-ngura ye. Di satu sisi, nak liu kuangan ye tawang Yan.
4: Yeah, suwut mentu uyut mok. Subuh-subuh gue mau motor. Keran bom mau tutup, nung masih mau uyut.
0: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini.

Halo-halo, Raden Rai mengudara langsung nih dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar. Raden Rai masih ditemani nih dengan 106,4 MHz, 104 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Apa kabarnya Raden Rai di sore hari yang cerah ini? Semoga sehat selalu nih. Kembali lagi nih bersama saya Gede Duta, tentunya di acara favorit Raden Rai sekalian, tentunya di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, edisi Senin 22 Juni 2026. Seperti biasa nih, Gede Duta akan menemani Raden Rai nih, mengajak Raden Rai untuk berdendang dan bergoyang dengan irama dangdut. Nah, untuk Raden Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya, bisa nanti langsung hubungi di line telepon 0361-223361. Bisa juga senggol Gede Duta nih lewat WhatsApp di 087-898-822-420. Dan jangan lupa Raden Rai bisa ikutan komen nih di postingan teratas Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Nah, Raden Rai, biar sore hari ini makin semangat, mari kita buka dulu acara Pro Dangdut ini dengan sebuah lagu pilihan dari Gede Duta nih. Lagu dari Narboy Gang. Judulnya Koyo Jogja Istimewa. Raden Rai, selamat

0: Sebuah lagu dari Narboy Gang ya, musisi asal Jogja dengan lagu Koyo Jogja Istimewa. Ya, Rekan Rai, tidak hanya Jogja yang istimewa ya, Rekan Rai, sekalian juga istimewa di hati kami para penyiar. Ya, Rekan Rai, lagu Koyo Jogja Istimewa tadi merupakan lagu yang mengisahkan tentang kesetiaan cinta seseorang yang menerima pasangannya apa adanya ya, yang diibaratkan seperti kota Jogja yang selalu istimewa. Oke, itu dia tadi Jogja istimewa. Sekarang saatnya untuk Akar dan Rai yang istimewa nih dapat kesempatan untuk request lagu ya. Silahkan di 0361-223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik. Niki, Dangdut. Dangdut semeton tiang dari tanah lot.
1: Woi, tepat sekali.
0: Mahtu Nindi. Tiang sehat, Mahtu Nindi gimana sehat. Kabarnya ini?
1: Ye, hari ini sehat juga.
0: Astungkara
1: sehat ya. Di sini cuacanya rem-rem deh, lagi terang, lagi rem-rem.
0: Wah, berubah-ubah ya. Semoga cuaca kayak gitu gak bikin sakit ya, Mbak Tuyang.
1: Gede Duta. Request lagunya dulu ya.
0: Lagu apa nih?
1: Apa ya? Piring dibanting sama Sony Joss.
0: Piring dibanting, iya. Wah baru mulai udah marah-marah nih. Iya. Banting-banting
1: baru,
0: piring.
1: Baru ya. Naruh piring.
0: Oh baru naruh piring nih, wah. Iya. Baru selesai makan dah dulu.
1: Iya. Iya. Sudah makan.
0: Sudah dong.
1: Udah ya. Pantesan mecuer ya.
0: Iya, kalau nggak gitu.
1: Sama-sama mecuer.
0: Iya, sama-sama mecuer nih berdua. Iya, waktu mau salam-salam dulu nggak?
1: Salam dikit ya.
0: Iya, silakan.
1: Nini Ita, selamat sore Mbak Jero Mangkus Dani, Nini Ita juga Nini Ayuna, Mbak Mangkus Raja Pati juga selamat sore. Kak Siatot, baik naik Kak. Terus Kak Pedes juga. Nah cepat-cepat ini ya. Kak Pedes, Kak Pak Yanarbo juga selamat sore, Pak Tutmancung. Ada Bu Ani juga yang di kapal, Bu Eka BB, Ibu Eka Sempidi juga. Siapa lagi ya? Niang Kirana, Niang Kisawa, Niang Sri Kerobokan juga. Terus Nini Tuade udah tadi ya. Terus Nini Agus Mahegi, Niang Agung yang Sri yang ada di Kekeran juga selamat sore. Ada juga Nini Santa, ada Nini Dania yang ada di Sanur sama pekaknya selamat sore. Terus ada Jero Susi, ada juga Bu Agung Guam, Guang Sukowati juga, Pak Man Pandu juga, Tenaro Pak Wo. Pokoknya semuanya ini lagi satu yang ikutan Beta.
0: Siapa nih?
1: Ibu Putu Keboywo. Lagi Ibu yang Ibu Ilo Galuh nih.
0: Oh, Ilo Galuh
1: Ibu Lodro. Ibu Lodro. Selamat sore. Ya. Pokoknya semuanya lah gara-gara.
0: Inge mah tuh.
1: Ya, yang belum di calling, maaf enggak inget. Ya, besok lagi. Ya.
0: Inge.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Pasti
1: selamat bertugas, Duta. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye, Mah tuh Nindi. Iya, karena itu dia tadi penelpon pertama kita. Sekarang saatnya Duta buka lagi nih lantar punya siapa nih yang ada di belakangnya Mbah Tunindi. Nah, sudah ada, mari kita sapa. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Yang dari Sempili deh
0: Duka. Oh, Niki, Bu Ani Niki.
2: Dan.
0: Oh, Bu Eka. Bu Eka Sempidi.
2: Dan Bu Nini Bagas.
0: Oh, Nini Bagas Niki.
2: Salam kenal Nini Bagas Niki.
0: Nggih, salam kenal Nini Bagas.
2: Nggih, kena de Dutang nggih.
0: Nggih, kena.
2: Mangga yang basa Bali de Deta.
0: Nggih, tenapi Nini.
2: Tenapi gatel de Dutang.
0: Kena Nini. Nggih,
2: mugi segera hayu sekeluarga.
0: Nggih, Nini juga ya. Nini gimana cuaca di Sempidi Niki?
2: Panas pun kedagban kan nyedang hoyong di sisi deh Dika. Dalam kamar kan
0: Niki. Iya dalam panasnya. Iya dalam kamar hidupin kipas angin wah enak nih kak. Iya. Nini.
2: Request lagu sih
0: yang. Iya mau request lagu apa Nini?
2: Sepiring berdua deh.
0: Sepiring berdua, wah tadi piringnya dibanting sekarang makan berdua.
2: Ya memang. Memang yang setia aja kakek kan terus makan berdua, tidur-tidur berdua.
0: So sweet sekali.
2: Lancang-lancang berdua, ke pasar berdua.
0: Nini.
2: Ya, sampai mati deh Dita.
0: Astungkareng. Semoga langgang tua kasar.
2: Salam sedikit. Nggih,
0: silakan.
2: Dita, darah ajeng rahayu nggih. Kiyu enten bahan dirang, bahan dirang. Nini Nita, Pak Depi, cekin batu sangian, Pak Yan Arbo, sarung Pak Manjuk mengikena. Bu Ana, sarung Sami, ring kerobokan nggih.
0: Nggih.
2: Siti yang dengonek, siti-siti, ya tak siti yang bleng, niki kan ingat.
0: Nggih, tenapi nggih.
2: Enten niki, Jero Jerman, BKBB. Enten, Raya malah ni kena bilang, gua dah custom tadi mungkin nak. Eh, sekarang sama dia kita.
0: Ingin ini.
2: Wali salam kenal, calling ini dia kita.
0: Ingin nanti di calling ini.
2: Santi, santi, santi om.

Itu tadi dua penelpon kita yang berkesempatan request lagu. Sekarang Duta pindah dikit nih ke WhatsApp. Kita lihat ini sudah ada semeton yang nyolek-nyolek nih. Ada Nini Hayuna. Ya, selamat sore Pro Dangdut. Dangdutlah kita ikutan goyang. Katanya salam kompak nih kepada semua penggemar dangdut dimanapun berada. Ya, sukses semua Nini Hayuna. Kemudian ada Nini Dania dan juga Pekak Dania yang ikutan goyang nih. Ya, Duta beralih nih ke Facebook. Wah, Duta bacain beberapa dulu nih. Nih kita mulai dari Mas Ubud, ada Pak Wayan Siaje yang ikutan. Terima kasih. Masih di daerah Gianyar nih, ada Abah Waisel Samplangan dari Gianyar yang ikutan goyang. Dan ada semeton Batu Bulan nih dengan Pak Wayan Berateng yang ikutan goyang juga. Kemudian loncat kita ke Padang Sambian, ada Bli Oko Mulyarto yang ikutan goyang. Terima kasih. Oke, Rekan Rai, sekarang saatnya kita putarkan nih lagu requestan dari Rekan Rai. Piring Dibanting dari Sony Joss.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik angon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga. Nak rawasan.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 106,4 MHz sekarang lagi masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama dengan Gede Duta tentunya di Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Akan Rai kembali nih, Gede Duta buka line teleponnya. Silahkan Akan Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Selamat sore.
0: Asik. Pekak Dania.
1: Iya, betul sekali.
0: Gimana kabarnya ini, Pekak?
1: Masih baik-baik saja.
0: Ini ki agak storing, nggih. Pekak lagi dengan Nini nih.
1: Iya, lagi. Ini Nini lagi nyapu di halaman.
0: Ah, udah dibuatin teh nih, Pekak nih.
1: Oh, sudah selesai, Gede Duta.
0: Ah, sudah selesai, nggih.
1: Oh, Gede Duta sudah ini teh.
0: Sudah, Gede Duta ngopi tadi, Pekak.
1: Oh, iya.
0: Pekak,
1: untuk tambah semangat mau request lagu dulu
0: satu. Lagu apa ini?
1: Lagunya apa ya? Gini aja ya. Angka satu aja ya.
0: Angka satu, gitu nggih. Ya, angka satu.
1: Jadi Caca Hamdika.
0: Nggih, lagunya sudah siap. Pekak mau salam-salam dulu?
1: Salam-salam dulu sedikit ya.
0: Nggih, silakan.
1: Mas Tunindi. Ada Gomiang Yoga, ada Maindira, ada Pandevi. Apalagi ada Budaya Kemang Mertel, Gemas Payangan, ada Nini Ita, ada Gus Bawo, ada Nini Mika juga, ada Oda Desia, siapa lagi, Bu Eka Batu Bulan, Mbok Melin juga, selamat sore, Mbok Anik Kapal, ada Melodika Diasi, Pekak Pedas, Kak Cietop, ada Bu Lodre alias Logalo, ada Niang Kirana, ada Pak Nadelanda, Pak Man Pandu,

0: penelpon kita yang sudah request lagu. Ada Pekak Dania dan juga Ninik nih. Sekarang kita buka lagi nih line teleponnya. Kenri, silahkan nih bisa langsung di 0361-223361. Nah, sepertinya sudah ada penelpon. Mari kita sapa. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore. Pro Dangdut, Danit adalah kita. Ada juta.
0: Asik-asik-asik Niki dengan Bu Luh Galuh nggih.
1: Iya.
0: Ah, Bu Luh Galuh. Gimana kabarnya nih?
1: Baik dah juta.
0: Nggih. Lagi di juta. Lagi di mana nih?
1: Apa ada juta?
0: Oh, ada juta, sehat-sehat Bu Luh Galuh.
1: Ya, sama siapa di studio, ada juta?
0: Ini dengan Sawitan Titiang, Bu Gung Krisna.
1: Yeay,
0: Gung Gak Krisna.
1: Yeay, Gung Gak Krisna. Yeay, entah lagu, ada juta.
0: Yeay, lagu apa, Bu Lodra?
1: Cilet mamunya.
0: Suling bambu. Oke, lagunya sudah siap. Nggih. Bu Lodra lagi di mana ini?
1: Saya di sawah metu ada juta.
0: Lo masih di sawah, mau hujan nih Bu Lodra, lagi mendung nih. Pulang-pulang. Oh, cerah. Oh, cerah di Sibang ye. Weh, kada ada bekal hujan.
1: Dah ketemu yang ni dah juta.
0: Ige, Bu Lodra.
1: Ya, ketemu yang dah juta.
0: Ige, mampir aja ke studio.
1: Saya tahu Bu Lodra sama wajah dah juta.
0: Ige.
1: Alam-alam sedikit deh.
0: Ige, silakan. Bu Lodra lu, waktu dipersilakan.
1: Ige deh. Sama ada juta deh.
0: Tapi?
1: Sama ada juta. Ya, ada jebat. Ada hayu di margi ada juta.
0: Iya, astaga kasih semua.
1: Hampir si Adro ya.
0: Iya, kalau malam soalnya pulangnya Niki, Kang Yang kalau ada waktunya.
1: Iya, ada juta. Ya, salam sedikit deh juta.
0: Iya.
1: Penyiarnya semua ada ya.
0: Iya.
1: Jero-jero gede nam suci naik jero gede Bu Desi Gung Biang Sanur Jero Sanre Bu Lu Sekar Nini Dania sudah baru ya sudah di calling Nini Galuh Mbak Ayuna Mbak Tunini naik Mbak semangat sudah bau ya Bu Dekadiase, Bu Suwardini, Nini Agus, nah ini Agus, Mbak Siren, Nini Santa, Muane, Mbak Hegi, Nini yang ke sawah, Nini yang Tusri. Nanti dulu. Nanti dulu deh. Jatuh,
0: jatuh. Bu Lodra jatuh nih kan?
1: Iya, nyereneng bunga deh.
0: Bagus, Bu Lodra.
1: Jatuh nih kan deh. Aduh. Ida bagus aja bawa tenai semangat itu. Patut nanjeng suaranya merdu sekali. Kak Tiatop naik Kak Tiatop. Pak Eka Blage, Pak Eka Mama, Mandalana naik Mandalana. Pak Deti, Pak Dejapo, Kemang Panu, Jeremangku Sedani naik Jeremangku. Pak Yanarbe, jangan di kantor aja kerja. Kau tak topok di kantor. Gua butuh ke Boiwa, semangat Bu ke Boiwa. Gumbiang Yoga, naik itu. Pak Eka, Bu Eka Bebe, naik semangat Bu Eka. Bu Eka Sembidi.

0: Ya itu aja.
1: Bu Ladra, ini ada salam nih.
0: Ya, ini itu salam Dede.
1: Ini Bu Pera nitip salam katanya ke Bu Luh Galuh.
0: Iya, naik Bu Pera, semangat Bu Pera. Suaranya ngerinting Bu Pera.
1: Iya.
0: Kira lagi nih kau.
1: Sudah.
0: Sudah.
1: Iya, sampun.
0: Masih kau ya. Iya. Dede juta. Pamit Dede juta.
1: Iya, Bu Luh Galuh.
0: Selamat berkisah sampai bertemu. Dadah, baby.
1: Asik, dadah, bye-bye. Bu Luh Galuh dari Sibang. Merdu sekali ya suaranya. Ini Bu Luh Galuh saking semangatnya on air sampai jatuh. Jatuh di sawah nih kak. Nggih Kang Rai, Duta bacakan sedikit niki salam-salam yang ada di Facebook lagi ya. Ya ada Ibu Geng, Ibu Agung Guang Sukawati yang ikutan goyang suksema. Dan ada nih dari Tampak Siring Pak Tu Tirta Kanuruhan yang ikutan goyang. Nggih, terima kasih. Kemudian ada dari Klungkung nih, Klungkung Tegak, ada Blide Apong yang ikutan hadir dan bergoyang. Kemudian ada Pak Arya Astra dari Tabanan ya yang ikutan goyang. Dan salam katanya untuk semua penggemar dangdut dimanapun berada, semoga sehat selalu. Yeh, sukses semua Pak Arya. Inggih Kang Rai, itu dia yang nyengol-nyengol dan juga yang request lagu. Yeah. Kang Rai, nanti kita akan kembali lagi nih di acara Pro Dangdut. Mari kita dengarkan lagu requestan dari Kang Rai ini. Yeah. Angka 1 dari Caca Handika.

Rakyat Rai PT PLN Persero Unit Indo Distribusi Bali memastikan tidak ada pemadaman listrik bergilir di wilayah Bali sebagaimana informasi yang beredar di media sosial dan aplikasi pesan singkat. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN Bali, Iwayan Eka Susana, menegaskan hingga saat ini tidak ada konfirmasi mengenai rencana pemadaman listrik bergilir di Bali selama 3 hari, mulai dari hari ini hingga Rabu. Sebelumnya beredar informasi berupa poster yang menyebutkan akan ada pemeliharaan jaringan terencana total di wilayah Jawa dan Bali. Dalam informasi tersebut disebutkan pekerjaan dilakukan selama 3 hari tanpa henti. Informasi tersebut bahkan menyebut seluruh pelanggan di wilayah terdampak di Jawa dan Bali akan mengalami pemadaman listrik total selama 3 hari berturut-turut. Menanggapi informasi tersebut, PLN Bali menegaskan tidak ada konfirmasi mengenai rencana pemadaman bergilir di Bali sebagaimana yang disebutkan dalam poster tersebut. Masyarakat di Bali dihimbau tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan memastikan informasi kelistrikan diperoleh dari saluran resmi PLN. Akhirnya demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: sarang.
1: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.
0: Suara budaya Bali.
2: Miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.
3: Tradisi mecak-cakan adalah tradisi megibung atau makan bersama yang dilaksanakan oleh Krama Desa Pekraman Sambirenteng, Kecamatan Tejekule Buleleng. Krama Desa megibung dengan menu lauk becundang atau daging ayam yang kalah bersabungan. Semua warga desa tumpah ruah ke jalan untuk melakukan tradisi ini. Selain melakukan pecaruan, Krama Desa Sambirenteng juga melakukan tradisi mecak-cakan. Rangkaian tradisi ini adalah simbolik untuk menyeimbangkan keberadaan alam dan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Meski tidak ada sumber sejarah yang jelas, tradisi mecak-cakan diyakini sudah berlangsung beratus-ratus tahun. Berdasarkan cerita, tradisi ini awalnya dilaksanakan karena desa mengalami bencana menjelang film Kepitu setiap tahunnya.

0: Iya, masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama dengan Gede Duta tentunya di Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Agaran Rai tadi, Gede Duta sudah putarkan, persembahkan sebuah lagu dari Trio Macan yang judulnya Iwa Peye. Akan Rai, Deduta, ada yang nyenggol nih ya di WhatsApp. Ini ada Jero Kukuh dari Tabanan yang ikutan goyang, terima kasih. Kemudian ada Mbah Indira yang ikutan goyang, yes, semua. Kemudian ini ada Bu Putu Kebo Iwo yang ikutan goyang. Naik-naik Bu Putu. Ya, Kang Rai, sebelum Deduta buka line telepon ini, Deduta mau informasikan sedikit. Nah, tentang siaran langsung nih, siaran langsung Piala Dunia 2026. Nah, kalian Rai yang suka sepak bola bisa nih dukung tim favoritnya atau negara favoritnya melalui kanal Pro 3 RRI di FM 88,8 FM. Bisa juga nih melalui kanal Pro 1 RRI Denpasar di 105,2 FM. Nah, Kang Rai, untuk laga besok nih di tanggal 23 Juni di hari Selasa, RRI akan menyiarkan secara langsung nih pada pukul 12 malam nanti nih niki waktu Indonesia Barat, pertandingan antara Portugal versus Uzbekistan nih. Kemudian dilanjutkan pada jam 3 dini hari ya, ada pertandingan antara Inggris melawan Ghana. Nah, untuk kalian yang ingin mendukung negara favoritnya dan juga menyaksikan keseruan Piala Dunia secara langsung, bisa pantengin Pro 1 RRI Denpasar dan juga Pro 3 RRI. Nah, Kang Rai, kembali nih Deduta buka line teleponnya. Siapakah nih yang dapat kesempatan buat request lagu? Sepertinya sudah ada telepon yang masuk. Mari kita sapa. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dari
0: si asik asik.
1: Santa bi tomen bakat jo Deduta.
0: Dini Santa niki dari sanu.
1: Aduh, tomen bakat jo sesai saya ngejuk tomen bakat.
0: Tumben berjodoh.
1: Aku ya.
0: Tapi
1: untuk lagu ya.
0: Ya, lagu apa ini?
1: Pandangan pertama.
0: Pandangan pertama awal aku berjumpa. Asik. Iya, lagunya sudah siap nih, Nini.
1: Bisa salam-salam apa enggak?
0: Bisa dong. Ya. Silahkan salam-salam.
1: Salam sama Mbah Indira, salam Kak Dania, Nini Dania, Bu Jerman, Caler, Nini Ita, Nini Nini Ayuna, Nini Tunini, terus Nini Tuwade, Nini Agus, Kak Ciatop, terus Gus Haji Bawa, Bu Putu Keboiwa, Bu Wayan Swartini, Bu Jerman, sudah ya, Bu Eka Sempidi, Bu Eka BB, Bu Janura, Niang Kesawa, terus Mang Pandu pun aku gatel mang, mau gigles kena mang, caler, ada Wen ni, Mbah Hegi, Niang Sri Kekaran, dong Niang Sri Agung, caler, Niang Kirana, Amunike, sisanya tolong dibungkus ya.
0: Okay, dibungkus ya.
1: Sisang ya, pakai pepes nanti.
0: Dijadiin pepes, oke, Nini. Ingin sama-sama Nini Santa.
1: Ya, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Ya, itu tadi Nini Santa dari Sanur. Akan lagi kembali nih dari Utara buka line teleponnya. Siapakah nih ada di belakangnya Nini Santa? Mari kita sapa. Halo Pro Dangdut.
1: kalau perlu dangdutang lu tak ada lagi dah.
0: Wasik
1: sekali yo.
0: Oh, Pak Yang Arbe.
1: Iya, kita baru dangdutang.
0: Sehat, Pak Yan, gimana kabarnya ini?
1: Iya, kabarnya apa-apa wa yo.
0: Ah, ye.
1: Eneng-eneng usmangan yo.
0: Ah, wis. Wis.
1: Iwak apa? Iwak peyek.
0: Iwak peyek
1: nanti singgo
0: ya. Iya.
1: Jangannya apa deh?
0: Jangan apa ya tadi, kangkung. Oh, Pak Yan.
1: Mantap ya.
0: Mantap.
1: Enggak nyambel ya.
0: Saya enggak bisa pedas, Pak Yan.
1: Oh, gitu ya.
0: Iya, Pak Yan.
1: Apa cuacanya yang cerah ya?
0: Di kapal cerah nih Kang Ye.
1: Iya,
0: di sini juga di Hayam Uruk juga cerah, Pak ya.
1: Ya masih ngantor nih, Dek.
0: Oh, tumben enggak ada tok nih.
1: Iya, mumpung istirahat sebentar nih.
0: Ah, bikin kopi dulu, Pak Yan.
1: Iya, meregangkan otot-otot supaya enggak tegang ya.
0: Iya. Mau request lagu apa nih?
1: Bujang Lapuk lu ada deh.
0: Bujang Lapuk. Bu, ini belum masuk playlist. Adanya Bujang Merana.
1: Ya, Bujang Merana boleh juga ya.
0: Oke, Bujang Merana ya.
1: Pokoknya yang Bujang seperti kita ya.
0: Oke. Oke, Pak Yan, mau salam-salam dulu nggak?
1: Ya, salam-salam. Tadi Ninik Janggar ya.
0: Ye, Ninik Santa.
1: Ninik Santa sama Ninik Janggar itu saya monitor tuh ya.
0: Ninik Janggar kan, Bu Lodra. Bu Lodra tadi sebelum.
1: Iya, itulah Ninik Janggarnya.
0: Oh, kenten. Ada yang nama lainnya.
1: Kayak anu tuh ayam berkokok.
0: Iya, merdu seperti ayam.
1: Ayam jantan berkokok di pagi hari itu melengking suaranya ya.
0: Ah, nggih.
1: Membangunkan orang sedang tidur ya.
0: Iya, walaupun begitu banyak pahalanya.
1: Iya. Istirahat dulu Bu Lodra. Wis nombe anu banyu putih ya. Ya, ada Bu Mar, Pak Manita, Kak Ciarlo, Pak Pedes, Curumangku Surani, ada Adik Tatang juga ya. Gurun Pendi, ada Nini Ica, Bu Ekangka, Nini Ayuna, Bu Pera merdeka Bu.
0: Merdeka Bu Pera, naik-naik.
1: Sekali merdeka tetap merdeka Bu. Walaupun sudah kebelet tetap merdeka. Ada Mbah Tuindi, ada Mbah Hegi, Kak Dao, Kak Setiasihnya, Gombiang Seri, Kak Kede-Kede ya. Ada Patut Manjung Kapal, Manik Kapal, Bu Endang juga. Bu Ayu Tuban, ada Bu EKBB, Bu Jerman, Kak Tiara, Kak Ciatop ya. Ada juga Kak Angga, Pak De Gunawan, Pak De Polos Jaya, Pak De Karjo, Pak Tut Murdaya, Pak Tut Wirke, Jirumangku Nyoman Nasih, Kak Agus Kerobaan, Bu Mang Buduk naik Bu. Ada Bu Putu Kebo Iwo, Juru Kerja Sinar Suci, ada Bu Maharani, Pekadanya sama ada Bu Nonik, ada Bu Eka Sempidi, ada juga siapa ini, Dek Bikul, Mokdo Sekar Satung, Giro Grias Lundring, Bu Nina Kum ya. Pak Eka Plago, Eka Mamalnya naik-naik, Gek Mas, Bu Swastini, Bu Sinta, Ninik Janura, Niang Kesawa juga, ada Jero Susi, Niang Dewo Kirana ya, Niang Kirana ya. Tadi Nenek Sinta itu ya.
0: Yang mana
1: yang
0: itu?
1: Yang tadi itu.
0: Oh, yang Ninik Santa.
1: Oh, Ninik Santa ya. Ya itu aja dulu deh. Selamat bertugas. Ini masih ngantor cari mau cari ayam merah satu nih ya.
0: Oke, Pak Yan. Iya.
1: Selamat bertugas. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih Pak Yan Ngarbe. Semangat bertugasnya. Itu tadi Pak Yang Ngarbe yang ternyata masih di kantor. Oke, Rai, ini ada colekan ini dari Bu Wayan Suartini dari Sedang, gih. Nitip salam katanya ke Nini Ita, Mbah Indira, Nini Dania, Mbah Tunindi, Nini Santa, Niang Kirana, Nini Agus, Pak Yan Ngarbe juga. Yes, sukses Bu Wayan Swartini. Nah, kembali dari kita bacakan sedikit Niki yang ada di Facebook. Nah, ini ada Nilam Wijang ya, dari Gatsu Timur yang ikutan hadir dan bergoyang. Ada juga nih Bu Jero dari Gria Kukuh yang ikutan hadir dan bergoyang. Ye, sukses semua. Inggih kembali, kita saatnya kita dengarkan nih lagu requestan dari Rakyat dan Rai. Pandangan pertama dari Arapik. Selamat mendengarkan.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jak lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Keren lagi masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, keren lagi kita buka nih line teleponnya. Kita langsung sapa nih, siapakah yang beruntung dapat kesempatan untuk request lagu. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutlah kita.
0: Asyik, asyik, asyik.
1: Kenceng.
0: Iki dengan ini Agus.
1: Yang Maha Angku Rajapati.
0: Oh, Maha Angku Rajapati saking Tabanan. Pun Napi kata. Napi mah?
1: Bau ketemu.
0: Oke.
1: Terus yang berjumpa.
0: Oh, kenteng.
1: Gede, yang makan kuros yang mau mempayas nih deh.
0: Oh, mau ke pura nih Ki.
1: Mekan ke pura.
0: Oh, kenteng. Iye. Pura pusah kenteng.
1: Iya, adalah ratu gede mungkin. Di muka kencan deh. Di rindam nyar-nyar.
0: Oh, gini.
1: Kau coyan di kau pusah siang.
0: Oh, pusahnya di sana nge.
1: Siang siang nyonyat dia nyak masuk niki.
0: Ah, nge. Artinya berjodoh niki, Mah Mangku.
1: Berjodoh sekarang gede nge.
0: Nge. Mah Mangku mau request lagu apa ini?
1: Yang?
0: Mau request lagu apa?
1: Sedih-sedih bila aku sedih-sedih
0: kan? Judulnya sedih-sedih kan Dan?
1: Dan?
0: Ada siapa penyanyinya? Caca?
1: Sedih-sedih
0: deh. Ah, oke, okay. Coba kita carikan dulu ya. Mbah Mangku mau salam-salam dulu.
1: Yeah. Salam-salam.
0: Yeah.
1: Sarang Mahayuna. Makin pangkat semua di pusatnya ya.
0: Yes.
1: Kayangan pangkat semua sarang Mahayuna.
0: Yes.
1: Mas Unini, Rengkana Helot. Ini Ida, Mahandira. Sarang Jero Mangku, Suleman Berg. Tak suai nguling-nguling tiang, sik semua sama tuan Sami nge. Sarang Sami niki, sama tuan tiang ring perumpat RRI. Tak suai rumuhkan tiang sik semua. Nggih, nggih kawin umum gede tiang kan ke pura nggih.
0: Nggih.
1: Semua gede.
0: Semua Mah Mangku.
1: Nggih. Om santi, dadah bye-bye.
0: Nggih. Om santi, om dadah bye-bye Mah Mangku. Ya itu dia tadi Mah Mangku Prajapati ya, dari Tabanan yang berkesempatan nelpon nih walaupun sudah mau berangkat ke pura. Ya kan lagi muali niki duta buka nih line teleponnya, siapakah yang beruntung di belakangnya Mah Mangku. Halo Pradangdut.
2: Halo Pradangdut, Dangdut adalah kita. Asik.
0: Asik. Dari ya, daerah mana ini?
2: Daerah mana ya?
0: Dari daerah mana ini ya?
2: Ayo.
3: Daerah Kobokan kami.
0: Dari daerah Kobokan, Genten?
2: Niang Sri deh, lupa dah ya.
0: Oh, Niang Sri Niki.
2: Yes.
0: Oh, Niang Sri.
2: Pada duta.
0: Gimana Nika di Kerobokan? Apakah panas?
2: Panas, dingin, sejuk.
0: Oke, oke. Di sini di Hayam Uruk panas sekali, Niang.
2: Bentar, deh. Bentar panasnya.
0: Oke, kenton. Ampun tadi di jalan.

0: sudah mampu kemenang gitu lah. Mm-hmm. Jerumangku si siapa ada baru tuh?
1: Oh, Jerumangku Prajapati.
0: Oh, Prajapati ya. Hey. Ajang maturan Jerumangku. Ada nih siapa namanya nih? Bedah Lodro, Bu Yan Lodro. Mm-hmm. Ada Weni, Bu Eka BB, Bu Eka SMPD. Terus siapa lagi ya? Dibungkus-bungkus saja tadi.
1: Oke, dibungkus ya Niang ya.
0: Siapa tadi nini siapa di sana tuh?
1: Oh, Nini Dania. Sekarang Nini Santa.
0: Nah, Nini Santa, Nini Dania. Baik-baik ya kabarnya. Mau kuningan lagi nih. Dah gitu aja dulu ya.
1: Iya nih Niang Sri.
0: Lagunya diputar. Ya sudah, selamat bertugas. Dadah, bye-bye.
1: Inggih, sukses semua. Nian Sri, dadah, bye-bye. Itu dia tadi Nian Sri dari Kerobokan. Nah, ini ada yang nyolek nih, nyolek di Duta lewat WhatsApp. Ada Bu Ninda Kuum yang katanya lagi monitor sambil goyang-goyang dan goreng-goreng. Loteng, gitu nih. Dan di Kuum katanya cuaca mendung. Dan titip salam katanya ke Pak Yan Narbe, Jerumangku Sudani. Ye, sukseme Bu Ninda Kuum. Semangat goreng-gorengnya. Oke, kita coba cek lagi nih di Facebook apakah ada yang nyenggol lagi. Semuanya sudah kita bacakan. Ye, terima kasih. Oke, Kang Rai, sekarang saatnya kita putarkan nih lagu requestan dari Rakyat dan Rai. Khayalan Masa Lalu, dari Megiset.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Kawan-kawan, hari tidak terasa nih kebersamaan kita di acara Pro Dangdut sore hari ini sudah sampai di penghujung acara. Yeah. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah setia menemani Deduta di sore hari ini, yang ikutan request lagu dan juga colak-colek tentunya. Semoga lagu-lagu dangdut hari ini bisa menghibur kalian raih. Deduta, cukupkan acara Pro Dangdut kali ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Dan dadah, bye-bye semuanya.

Akhirnya perumda air minum Tirta Sewa Kedarma Kota Denpasar tetap membuka layanan sambungan baru bagi masyarakat pada tahun 2026. Namun penambahan pelanggan dilakukan secara terbatas karena perusahaan daerah tersebut masih menghadapi keterbatasan sumber air baku. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Sewa Kedarma Kota Denpasar, Iputu Yasa, mengatakan tahun ini pihaknya menyiapkan sekitar 1,300 sambungan baru. Kebijakan tersebut sejalan dengan upaya perusahaan untuk menjaga kualitas pelayanan sekaligus menekan tingkat kehilangan air atau non-revenue water. Menurutnya, jumlah sambungan baru yang dibuka setiap tahun berkisar antara 1,300 hingga 1,500 sambungan. Sementara pemohon pemasangan baru yang masuk rata-rata mencapai sekitar 2,000 pelanggan per tahun. Dengan demikian, tidak seluruh pemohon dapat dipenuhi. Hingga kan Rai, demikian Gatra Bali, saya Gede Duta. Sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
1: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

merupakan sebuah cerminan di mana hukum adat bisa bersifat dinamis. Praro merupakan bukti hukum adat tumbuh mengikuti perubahan masyarakat melalui putusan-putusan dalam sebuah paruman atau rapat adat. Hasil putusan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah praro. Jadi prarem adalah hasil putusan paruman desa atau banjar yang berisi ketentuan pelaksanaan awik-awik desa pekraman atau yang menyangkut hal prinsip di luar pelaksanaan awik-awik desa pekraman yang berlaku.

Mudarasa king margi hayam uruk nomor pitung dasa dan pasar rekan raih kantun kesarangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Rekan raih kecunduk muali serang titiang gede duta ngiring acara lingsir sanja sanai pacang menyajikan informasi terkait adat istiadat sarang kaslingin antuk tembang-tembang pop Bali. Sana makin ring rahina soma tanggal 22 Juni 2026 di duta pacang nyarang ini ki ngawet jam 5 kantos puput di duta bertugas singgalah jam 7. Hingga rang rai penaka pengawet di duta niki asiki tembang katoran di duta saking Sukma Putri judulnya ni Nu Pas-Pasan.

106,4 MHz sekarang lagi kantong sarangin Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hingga sekarang lagi senemangkin ring acara seling sirsanya dari duta pacang nyobiahen nakidek niki terkait dengan gamelan beleganjur. Hingga sekarang lagi beleganjur niki merupakan pertunjukan yang pada saat ini menjadi primadona nggih di kalangan masyarakat, terutama ring generasi muda nggih. Terutama ring tahun niki dan tahun-tahun sebelumnya, beleganjur niki selalu dilombakan. Nah, kan rai niki informasi dari duta kutip dari rri.co.id dan pasar. Nah, kan rai beleganjur nike adalah salah satu ensemble gamelan nggih tradisional Bali yang didominasi oleh instrumen perkusi keras dan dimainkan secara dinamis sambil berjalan kaki. Istilah ini berasal dari kata bale nggih yang berarti pasukan atau barisan dan ganjur yang artinya berjalan nggih. Nah, kan rai fungsi utama beleganjur niki lebih banyak digunakan untuk mengiringi upacara keagamaan nggih. Di mana secara tradisional beleganjur digunakan untuk mengiringi upacara ngaben nggih utawi kremasi, melasti juga serta

Nah, bola ganyur banyak digunakan dalam upacara keagamaan dikarenakan suaranya yang keras dan riuh nggih, yang berfungsi dinamis untuk membangun atmosfer sakral ngeten nggih. Nah, selain digunakan untuk upacara keagamaan, bola ganyur juga menjadi media hiburan nggih dan unjuk kreativitas anak muda serta ajang perlombaan bergengsi di Bali nggih. Niki bisa kita lihat saat pesta kesenian Bali nggih. Di mana saat lomba bola ganyur diadakan, pasti kebanyakan nggih dari yang deduta lihat selama datang ke PKB, banyakkan anak muda yang datang menonton nggih. Ingat kang Rai mesanakan dumun sejangkapnya nih deduta pacang, lanjutkan ring sesi nanti nggih. Kang Rai tetap setia ring 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

megah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Lontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

menyerbu sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

0: Lin.
1: Lagi mam apa itu cantik?
2: Dek, huh? Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
1: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
2: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Ge. Tapi MPASI tahu. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih, Ge, ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Ge.
1: Oh, terus apa aja isi MPASI ini, Kak?
2: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Ge. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Ge.
1: Oh, gitu ya, Kak.
2: Bukan hanya itu loh, Ge. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Ge. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Ge.
3: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Wira Wista. Umat Hindu di Bali tentu sudah akrab atau sering melihat rangkaian atau anyaman alang-alang yang diikatkan di kepala yang disebut Sirawista. Sirawista berasal dari kata sirah yang berarti kepala atau mahkota, dan wista yang berarti pengendalian diri untuk mencapai tujuan spiritual. Dalam kehidupan, keseimbangan dan harmonisasi adalah kunci, dan penggunaan sirawista merupakan salah satu cara untuk mencapainya. Sirawista terbuat dari 3 helai alang-alang yang dirangkai melingkari kepala dan biasanya dipakai saat prosesi pewintenan seperti upacara Samawartana atau mengawali proses belajar dan upacara Mejaya-Jaya atau menyelesaikan proses belajar. 3 helai alang-alang ini diikat bersama 3 jenis bunga berwarna putih, merah, dan hijau yang melambangkan Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Cara mengikat sirawista memiliki simbolisme penting, terdiri dari 1 tangkai alang-alang ke kanan dan 2 tangkai ke kiri, serta 1 tangkai yang dibawa ke atas tepat di tengah dahi. Pengikatan ini melambangkan Ruwa Binede atau dualitas dan keseimbangan yang dicapai dengan mengarahkan 1 tangkai ke atas. Selain sebagai penyeimbang pikiran, sirawista juga digunakan saat pengeruatan dan pengelukatan serta sebelum prosesi Mejaya-Jaya yang dipimpin oleh seorang sulinggih. Pemakaian sirawista dengan cara yang benar tidak hanya mengikuti tradisi, tetapi juga memperkuat simbolisme Trimurti dalam ritual tersebut. Dengan memahami makna di balik sirawista, masyarakat Bali diharapkan dapat menjalani prosesi persembahyangan dengan lebih dalam dan

0: Diam! Yuh! Bisa diam gak kamu? Tenang, kening. Bikin otak pusing aja kamu.
1: Ah, Bapak. Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal. Ayu senang nari. Itu loh hobinya Ayu loh, Pak.
0: Arrah! Gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan? Daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing seperti bahasa Inggris guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh megamel. Titik.
2: Lo, ada apa ini, Bli? Kok ribut-ribut?
1: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambel aja nih marahin.
2: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambel. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
0: Arrah.
2: Hei, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
3: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rahina Soma tanggal 22 Juni puniki terdapat pacang nyobia hina kidek terkait dengan jadual pesta kesenian Bali ke 48. Yeah. Miring rahina mungkin ring kalangan Ayodhya niki ring galah jam 6 lebih 30 wita akan dalam rai bisa niki menyaksikan pagelaran drama gong dari Sanggar Seni Nong Nong Kling Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng. Tepatnya nih ring kalangan Ayodhya. Santurnya nih ring galah jam 7 lebih 30 menit nih. Kalian rai bisa niki menyaksikan parade gong kebiar anak-anak ring panggung terbuka Arde Chandra. Sana makin yang tampil adalah sekegong kebiar anak-anak Gita Kumara Santi, Desa Adat Dukuh Padang Kerta, Kecamatan Karang Asem, Duta Kabupaten Karang Asem. Dan juga ada Sanggar Tari dan Tabuh Pentas Marak Lestari nih, Desa Bubunan, Kecamatan Sirit, Kabupaten Buleleng. Ya, Rai, ngiring kita meriahkan pesta kesenian Bali tahun ini dengan menyaksikan dan mendukung duta dari kabupaten kita. Ya, Rai, muali niki duta membahas tentang beleganjur. Niki kembali duta kutip dari rri.co.id Denpasar. Beleganjur ring Bali niki dibedakan menjadi dua nggih, yaitu beleganjur tradisional dan beleganjur kreasi baru utawi ngarap nggih. Nah, untuk beleganjur tradisional yaitu beleganjur yang fokus utamanya pada fungsi ritual adatnya, di mana pola tabuhnya cenderung monoton, konstan dan mengutamakan kesakralan jalannya prosesi upacara. Sedangkan beleganjur kreasi baru atau ngarap merupakan beleganjur ragam modern yang mengutamakan nilai pertunjukan artistik nih. Jenis ini melibatkan koreografi gerak lincah dari para penabuh, juga menggunakan variasi tempo yang kompleks dan kombinasi ritme yang dinamis. Nah, untuk beleganjur kreasi baru utawi ngarap niki akan rai bisa saksikan nggih di pesta kesenian Bali ke 48. Ingat kan rai mesanakan dumun melalui bos duta pecah muali niki nyarangin rakyat dan rai tetap setia ring 4 RRI Denpasar, suara budaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Kadang Serangin, Pelompat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hingga kali lagi, muali bawasan indik belaganjur. Nah, niki beberapa komponen instrumen yang menjadi bagian dari belaganjur nih. Yang pertama nike wenten kendang lanang wadon nih. Di mana kendang niki berfungsi sebagai pemimpin irama dan juga tempo. Kemudian wenten ceng-ceng kopiak nih yang ada digunakan ke beberapa pasang nih yang berukuran sedang untuk memberikan efek suara riuh dan dinamis serta untuk memperkuat ritme. Kemudian beleganjur juga menggunakan instrumen reong nih yang ada 4 buah pencong reong bernama bernada dong deng dung dang yang dimainkan secara jalin menjalin atau nyograk gitu nih. Kemudian ada gong. Nah, gong niki merupakan penentu batas prasa lagu. Dan ada juga nih kempli atau kajar nih yang merupakan penentu tempo atau ketukan nih. Dan ada juga kempur dan bebende merupakan gong berukuran sedang nih untuk melengkapi variasi pukulan gong besar. Hingga kan rai mesandakan dumun mentaki-taki jagi nyelanan pemuspan puji tersan ye malibos ringgalah jam 6 sanje waktu Indonesia Tengah nge. Akan rai tetap satya ring pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

untuk kita perhati aksa ukirlah pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

Ari kanyekan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tetujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar dharma. Dharma iriki ketegesin wantah sangya agama. Ngiring sane mangkin, sarang-sarang ulangan pikayun, muncarang puje drisandir.

Порання квітонкорі, мамо, тя сорвя по.

0: Inggih, Kakang Rai, tepat pada pukul 18:13 waktu Indonesia Tengah. Mari kita ikuti ibadah azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Kakang Rai tetap Satya Ring 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inggih Kang Rai, tadi sudah kita ikuti ibadah azan maghrib. Semoga Kang Rai selalu diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

decir. Tari Andir di Desa Tista, Kecamatan Keramitan, Tabanan, Bali, merupakan tari yang sangat disakralkan oleh masyarakat pendukungnya. Sesuai tradisi setempat, tari Andir dipentaskan saat puja wali di Pura Sarenggong, Desa Tista. Tari yang dikatakan sebagai tari Andir atau Nandir tersebut dipertunjukkan oleh kelompok kesenian yang dipimpin oleh I Gusti Jelantik dari Blah Batu. Pementasan tari Andir melibatkan rangda sungsungan. Rangda ini dipercaya dapat melindungi pementasan tari Andir. Benda lainnya yang tak kalah penting terkait dengan tari Andir yang dikeramatkan oleh masyarakat pendukungnya adalah gamelan. Semua benda sakral tersebut disimpan pada suatu tempat yang disucikan, yaitu di sebuah ruangan di areal Pura Paempatan. Tidak sembarang orang diperbolehkan masuk ke tempat penyimpanan dan mengambil benda-benda tersebut. Kostum tari Andir, meskipun diletakkan dalam sebuah lemari penyimpanan yang berbeda dengan Ratu Ayu, tetap masih berada dalam satu ruangan yang sama. Cara meletakkannya di tempat penyimpanan juga diatur. Gelungan tentu tidak boleh diletakkan bercampur dengan kain atau baju, melainkan harus ditaruh di tempat yang lebih tinggi dari perlengkapan tari lainnya. Sebaliknya, kain dan baju harus diletakkan paling bawah. Kostum tersebut hanya boleh diambil oleh tukang rias pada saat akan digunakan. Kemudian usai pementasan ditaruh kembali di tempat semula. Kostum ini sama sekali tidak boleh dipinjamkan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula sebaliknya. Tari Andir tidak boleh meminjam kostum di tempat lain.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Santun miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi matin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditian ditian
1: ji mok tiange
3: saking kan sidang meklu mertimpu
1: tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

0: Ibu sibuk nggak? Kayak mau ngobrol penting.
1: Pagi anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja.
0: Gini bu, Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah, boleh gak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu gak gampang loh Gek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya bu?
1: Ya penting lah Gek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting Gek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

106.4 MHz Sekolah Raya Kantun Sarangin Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Akan Raya Kantun Ring Acara Lingsir Sanja Sanai Pacang menyajikan informasi terkait dengan adat istiadat. Hingga Ring Rahina Mangkin Rahina Somo tanggal 22 Juni 2026. Umat Hindu Ring Bali merayakan Hari Suci Pemacekan Agung. Nah, Hari Pemacekan Agung niki adalah Hari Suci Umat Hindu Ring Bali yang dirayakan untuk meneguhkan dan memantapkan kemenangan Dharma atas Adharma setelah perayaan Hari Raya Galungan. Nah, hari suci pemacaan agung puniki jatuh pada hari Somo Kliwon Wuku Kuningan, tepatnya 5 hari setelah Hari Raya Galungan. Nah, kemarin pemacaan agung puniki berasal dari kata atau bahasa Jawa kuno nggih, di mana pacak berarti menancapkan atau memasang dengan kuat, sedangkan agung berarti besar atau mulia. Di mana pacak agung gitu nggih, pemacaan agung niki merupakan momen untuk menancapkan atau mengukuhkan panji-panji kebenaran dengan kuat dalam diri manusia. Ya, kerana rai, mesanakan nyumun, melebuas dari utama pacang wali niki, nyarangin akan rai. Tetap setia ring perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI dan Pasar.

Akan Rai, Kantun Serangin, P4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Akan Rai, ring hari suci pemacakan agung puniki, ring rahina mangkin, nika dikenal sebagai momen tapasya, utawi janji diri. Di mana umat Hindu diingatkan untuk mengendalikan hawa nafsu dan keegoisan, agar kemenangan Dharma yang diraih saat galungan tidak luntur. Selain itu, pada hari suci pemacakan agung puniki, kita

diharapkan untuk menancapkan kesadaran spiritual yang kuat agar jiwa tidak mudah goyah oleh godaan duniawi. Nah, ring Rahina Mangkin, Pemancakan Agung, umat Hindu biasanya mengaturkan upakara khusus nih. Salah satunya yaitu mengaturkan segahan agung ring halaman rumah utawi ring pemesuan. Nah, hal ini dilakukan untuk menetralisir kekuatan negatif buta kaleng. Hingga Rang Rai mesandakan dumun melebas duta pacang wali niki nyarangin Rang Rai. Tetap setia ring 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Inge pamiarsa ratu dedane malih iring titiang miarsa yang gatre basa Bali saking pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sanekatur mine kadinyane. PLN mastikayang nenten-wenten mademan listrik bergilir. Perumda air minum Tirta Suwake Dharma Kota Denpasar nguatesin mungkah sambungan anyar. Salian gatra inuncap talar katur makudang gatra mabuat tiosan. Inggih, pemirsa, sane mangkin titiang gede duta ngaturan gatra sejangkep nyane. PT PLN, Unit Induk Distribusi Bali, mastikayang nenten-wenten mademang listrik bergilir ring Bali. Sekadi gatra sane kasobiahang ring media sosial lan aplikasi pesan singkat. Manajer komunikasi lan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Bali, Iwayan Eka Susana Nguadarang. Kantos mangkin, nenten-wenten rencana indek mademang listrik bergilir ring Bali selami tiga rahina. Sadurungnya ne, wenten gatres kadi poster sane ngunggahang pacang wenten pemeliharaan jaringan ring wawidangan Jawa dan Bali, sane pacang ngawi listrik padam selami tiga rahina. Nampahin kawentenan punika PLN Bali mastikayang nenten-wenten rencana pacang ngemargiang pemadaman bergilir ring Bali sekadi sane kasyobiahin ring poster inuncap. Dane taler maklingin kamene sami mangda nenten gelis percaya antuk gatre sane durung maverifikasi. Gatra selanturnya nih, perumda air minum Tirta Suwake Dharma Kota Denpasar tetap mungkah payahan sambungan anyar majang kramane, warsene mangkin. Nanging pawawahan pelanggan puniki kawatesin santukan perusahaan daerah kantun Kapi Kobetin antuk sumber air baku. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Suwake Dharma Kota Denpasar Iputu Yase Nguadarang warsane mangkin kubandane nyiageyang kirang langkung siu 300 sambungan anyar.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar margiang pengecekan langsung ring saluran drainase sane pulih pangurhatian kramane risampune wenten video viral indek ngentungan toye redredan ring segar sanur Denpasar. Tim gabungan saking Dinas PUPR, Satpol PP lan Komunitas Peduli Sungai taler ngemargiang investigasi miwah nyongcong genah toyane medal sane ketarke dados genah toyane membah. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Denpasar Ketut Ngurah Arte Jaya ngudarang manut asil panreksan sane kemargiang nyih nayang toyane medal saking saluran inuncap ning utawi jernih taler nenten mebu. Yadi astun asapunika PUPR Denpasar, mastikayang pengawasan tetap kemargiang. Gatra kapinguntat, peletan pemilu warse kalih tali silikur, pacang kemargiang ngawit warse kalih tali pitu likur. Nyembrama pedap-dap punika Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia utawi KPU RI, nincapang pemuktahiran data partai politik. Anggota KPU RI Divisi Teknis Penyelenggaraan Idam Holik Ngudarang pemuktahiran data parpol punika membuat pisan santukan kantun wenten paletan pemuktahiran sane praside kemargiang sadurung paletan utawi tahapan resmi kemargiang. Idam Holik Ngudarang data partai politik sane muktahir akurat taler praside kepertanggungjawaban nenten wantah ngeremel napi sane kabuatang ring administrasi kepemiluan. Inggih pamirsa wantah kadi asapunika gatra basa Bali sane praside kader wengine mangkin. Titiang gede duta kesarangin pangrembel gatra Bali nglungsur mepamit. Puputan titiang antuk prama santi. Om santi santi santi om.
1: Sapunika Wawu.

0: anakmu gedean dikit dari bulan lalu ya, Yan?
1: Iya, Bu. Tapi masih kelihatan lebih pendek dari anak seusianya. Saya jadi khawatir, jangan-jangan stunting.
0: Ih, jangan buru-buru bilang stunting, Yan. Anak pendek belum tentu stunting.
1: Loh, bedanya apa, Bu?
0: Kalau pendek biasa, dia sehat dan aktif. Tapi kalau stunting bukan cuma pendek, tapi juga sering sakit, susah konsentrasi, lambat tumbuh kembangnya.
1: Waduh, itu serius ya? Jadi harus dicek ya, Bu?
0: Iya, cek ke posyandu tiap bulan ya, biar tahu tumbuh kembangnya normal atau tidak. Anak pendek belum tentu stunting, tapi kalau pertumbuhan dan kecerdasannya terganggu, itu bisa jadi stunting. Cegah sejak dini dengan gizi cukup dan periksa rutin ke posyandu.
2: Ledo. Ledo adalah bubur tradisional khas Nusa Penida yang berbahan dasar jagung, singkong, dan biji-bijian. Kuliner ledo lahir karena kondisi tanah di Nusa Penida yang kering dan sulit ditumbuhi padi, sehingga masyarakat lokal memanfaatkan jagung dan singkong sebagai bahan pokok. Di dalam satu mangkok ledo ada campuran jagung, singkong, kacang merah, dan juga sayuran hijau yang dimasak dengan base genep. Ledo juga sering dihidangkan dengan taburan kacang tanah, abon tuna, dan sambal embel. Dulu, ledo merupakan makanan harian warga Nusa Penida. Tapi sekarang, ledo naik level menjadi kuliner buruan wisatawan saat berlibur di Nusa Penida.

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai gisi nang petang-petang penyengang gelah derai derai.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
3: Terus 6,4 MHz akan rai kantor serangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Akan rai sana makin Pro 4 RRI Denpasar pacang bergabung niki ring siaran langsung usawa parade gong kebiar anak-anak yang akan tampil rai na makin nike wenton sekegong anak-anak Gita Kumaresanti nggih dari Duta Kabupaten Karangasem. Sarang sanggar tari dan tabuh pentas marak lestari desa Bubunan nggih Duta Kabupaten Buleleng. Nggih kan rai semari menunggu niki ngiring piasayang dumun tetabuhan puniki.

0: Inggih Kurnurai, Senin Mangkin ngiring kita bergabung dengan siaran langsung sawo parade gong kebiar nggih kong biar anak-anak Senin Wenten ring Arde Chandra Taman Budaya Art Center nggih. Nika sampun wenten nik sawitan titiang beli Dede sareng Mbok Dayu nggih. Inggih beli Dede sareng Mbok Dayu durusan.
1: Baik, selamat dan malam rakalan Rai, sahabat budaya Sane Kantun Musik Ring Perumpat Suara Budaya Bali, Ring Dijogi Pada Megena Dumugi Kantun Pangi Titiang Stata Kena Rahayu Selamat Sarang Sami Dede Mahendra, Sarangin Dayu Sane Mangkin Wenten Ring Art Center Den Pasar Sarangkian Pesta Kesenian Bali Sane Kaping Petang Desa Kutus Des Giron Pemargi rakalan Rai, sahabat budaya Mendingan Yang Titiang Ring Rahine Somo tanggal kali likur Juni warsa kali tali 6 likur wenten pergelaran utawi parade gong kebiar anak-anak duta Kabupaten Karangasem kasarangin Kabupaten Buleleng. Nah, lagaran lagi sahabat budaya pasti ke sampun meli jebos jagi iring titiang kandos puput Rizky Roning pemargi pergelaran sane pacang kelaksana yang ring open stage Arde Chandra Art Center Denpasar.
2: Inggih, beli Dede patut pisan ring ngalai mangkin iki ira gesang sami nggih nyara gerak kerai ring dijaya pada pengenang nggih sane seneng sane onang niki antuk kawintenan parikrama antuk pacantongan tawi utsawa kate parade gong kebiar anak-anak ring rahenane mangkin nggih. Dumugi sama sareng sami niki menghibur kerai sareng sami
1: tengah tembi Dede nggih. Patut.
2: Tapi malah niki ring sane mewakili kan sane mangkin kita pasti kesampur ring sekegong kebiar anak-anak Gita Kumarsanti ya nggih desa adat Duko kelurahan Padangkerten Kecamatan Karangasem dados duta Kabupaten Karangasem kita nggih sareng sanggar tari dan tabuh pentas marak lestari desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng niki pinake pendamping
1: luar biasa sekali.
2: Betul sekali
1: Dayu wis rining pemargi talah dikiring galah wungine mangkin kita bisa melihat bersama-sama
2: ya, begitu hangat sekali rasanya ya.
1: Dan tentunya para penonton sudah memasuki kenda niki rekelendrai area panggung yang berbentuk tapal kuda. Nah, ring sisi kaje, ring sisi kau, talar ring sisi klot
2: sudah dipenuhi ya.
1: Talar rekelendrai para pemirsa, sahabat budaya, titiang meningayang majang ring para pemirsa ring ambare sudah utawi sampun memasuki panggung
2: nggih para pemilat ya niki saking napi nggih
1: ngangen busana warna selem
2: nggih mesaput napi nika beli
1: mesaput
2: gadang
1: nggih
2: nggih wi alap-alap pisan niki eta pemilat teh nggih
1: gadang niki kan artinya warna kehidupan
2: warna kesejukan juga
1: pastinya nggih. Nah niki membuat suasana panggung pementasan Ringgalawung ini mangkin niki hidup sekali. Kombinasi destar warna emas kayaknya niki dayung nggih
2: patutan perak silver ya ring desainnya silver kenton di dede
1: rekelerai para pemirsa sahabat budaya luar biasa sekali Ringgalawung ini mangkin sampunang lali tentunya bisa mengikuti siaran kami secara visual ring
2: YouTube RRI Denpasar
1: dan pastinya bisa menyaksikan secara langsung. Rekan Rai, saking duta Kabupaten Karangasem sudah memasuki lapangan.
2: Lapangan tabuh.
1: Lapangan panggung yang memang begitu megah sekali.
2: Betul sekali.
1: Dan tentunya Dayu, ring sironing pemargi Pesta Kesenian Bali ini kan ajang yang bergengsi dan selalu ditunggu-tunggu.
2: Betul sekali. Pecinta seni terutama.
1: Pastinya oleh para seniman ring seluruh sejebagan jagad Bali. Diantukan Riki genahnya nih seni tradisi ditampilkan di setiap
2: tahun dan merupakan bukti ya bahwa sampai sekarang pun masih dijaga dengan sangat amat detail rapi.
1: Untuk dan pastinya harus dilestarikan. Rekan Rai sampun memasuki genah soang-soang para penabuh saking duta Kabupaten Karangasem. Sambil memargi niki dengan gagah tegap dan tentunya pasti akan siap pentas
2: menyambut kita semua di sini
1: pastinya.
2: Tentunya kira-kira kejutan apa nih King Esane
1: kita tunggu nanti kan tentunya bersama-sama Dayu dengan napi wastane pemargi pejalane niki sangat tegap sekali.
2: Oke,
1: sambut meriah.
2: Tentunya
1: semua. Oleh penonton sarang sami masing-masing duta kabupaten
2: Karangasem dan juga Kabupaten Buleleng sebagai pendamping.
1: Pastinya sudah memasuki dan memadati areal Arde Chandra Denpasar. Rekan-rekan Rai, para pemirsa, sahabat budaya, sudah bersiap-siap niki pacang memberikan salam hormat. Betul. Majang ring para penonton, sarang sami, pengkalih, para undangan, sani rauh ring galah mungkin makin.
2: Oke, dari pemilik duta Kabupaten Karangasem ini sudah duduk ya di tempatnya masing-masing gitu. Oke.
1: Rekan-rekan Rai, para pemirsa, sani makin
2: ngelantur nggih.
1: Ngelantur niki pacang
2: nyanggre kenten sapang rauh sakit.
1: Pacang rauh kenten niki sudah maampakan niki dayu pintu lawang.
2: Wow, sampai bui melinggi
1: kan dia. Luar biasa, keren sekali.
2: Sambutnya dilembangkan ke depan gitu
1: dan
2: ya.
1: Dan disambut antusias tentunya oleh penonton niki di Arde Chandra Arsyad Denpasar. Rekan Rai dapat ditiang gambarkan dari duta Kabupaten Buleleng.
2: Betul.
1: Mungkin niki sampun memargi dari perwakilan para penabuh dan na alit ngangen destar napi wastane
2: dengan
1: kegamel nah kegamel kancutnya nih kita bisa bayangkan bagaimana
2: dengan pucuk merah pucuk bangnya nenika sana ring karno kenten ya ring sisi kanan
1: niki melambangkan gagah
2: sisi yang luar biasa sekali.
1: Nah niki artinya akan persilahkan
2: mempersilahkan para anggotanya masuk ya,
1: mempersilahkan rekan-rekannya niki
2: masuk. Betul sekali
1: relay para pemirsa sahabat budaya nih mawasang indik kuaca sane kangen ringgalah ngene mangkin saking duta kabupaten
2: Buleleng dan terus pendamping rahinane mangkin
1: nggih busane ngangen baju warna slem
2: nggih safari kan
1: ya safari nah tidak jauh beda kesarangin Karangasem niki
2: betul.
1: Aha, taler niki ngangen the star coraknya hampir
2: corak
1: sama
2: batik ya.
1: Corak batik hampir sama niki mendaging kak mas-masan
2: nggih betul sekali.
1: Sambut memberikan hormat majang ring para penonton sarang sami sanewetan ring Arsenta dan Pasar sanewetan ring Open Steed Arde Chandra kenten niki dan titiang informasikan untuk penabuh saking duta Kabupaten Buleleng sampun memasuki
2: area alat gamelan ya
1: tempatnya masing-masing dayu.
2: Okay, betul sekali.
1: Dan kita merasa bangga dayu nggih.
2: Yeah, bangga sekali tentunya.
1: Kenapa? Bisa menyaksikan secara langsung bagaimana
2: euforianya juga bagi pagi pendengar semua ya yang ada di rumah mungkin ataupun dimanapun berada gitu.
1: Dan tentunya kita bisa melihat bagaimana antusias adik-adik kita, anak-anak kita napi wasana
2: berbagai macam kapasitas ya berada di sini lengkap sekali.
1: Pastinya.
2: Ya dari penggiat seni gitu berupa mereka sebagai peserta begitu juga dengan pecinta seni dan penikmat seni sebagai penontonnya. Waduh, sebegitunya bangga ya kita ya sampai sekarang budaya Bali itu masih tetap dijaga
1: nggih. Nah, niki karena Bali kita kan terkenal dengan destinasi pariwisata budaya.
2: Dan budaya, betul ya, sekali.
1: Kita tentunya harus kuatkan yang namanya budaya dan tentunya ring pesta kesenian Bali niki napi males sudah berumur 48 tahun. Nah niki tentunya usia yang sudah matang sekali untuk
2: tidak tergolong muda lagi.
1: Betul. Tentunya. Artinya bagaimana seni dan tradisi nike harus tetap kita ajarkan.
2: Betul sekali.
1: Oke, generasi-generasi sekali makin napi males dengan yang namanya perkembangan zaman.
2: Ya, teknologi semakin marak.
1: Terus terang kita sangat bangga sekali alit-alit kantun ngajak yang seni mewasta seni dan budaya Bali. Rekan-rekan Rai, para pemirsa memberikan hormat kepada para
2: undangan dan
1: undangan,
2: juga penonton semua.
1: Kenten niki saking duta Kabupaten Buleleng
2: dados pendamping.
1: Dan sampun bersiap-siap, sampun duduk kenten niki. Rekan-rekan Rai, para pemirsa, dayu kita kembali ke MC.
3: Penonton pecinta seni yang berbahagia, langsung saja dengan penampilan perdana sekegong kebiar anak-anak Gita Kumara Santi, Desa Adat Duku, Kelurahan Padangkerte, Kecamatan Karangasem, sebagai duta Kabupaten Karangasem akan mempersembahkan tabuh kreasi pepanggulan Mok Tita. Moktita merupakan tafsir musikal tentang perjalanan jiwa menuju kemurnian dan kesadaran paripurna. Berangkat dari tema Atma Kerti, karya ini menyajikan proses penyucian Atma guna membebaskan diri dari kekotoran pikiran, gejolak rasa, dan belenggu duniawi. Melalui komposisi ini, pergulatan manusia antara ego, amarah, dan pencarian makna dihadirkan dalam bentuk musikal yang bergerak dari ketegangan menuju pelepasan serta kedamaian jiwa. Sebagai komposer, Iputu Angga Wijaya. Pembina, Iwayan Teddy Wirawan. Kostum by Madu Lingga. Penanggung jawab, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem serta Prajuru Desa Adat Dukuh. Penasehat, Bupati Karangasem dan Wakil Bupati Karangasem. Baik hadirin penonton dan pecinta seni yang berbahagia, inilah tabuh kreasi pepanggulan Moktita, persembahan Duta Kabupaten Karangasem. Selamat menyaksikan.
1: Rangkalan Rai para pemirsa, sahabat budaya, ngiring sarang-sarang pirengang kada niki pindake pemungkah ringgalah ngini mangkin saking Duta Kabupaten Karangasem pacang menyajikan tabuh kreasi
2: Moktita.
1: Nah, sane mangkin durus biar sayang.

0: Raglan Rai para pemirsa, semoga di tiang sedangkan Don Mesikian Ring Pro 4 Suara Budaya Bali. Kantun keserangin Dede Mahendra.
1: Sarang di tiang Dayu Ari.
0: Kantun ring kawasan Art Center Denpasar.
1: Ring panggung terbuka ada Chandra.
0: Ring pemargi parade gong kebiar anak-anak. Duta Kabupaten Buleleng keserangin Karangasem. Senewau Dayu. Sampun piar siang sarang-sarang saking duta kabupaten
1: Karangasemnya ya, dengan judul tadi tabu kreasinya
2: hadirin ya, penonton dan pendengar setia Perempat Budaya.
0: Nah, rekan Rai para pemirsa, senekandun mesikian nyarangin Dede keserangin Dayu, semakin malam tentunya semakin ramai.
1: Semakin ramai dan semakin padat tentunya Niki Bibi.

0: luar biasa.
1: Luar biasa sekali antusias para penonton, tentunya masyarakat Bali ya, secara umumnya ya. Menyaksikan Rizky Roning pemargi pementasan Ring Galah Wengi ini mangkin. Rakan-rakan Rai, para pemirsa, Titi yang dapat informasikan dumu niki ngemuaseng ini cuacanya Dayu.
2: Ada yang cuaca niki terpantau sangat galang sekali, sangat bersahabat sekali pastikan niki ring cuacanya nih.
1: Sangat mendukung sekali nge, dan tentunya juga angin sepoi-sepoi. Bagaimanapun nike suasana panas terasa sejuk.
2: Betul sekali, apalagi tadi dibuka dengan pembawaan tabu kreasi ya dari Duta Kabupaten Karangasem dengan alunan sulingnya sangat terasa sekali ke dalam hati rasanya nike bidede.
1: Luar biasa sekali. Betul. Ternyata Dayu pengamat seni juga nge.
2: Iya, yang pecinta seni sama juga rakarainya mungkin sama juga ya. Pasti. Merasakan dengan jiwa gitu ya. Apalagi ring malam mungkin sudah terasa sekali euforianya. Ketika tidak ada bedanya sebenarnya ketika melihat langsung maupun rakaranya mendengar secara langsung dari rumah gitu. Bagaimana semaraknya di Galah Mangkin niki rakarainya dan juga Bidede ya dengan keberlangsungan seni-seni yang sudah ditampilkan gitu dari seni tetabuhan niki pemekasnya nih.
1: Luar biasa sekali. Oke, rekan-rekan Rai, para pemirsa, sahabat budaya, semoga di tiang seni kantun mesikian, nyarangin Dede, keserangin Dayu, menyiarkan secara langsung Rizky Roning pemargi parade geung kebiar anak-anak Duta Kabupaten Buleleng, keserangin Duta Kabupaten Karangasem. Sedemikian kita menuju keserangin MC.
3: Penata tata, Putu Aji Pramesti Suryawan Nesa Putra, penanggung jawab Bagus Suteja Yasa, selaku Ketua Sanggar Tari dan Tabu Pentas Marak Lestari. Support oleh Damuh Urip Kamasan dan Pondok Seni Parasara. Penyaji karya, anak-anak Sanggar Pentas Marak Lestari.
4: Baik hadirin, inilah dia Tabu Kreasi Pepanggulan Atma Jagrate. Persembahan perdana Sanggar Tari dan Tabu Pentas Marak Lestari Desa Bubunan Kecamatan Siririt Kabupaten Buleleng sebagai sekegong pendamping Duta Provinsi Bali. Selamat menyaksikan.
2: Nah, ngira kerahi para pendengar setiap perempat RRI Denpasar ya kantum musikan niriki ngiring sarang-sarang piarsa yang sarang di dede peniki antuk penampilan di saking gong kebiar anak-anak Duta Kabupaten Buleleng sane mamude Atme Jagrate atau menikah ngiring piarsa yang
1: tabuh kreasi.
2: Betul sekali
1: ngiring piarsa yang sarang-sarangnya.

0: Inggira ngerayu para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Balingge. Katum sikan iriki salantitian dayu ari pengakemiwa
1: Dede Mahendra.
0: Inggiring panggung terbuka Ade Chandra ring Denpasar. Nge di wosong pun disaksikan bersama niki nge anto kami tenan nepi wastani pementasan saking duta gongkebiar duta kabupaten Bulen pinaku pendamping. Sane ngakan muda niki anto tabu pembanggulan at meja gratis. Kenter pun api beli Dede rasanya
1: luar biasa.
0: Betul sekali.
1: Karena yang namanya nya singa raja buleleng kada niki konon kada niki dayu ling buleleng niki muncul pertama gong kekebiaran.
0: Oh, gong kekebiaran.
1: Makanya tadi niki kita dengarkan bersama-sama kada niki bagaimana teknik pepanggulannya sangat luar biasa sekali.
0: Iya, apalagi ditambah dengan alunan vokal yang sangat luar biasa sekali.
1: Keren-keren rai para pemirsa, kombinasi antara tabuh dan gerongnya niki sangat luar biasa sekali nggih. Dan tentunya kita sudah dengarkan bersama-sama. Elingan iki sahabat budaya menuta sane melat tetes uning ring sironing pemargi acara ring galah
2: ulun makin. Hadirin penonton
0: dan di akun ring Facebook utawi ring YouTube perempat RRI dan Pasar.
1: Inge rakan rai para pemirsa sahabat budaya sane kadun mesikian ring perempat suara budaya Bali. Sane makin Dede keserangin dayu pacang mesikian keserangin MC.
2: Persembahkan Tari Puspa Heredai. Tari Puspa Heredai digarap tahun 1998 oleh koreografer Nimade Kinten dan komposer I Gusti Ngurah Padang S. Eskar. Tari Puspa Heredai memiliki arti keheningan hati seorang penari yang dilambangkan dengan keharuman semerbak bunga. Nama ini berasal dari kata puspa, berarti bunga, dan hredaya, yaitu hati hening yang paling dalam. Karya estetis ini terkonsep sebagai tari penyambutan khas Karangasem yang ditarikan secara harmonis oleh empat pasang penari putra dan putri dengan ragam gerak serta kostum yang khas. Pembina tari, Wiwin Sari Putri. Pembina tabu, Iwayan Teddy Wirawan dan Dewa Ariana. Penanggung jawab, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem serta Prajuru Desa Adat Dukuh sebagai penasehat Bupati dan Wakil Bupati Karangasem. Hadirin, mari kita saksikan. Inilah Tari Puspa Heredai, persembahan sekegong kebiar anak-anak Gita Kumara Santi, Desa Adat Dukuh, Kelurahan Padangkerte, Duta Kabupaten Karangasem. Selamat menyaksikan.
0: Hingga rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar makin pemindasan suan ternyata tanggitan beli dedengnya makin kelantarang untuk persembahan saking duta Kabupaten Karangasem sane menjanjikan tari Puspa Heredai untuk menikah ngiring biar siang sareng-sareng.

0: Rai, para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali ini kantong cikan diri kesan titiang dayari menikah kami waf soal titiang beli dede ini sampun mias yang sarang-sarang menikah sarana kerai yang DJ pada mengenai ini antar pementasan tari puspa redaya ini saking gung kebiar anak-anak Gita Kumara Santi saking desa adat Gulukuh kentang ya kelurahan Padangkerta kecamatan Karangasem ini beli dede di bawah sampun biar saya sarang-sarang ini wenten 4 penari wanita waktu properti puspa kentang ini talar 4 penari pria mangte bandrangan kente penapi kadi BDD wau
1: sane wau pementasannya niki memang sangat luar biasa sekali ya,
0: luar biasa
1: di mana kita sudah menyaksikan sarang-sarang kente niki bagaimana semangat anak-anak kita tentunya di dari Kabupaten Karangasem mempersembahkan tarian
0: Puspa Hredaya kita dengan Hredaya. Formasi yang sangat apik itu maju mundur sangat rapi sekali cingatin yang di wau.
1: Dan tentunya kita terus terang sangat bangga sekali Dayunge menyaksikan secara langsung Rijroning Pemargi para dagung kebiar anak-anak duta Kabupaten Karangasem kasarangin duta
0: Kabupaten Buleleng sebagai pendamping.
1: Rakler-rai para pemirsa sahabat budaya sambut pina frekuensi ring 106,4 FM Perempat Suara Budaya Bali elingan bisa juga mengikuti siaran kami secara visual di channel YouTube
0: RRI Denpasar.
1: Senemangkin Dayu langsung ke mantan kita malih menuju ke MC.
2: Yaitu upaya penyucian jiwa untuk mencapai keharmonisan spiritual.
3: Dalam tradisi masyarakat Bali, bunga gumitir yang berwarna kuning keemasan, laksana pancaran sinar surya atau dewa surya melambangkan ketulusan, kecerahan, dan kehangatan. Melalui gerak tari yang anggun, dinamis, dan penuh estetika, para penari perempuan ini mengibaratkan diri sebagai kelopak-kelopak bunga gumitir yang mekar, menebarkan keharuman rohani dan aura positif kepada para tamu yang hadir. Penata tari, Sang Ayu Kade Dinda Pratiwi, penata tabuh, Putu Bawe Sastrawan.
2: Hadirin penonton dan pecinta seni yang berbahagia dimanapun Anda berada, inilah tari kreasi penyambutan Gumitir Nirmala, persembahan Sanggar Tari dan Tabuh Pentas Marak Lestari Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, sebagai sekegong pendamping Duta Provinsi Bali. Selamat menyaksikan.
0: Ingin rakyat para mendengar setiap perempat RRI Denpasar, Niki sampun menuju kentam di dedengnya untuk menyaksikan sarang-sarang peniki untuk penampilan saking duta Kabupaten Buleleng kena ke pendamping sedang menyanyikan tarian kreasi Gumitir Nirmala untuk menikah ngiring pial seyang sarang-sarang.

0: Hey, gira kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar. Kali awas punika sampun ke PRC yang sarang-sarang nalar muali mali sarang titiang diayu ari maka miwah di dede niki nge sekanten tre pangun terbuka ada cantre Denpasar. Iwas sampun ke piarangin sarang-sarang niki perwakilan kenten nge atau penyajian saking Kabupaten Buleleng kenten sane pindah ke pendamping niki Rahina di makim di dede
1: patut.
0: Sane menyajikan tarian Gumitir Nirmale kenten niki disajikan dengan 7 orang lengkap dengan membawakan selendang oranye identik sarung warna bunga Gumitir niki kenten. Waduh, bagaimana di dede.
1: Dan tentunya wawu kita sambut saksikan bersama-sama. Bagaimana penampilan saking duta Kabupaten Buleleng menyaksikan tabuh tari kreasinya begitu apik tentunya. Rai berapa miarsa semakin malam kita niki semakin ramai.
0: Semakin ramai saja ya, bukan semakin redup, semakin semangat pasti.
1: Tentunya karena mungkin para mas penonton dan masyarakat
0: kita masih antusias
1: dan kangen tentunya.
0: Bagaimana? Kira-kira apa yang ditunggu niki di dede?
1: Apa ya?
0: Penampilan berikutnya tentunya pasti yang memberikan kejutan yang luar biasa pada Jepos Kenten.
1: Mungkin niki penampilan yang ketiga.
0: Oh, penampilan yang ketiga.
1: Dari masing-masing kabupaten.
0: Betul sekali.
1: Rekan-rekan dari berapa miarsa sarang sami pun api antuk mali Jepos ngiring piarsa yang sarang-sarang. Taler majang ring para pemirsa seperti Don Titiang menurut sana durung preside rauh ke Art Center Denpasar.
0: Dan jangan khawatir ya, namun nang risau makin ring RRI perempat preside naler niki kapiasa yang sarang-sarang untuk live kaitan ring YouTube perempat RRI Denpasar.
1: Taler setiang informasikan majang ring sahabat budaya ring pesta kesenian Bali sana kaping petang dasu kutus puniki pacang memargi kantos tanggal 11 Juli warse kali tali 6 likur. Nah niki sampun memargi ring sampun 9 hari. Ngawit tanggal 12. Nah makin niki hari ke-9 pastinya kantun panjang sekali niki nge perjalanannya. Dan pastinya masing kabupaten kota kena niki pacang menampilkan seni-seni tradisi sane kedroenang ring suang-suang kabupaten kota nepunika
0: sekali,
1: dan pastikanya nih residen yang pemargi pertunjukan nepunika mempunyai identitasnya masing-masing.
0: Artinya di sana bentuk solidaritasnya. Betul. Ya menunjukkan kepada semua khalayak ramai bahwa masing-masing kabupaten atau kota itu memiliki ciri khas tertentu.
1: Keharapannya bagaimana identitas nika bisa kita saksikan bersama-sama di ajang bergengsi di pesta kesenian Bali sane kaping petang dasa kutus.
2: Sebagai duta Kabupaten Karangasem, selamat menyaksikan.
1: Angge, rekan-rekan rayu para pemirsa sepedo di tiang sane mangkin kita menuju ke Kabupaten Karangasem dan tentunya kita akan mendengarkan bersama-sama punapi antuk meli jebos penampilan saking duta Kabupaten Karangasem sampun bersiap-siap pacang menampilkan
0: kejutan.
1: Tabuh. Dan kejutannya punapi mangkin niki. Ngiring piarsa yang sarang-sarang.

con nghe con.

donge anak demit ya.

beneran.

बच्चे।

ngelap-ngelap. Tak sempat yang harus.

sepi. Niki Mas Padeng ya sesah

cek nawang mungkin resah lo katine ngatra kaca. Wah padua we timbal-timbal jadi mekaja mau pari sangkar guru arah.

Morning, morning,

ragane kepencet liunat.

Sandra.

Pernah pun maka

0: ไปมันแน่มันแน่มันแน่มันแน่มันแน่มันแน่ปาบุตาปาบุปัตติการังอาจารย์ยังไงมริกิมริกิดิบัลดิบัลที่ยังไงมาจับบอมริกิมริกิยกยามา
1: โอเคมาเนี่ยนานังเนี่ย
2: แกงแกง
1: วันที่เจ็ด
2: บาสิตชูโบมันยรา
3: เกาคูจังมังเกตสาวคนกาดองยาดริกะมันจำบุงอ่ะดริกะสาวคนมันยุติการดีริอาปังเบลอประจานนี่เก
2: อดูรันดูดังมาม
0: าไม่บุเลมบ่พอบาเลดังมันไม่รู้ลุไม่รู้ลุ
4: Rai para pemirsa sebentar di tiang sanekan dan musikan ring pro 4 suara budaya Bali. Senawau penampilan dolanan saking
5: Karangasem di Dede. Biasanya napa saya sangat luar biasa sekali dengan atraksinya kantos nyebur.
4: Niki tradisi permainan tradisi morot-orotan.
5: Morot-orotan. Nah.
4: Morot-orotan. Nggih. Dereng-dereng rai para pemirsa punika wau sampun biar saya sareng-sareng menunjukkan apa ya? Identitas.
5: Identitas. Ciri khas saking Karangasem
4: dengan logatnya yang begitu kental sekali.
5: Macabur. Mulai-mulai. Gimana beda? Sangat asik
4: nah,
5: sekali.
4: Nah, Dika ini yang sebenarnya yang diharapkan di ajang bergengsi di Pesta Kesenian Bali. Artinya kita mengangkat identitas daerah masing-masing dan dipertontonkan dan dipentaskan di Art Center Denpasar. Art Center.
5: Tadi cuma tidak hanya di budaya saja diperkenalkan di tapi juga karena Bali juga destinasi pariwisata juga.
4: Betul.
5: Dolanan Karangasem tadi mempersembahkan juga memperkenalkan Bukit Asah
4: nih.
5: Jadi ada tempat wisata yang juga dipersembahkan gitu diperkenalkan dengan kelayak ramai dan juga budaya wah sangat matching sekali rasanya ya semua berbarengi gitu ya. Dan juga tentunya di sini ada pesan di mana ada kata yang saya enggak yang Dayu perhatikan tadi ada ajakan menajam menggendeng dan mengigel di mana ini merupakan salah satu interpretasi gitu ya cara untuk mengajarkan seni dan budaya Bali.
4: Betul.
5: Yang disampaikan oleh Duta Kabupaten Karangasem.
4: Oke, kita berikan apresiasi yang luar biasa sekali.
5: Sangat luar biasa.
4: Rekan-rekan para pemirsa, persembahan saking Duta Kabupaten Buleleng, pindah ke pemungkas kena niki.
5: Penyu-penyut.
4: Makin sani ngambil judul Lu Dadi Luung. Niki punapian tuh pementasannya nih mulai jebos dan tentunya kita sudah mengetahui bersama-sama Dayu ya, di mana kita sedang mengalami polemik dengan yang namanya
5: krisis sampah.
4: Sampah. Bagaimana cara penanggulangannya dan tentunya kita tidak boleh juga mengandalkan pemerintah Kemantan.
5: Iya, harus ada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan berbagai macam kapasitas tentunya nggih.
4: Nah, sapun api antuk mari jebos ngiring kita bangkitkan kesadaran bersama-sama. Sapun api antuk kalau sampah nike kita bisa kelola ya bisa kita harus kelola. Sapun api caranya kita buatkan lubang biofori.
5: Betul sekali. Seperti dimulai dalam ruang lingkup kecil dulu.
4: Kita buat sampah organik nike mangde menjadi pupuk.
5: dipilah tentunya.
4: Iya, tentunya mana sampah organik dan sampah anorganik. Nah, seperti ini kurang lebih. Sampun napi antuk mali jebos. Tentunya kita akan saksikan bersama-sama penampilan saking duta Kabupaten Buleleng.
5: Iya, antuk dikenalara kerai sane ngarsang nalih kenten ya. Yang penasaran lagi bagaimana kejutan mali jebos niki durus ngakses yang ini kiring YouTube ya RRI Denpasar.
4: Iya. Kalian rai para pemirsa sareng sami. Semakin malam tentunya niki masih
5: semakin padat juga tentunya.
4: Masih padat.
5: Penuh kan? Tiang lihat ke di sekeliling kita niki.
4: Karena saking cintanya terhadap seni budaya Bali seperti niki.
5: Nggih. Dan juga melihat bagaimana antusiasnya para peserta juga niki masing-masing kabupaten yang mewakili ring rahinani mangkin niki apa yang akan dipersembahkan mereka penasaran.
4: Pastinya. Dan tentunya kita bersama-sama Dayu akan
5: menyaksikan
4: bersama-sama saking duta Kabupaten
5: Buleleng. Sebagai pendamping
4: persamaan pemungkas kalernya makin gini. Kita akan saksikan bersama-sama Raklan Rai sampunang pindah frekuensi elingan jantosang dan saksikan dan bisa dengarkan juga nge melalui channel YouTube di
5: RRI
4: Denpasar dan kita dengarkan melalui siaran radio di 106,4 FM Pro 4 Suara Budaya Bali. Sari makin langsung ke Banten biar sayang
5: sarang
4: persembahan pemungkas saking duta Kabupaten Buleleng.

0: Aduh, si nawang nak plus cayu.
1: Rumi bersemangat.
0: Eh, cai, saking rock cayu. Gede petang bumi ne semangat cia orang si nawangnya jam cayu.
1: Pemene sumatangga.
0: Eh, cai, lempak, pohon cai, macam-macam kan jauh akhir.

0: But awa ki joga tu leleng ke Badung. Lurungi legat-legot. Pang 12 awak ngutah. Ngutah pertama seret. Plok, talumatan sapi musu. Maret lak tekang, adi talumatan genu. Sampene kada sanga aja kaki awaki. Di pengkolan kedua, seret. Plok, masih beguling musu. Yen kene unuki, rugi yen mawaki membelanja. Apa nih kadar, tua nih kar pesuang. Ida dong orang, duga sih calekat. Calekat muda, alias prematur. Karena singlah pipis, terpaksa kus-kusina waki dimungut paunya aja ida dong.
1: Weh putra!
0: Lemah ini,
1: jani awake ngorain. Dalam sastra, Krishna bersabda.
0: Dari apa cai?
1: Dari Krishna.
0: Baik, karena nang butek kalu. Yang kini goban Krishna ini semangan bekasi lemang.
1: Badah, Krishna bersabda. Sekegong, gongin malu.
0: Eken jawakan sekegong.
1: Sulingin.
0: Unda sulingin.
1: Dalam sastra, Krishna bersabda, bersyukurlah menjadi manusia, karena manusia adalah makhluk hidup yang sempurna.
0: Wih, semangat cia menyawat betaru, aengan ken peadi cia.
1: Wadah, Krishna bersabda,
0: keren cianan cia orang.
1: Krishna timpal awake, barang siapa yang mengambil barang lebih pada satu, akan mendapatkan potongan harga.
0: Krishna ini cenan ngomong gitu.
1: Krishna oleh-oleh lengah. Iragu dari nak jerik. Abang Bakti tekan madan catur guru. Cenan apa madan catur guru?
0: Aluh tuh ini madan catur guru. Apanya apa sih? Memenet tetelu.
1: Padah, tusing catur guru adane. Bapan cene bes amas. Ani madan catur guru, ada guru wisese, guru rupake, guru pengajian, ajak guru
0: matematian. Seserah, guru matematika.
1: Nah lengir, guru swadiaya, ide sang yang widiwase. Kini becai, tenas dan gede, kaden buat tumor cai.
0: Awake anak ada yang guru sekolah doang.
1: Badah, cai sang kalange yang di sekolahan man MBG, dedarannya mah. Lekrek subuh omprengnya mau.
0: Nah, tiba telanteng anggel. Bawa kemar bangun. Pipis betelah dan berbelanja di asentra pipis ngingsing apa ngigal dini karena namu sepak bola.
1: Nah, bojo betul jani lantang anggel. Adenan, alih malu timpal-timpal.
0: Dan,

0: mal pot wata bungut nyanyi ngerepet menagati uli blele.
1: Dia nak ikut tu Clara yang kena kondeleka, dia kena sing nawang.
0: Nah, nak Alia Clara kau sing galak-galak bi.
2: Sabarnya nanti aja memek dokan yang empat, yang apa, yang matron, yang manting. Nyanyi ni memek galak, dia kau tanggung jawab.
0: Stop, nako. Nyeler. Pecijo. Kekom. Sangkalange nyai amben kal kije-kije memene orain de pisagani saduine yen kene memek bagala marang ronggong mai.
2: Nak yang pemoran kene memek kali memek gak gati sing bange yang mai.
0: Toh ngajem gati nyai ngelah meme sili je memene nah.
2: Adi memek diangin lagi sili ya.
0: Kal ke foto kal ke dadi yang merek kerupuk meninjo.
2: Yen memek diangin dadi artis sing yang panah artis oh. Yen ngain sambel sing sambel artis
0: oh. Oh, kaya memenya ini ngomong kucit, tadi kucit artis. Amah mentung udah ngedenang.
1: Dina kiki tuh Clara, yang kan ucuni, yang kan sing nawang.
2: Bibi Clara, mulai gar, kongsong, kongsong. Panitia ini pemecah rujuk. Adi memedigen, peselambah. Bah, ini betul nyantai bocinya di muka. Ani apa sih? Berikut tuh krik. Ciri-ciri, sing bahanin bigi. Ani apa sih? Peteng dedet, ciri-ciri uga sedulu bulanin guleng ku nanggono Banten.
3: Ayo mencari urusan laki nih.
4: Nah, jalan.
5: Jangan marah, aku hanya

0: Amus ngeker aku nangadan, kalau lu bulan yang wakil mencepok, alin aku nangadan, cai.
1: Di mana rumahmu?
0: Man dan benawang, rumah awake, awal bulan tak kebecai nyilip pipis.
1: Galak ka cicingmu?
0: Galak, cicing awake, siap hari minggu anak buang, ngidam beja lemah cari cai. Adik kedai nyai.
1: Cicing. Tegah ke tembokmu?
0: Tegah. Telung setengah seperempat pang meter mbuh. Nanggup dik.
1: Pantes di lemah nenep. Buang ke dadongmu?
0: Buang. Kalengkin cai kalemin dadang awake. Kadung dadang awake marbu berni.

0: anima dan teknologi nintu, aku ngot bawang.
1: Bener, tablet ini

Jadi, cewek yang dibanding maling? Oke. Okay.

0: Rani, karena suku makmumpul, ilage dari na Bali, pangidang masih nyaga budaya Bali.
1: Benar tuh, aku kue na Bali suku sampai tekan dewek nih.
0: Ilage dari na Bali, pangbisa masih sampai ngebasi tebari basa. Saya nak aku sampai ngebasi tebari basa.
2: Aloh tuh, ane pertama ada basa genap. Ane kedua ada basa sunah cekuk.
3: Tuk larang.

0: Najani natahi kedasang malu lulu benuang. Lu ane dondonan tu jani lakar genang marong. Yen lu nene beneran ngolah bisa dadi ane maguna. Sake walu yen lu nene bakat ampahan irage bisa nemu ane madan sengkale. Olahlah sampah lu sampah mengolah kita. Irage ane utang mu pasti irage ane nudok jalan kedasang malu.
1: Hai, hai. Ale, tunggu sih.

0: Ani nyenyak iklan barong.
1: Ya dia kan iklan barong. Masa ada barong lo? Kan sing ada barong dalam.
0: Nyai ada deh tetanggu.
2: Nana nawa di bang iklan barongnya. Karung aja oke. Bangku di pura dalam.
0: Nah cocok nih. Men Ani tadi ikut.
3: Nah nah nah. Mai awake bang tadi ikut nih. Kadong memen awake jarum aku prajepati.
1: Dah kenapa gamblang sebab jadi barangnya.
0: Nah jadi ane lelenan gak malu jadi penonton.
4: Lelen nyangkut .
5: Thank you.

diri kenang sauden pak dumpak nane nune nonjanyet ngerti.

Carnal.

lalapan, lalapan, lalapan, weh, weh. Lalapan, lalapan, lalapan. Ih, adik kalah ini. Oke, blur blur ganti polone. Long bulan oke latihan pangjuari kerauhan di Abian Center. Kalah ini. Oke, weh, weh. Lalapan, lalapan, lalapan.

0: Baik hadirin undangan, penonton, pecinta seni dan pendengar setia Perempat Budaya RRI Denpasar dimanapun berada. Demikian telah kita saksikan Utsawa Parade Gong Kebiar Anak-anak yang mempertemukan sekegong kebiar anak-anak Gita Kumara Santi, Desa Adat Dukuh, Kelurahan Padangkerte, Kecamatan Karangasem, Duta Kabupaten Karangasem, dan Sanggar Tari dan Tabuh Pentas Marak Lestari, Desa Bebunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
1: Dan atas nama panitia, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah meluangkan waktu untuk hadir. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama berlangsungnya acara ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Akhir kata, acara kami tutup dengan Parmesanti.
2: Om Santi, Santi, Santi, Santi Om.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Dan untuk selanjutnya acara akan kami lanjutkan dengan foto bersama. Dan untuk yang pertama kami silakan dari Kabupaten Karangasem, kami silakan.
0: Baik, disilakan kepada penari dan penabuh dari Sekegong Kebiar Anak-anak Gita Kumara Santi, Duta Kabupaten Karangasem, untuk mengambil posisi sesi foto bersama di tengah-tengah panggung.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Oke, panggung terbuka ada Chandra dan Pasa. Sana nyarangin puniki wenten saking tapi wasane parikrama utsawa utawi parade gong ke biar anak-anak. Saking sekegong anak-anak Gita Kumara Santi Desa Adat Duko, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kedadosang Duta Kabupaten Karangasem. Taler niki wentenan penampilan saking Sanggar Tari dan Tabu Pentas Marak Lestari saking Desa Bubunan, Kecamatan Serir, Kabupaten Buleleng, pindah ke pendamping Provinsi Bali. Inge, pasti kesampun di bawah, sampun ke pihak yang sarang-sarang pun dikenge karyanen untuk tabu kreasi, taler yang tari kreasi, taler nge sane nguntatim niki untuk napi wastani pementasan dolanan anak-anak. Sampun api niki majang rira kreasi sarang sami para pendengar setia. Oke, sampun ki merasa bangga ring rahina dimangkin taler nggih. Dening niki napa asane mawis saking pesta kesenian Bali taler dados wahana nggih, dados fasilitas, dados wadah taler anggen raga sarang sami untuk ngajegang seni lan budaya Bali. Niki ring cingakin di wau ngeten nggih taler kapias yang di wau ring pundak pamilet sarang sami niki pesertanya ini ke dados tongkat estafet kebudayaan raga sarang-sarang misa nih sedang dipegang ya yeah. Nemiwa ketika niki takarain utawi para pesertanya kenten ge menabung utawi menari kenten ge rakarai mereka tidak hanya sedang menghafal tekniknya di bawah yang ingin ditian secara langsung tetapi sedang merawat nafas tradisi niki ge yang diwariskan leluhur irage sarang-sami. Nah niki harus diperhatikan taler ge sarang rakarai bahwasanya ring seni budaya Bali nike nentanya wantah sesuatu yang statis nge, melainkan ini sesuatu yang hidup ya, yang terus bertumbuh kemudian diregenerasikan dengan penuh cinta, majang regenerasi muda tentu, nge, dan juga dari berbagai macam antusiasme ya dari partisipan, ring penonton kita nge, setiap tepuk tangan niki sane pindah ke apresiasi saking penikmat miwah penonton seni di wawu kita nge, niki bukan hanya untuk tapi asane memberikan ya apresiasi penampilan yang memukul tetapi juga bentuk dukungan pasti kege dukungan yang besar mengenai niki alit-alite adik-adik kita rai-rai sarang-sami niki pangda presiden terus mencintai nge, dan juga menjaga jati diri budaya Bali untuk kedepannya. Ingi kadia sapunika kawentenan live tawi siaran langsung antuk utsawa parade gong kebiar anak-anak reng rahinane mangkin puniki tanggal kali likur bulan Juni kali tanggal 6 likur. Kalau saya mangkin titiang pacang ngawa darang puniki ya antuk napi rasane kawentenan jadwal sane pacang siaran benjang kenten gering pesta kesenian Bali benjang. Ira kerai sani senang sarang kesenian Bali niki nggih sane napi sane malah pisan nantu penasaran laler nggih benjang napi ke mantan mentan teng panggung terbuka ada Chandra niki sobian titia mangken kawentenan utsal tapi parade gong kebiar wanita niki sane ke miletin saking sanggar seni kriya Sandi Banjardinas Sarenkau Desa Budekeling Kecamatan Bebandem Duta Kabupaten Karangasem sarangan niki mentan sekegong kebiar wanita Kusuma Sari Desa Candi Kusuma Kecamatan Melaye Duta Kabupaten Jembrana. Nggih semeton ring Duta Kabupaten Karangasem niki naler ring Kabupaten Jembrana kenten nggih durus merapat benjang utawi sane melet pisan anto mirengan bare benjang kenten nggih utawi miar siang sarang-sarang puniki kawentenan tadi kamu usawa gong kebiar wanita kenten durus bare benjang merapat kering panggung terbuka ada Chandra ring gala jam 7.30 waktu Indonesia Tengah utawi jam 7.30 WITA. Ingin kadia sapun ikut tiap mateng ini informasi pesta kesenian Bali sana pacang kemari yang binjang untuk live ring perempat RRI Denpasar kenten nge taler di tiap kelingin cari penepi pesane ngarsang kenten nge untuk siaran langsungnya dados diakses nih kengi rakyat menuju YouTube RRI Denpasar. Ingin sani mangkin dua nih pacang nyangre dan gala jam dasa meja bos lonturan di tiap malin niki program acara duwe kenten nge untuk peniki ring nostalgia

seperti biasa Renggala jam dasar nyantos jam solas. Ini sedaya mangke niki pacak katurang hiburan dumun niki nggih antuk tembang-tembang sedaya turang titik hari ambare niki wenten tembang san loh rai putri Bali sane kebaktian oleh Lolot antuk nika durus mesandekan.

0: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
1: Itu sudah dekat.
0: Mana sih, Bu? Kok nggak ada tulisannya?
1: Ada. Itu tulisannya.
0: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
1: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
0: Wah keren, bahasa Bali keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.

0: Sarangi.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.

0: Inggira Kerayu para pendengar setiap rompat RRI dan pasar suara budaya Bali. Ngiri bawa sampun kata orang siki tembang ngantangnya sampun ngeranjanya gala jam dasa dari pari wacan cara Inggira Kerayu dan pekubuan suang-suang pun niki nge tala rajin rumah niki di tiang aturan selamat malam ngantan nge niki kecunduk malesan di tiang dayu hari ring program acara ring kalah makin niki rahina latri pasti kesampun ring kalah makin di tiang cara Inggira Kerayu untuk bernostalgia. Nah, lari bawa sampun kata orang peniki tembang yang dirasa seliweran di mana-mana. Ingat dinki tembang saking de uli sane memurde surat lamaran. Nah, niki mumpung napi rasane titi yang mosan taler nyari kira kerai rem program acer nostalgia. Sapu napi yang kali numun tak kerai ya. Apakah ada cerita mengingat kata surat lamaran? Yang kali numun mina lah kerai dilamar seperti apa? Sane istri dilamarnya seperti apa? Menggunakan mahar atau bagaimana? Kan lianan ya sarang zaman mangkin. Atau wintan cerita-cerita sane lianan majembos ya irin titi arah kerai. Sane presiden jarang titi niki wanta sejam kemantan kentane kang yang napi wasane nenten presiden megatre hanya berbagi cerita kemantan. Niki boleh saking galah mungkin cantos jam solas malai jebos. Ngira kerai ampun amati nalar megater salah niti yang kesane kantun monitor niki nge durus ngelanjing ring WhatsApp niki ring nomor telepon 087898822420 utawi sane mangkin nungka titi yang ring ambara pun niki nge ring lain telepon 0361223361 sane arsang utawi nyarengin titi yang niki durus ngelanjing mangkin sampun nungka titi yang ring pesawat telepon nge niki Pak Tut manco ngalo Pak Tut nyenggol nyenggol. Inge sangre tiang nimun ge Om Swastiastu. Ah tuh patut gara-gara niki senggol tiang nelfon niki menggelebuk. Inge coba wanin mali bisa niki ge durus ngelanjing niki. Sane presiden untuk berbagi cerita durus ring pesawat telepon ge. Inge sangre tiang nimun Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rajang Wengi.
0: Inge Om Swastiastu Rajang Wengi. Kira-kira di tiang niki?
1: Di tiang solitranya.
0: Solitranya, gitu. Yakti deh?
1: Yakti.
0: Ring widang napi dumun.
1: Tiang saking siro mandel.
0: Aton jo. Masa kak?
1: Dan di tiang dayu hari.
0: Masa nge?
1: Nge.
0: Siro? Yang ternyata angku sedani siro?
1: Iku, sampun.
0: Ah, masa?
1: Nge.
0: Tuan ke angku sudah ini, tuan kenton biasanya ke angku sudah ini, hehehe, gitu dulu. Iya ratu ke angku. Aduh, menapi gatre, ampura.
1: Segar, kena.
0: Ada selihan pernikahan ya, gara-gara bengean nih, King Aryan.
1: Nge, bengek gigi.
0: Bengek gigi, so kenton.
1: Layari kena.
0: Tiang kena, wawun lah saking kenton. Tiang?
1: Kira ngiringnya ada yang studio.
0: Peragan, Kang Giang.
1: Kau yang tenang sih.
0: Dan peragan di bawah ampun ya hancur waktu ajeng.
1: Ini makin cerita musik nih.
0: Napi napi.
1: Lanjutan dumun nih kita hari.
0: Lanjutan deh bab kudo nih kok.
1: Ampun pingpino. Makin kali nak kau yang pingpino, lah nih musik gimak malu. Tahun 70 Kak umur kak marep pitung tahun lebih kendasun.
0: Pitung tahun lebih kendasun?
1: Lebih kendasun.
0: Nah, akhirnya 17
1: itulah tiba.
0: Oke. Mas Kenten?
1: Ini kan cerita namun Gumi kali juga
0: asik.
1: Anak loh mapayas muaninya.
0: Oke.
1: Niki tahun ni ke, anu bulan ni ke bulan pada ada no hari ulang apa dana pada penempuran di anu nadi Mataranu pada wan Mataranu 20 November.
0: 20 November.
1: Kebersemuan gitu mungkin ring bulan kuda dan November Januari Februari Gadungan. Ya tak kan mau balik ke Tabanan. Mau balik ke Medi, unik ke Medi.
0: Iya.
1: Balik ke Medi. Ada unik kan sampai Tawang, anu na main ke Medi ni. Kali studio gitu. Dan Margi film ada komedian main ke Romi dan Yuli.
0: Aha, Romi dan Juliet.
1: Ada di Baler, Dados uningan itu gedung, ada nama gedung.
0: Dados.
1: Mari teater. Jadi lawat kerida. Di kajian mainan di Mari teater. Ikan dan tu. Yang sahabat dan berjudul tu lah. Bukan kak ingat. Nanti dikeluar, nanti dikeluar, kak mau balik ni kita. Main film dikeluar di jam dasa lebih 5 menit. Kak jam siu, subuh. Setelah siu, buah di jalan yang dumun kan jalan raya, barang jalan gede yang gak.
0: Jalan gede yang gak, jalan raya.
1: Kak sebuah tak di Tabanan jam das. Jam siu lebih 1 menit. Neng klub tuh kak ngoyong di anu kak di roket kan. Ya nado nya nak loh mesti kecil. Lagu meli masih kecil pangman mau punuh.
0: Oh, kayak kentan dah yo pangman mau punuh kan no.
1: Eh, semua dah kentan. Teko pun nak loh ngek. Tinggal no aku pun nak kena. Mau pecah rasti jalan anu mau dalam selek. Selek, terus nikah selek. Merah manis.
0: Ais. Baca ni unik ni.
1: Ambang baju putih susu dengan dawo.
0: Oh, pih tu ingat tu. Okey, ni.
1: Kanis ni Siti. Macelat hitam, baju biru, macam macam macam kau kentang apa nama merah. Ngapak tu sampun tas kereset.
0: Oh, angin api kah?
1: Misi tas kereset kan lagi yang kacang.
0: Oh, ambil bekal enten.
1: Kacang asing. Barang balik. Banyak enten. Gue kan tak pengah ini lah. Masuk. Di traffic akhirnya ini dulu ngonyong ya.
0: Ada nguing-nguing niki nguing-nguing.
1: Kenal-kenal, kenalan dah tak. Ya, kita mau punuh ada sebel ya. Kenalan gak sekian nanti gitu. Orang lah yang di Tabanan. Depin orang nama desa ni tu gak. Yang di Tabanan. Pas kenapa yang sama dek. Yang lah kenalan itu sama dek dah 20 November yang kenali Magarano. Pada kita itu ada kelas orang kan terkejut kan ini kita pernah bapak gue si Maradona nak bawa ke bawah kan kan mungkin sampun buat dawanan berjaga seru bulan itu muntah dawan bawah kan kan
0: oh kentang oke
1: ini masih jauh sana nak diwatin kuping kan malu nak bawa
0: iya iya iya antangan lah dik
1: ini ikut bila anak kenal Magarano buang dawo makin betul lagi jadi kan ini ada dari orang akhir kan pasti ini terputing ye kita ya tapi udah saling gluten nanti kena kena bangke ampuro lah gitu ada kan nega pemain Romi dan Yuli kan semua lu agak roman biasanya
0: kan iya agak romans
1: saya bilang ngoto-ngoto nanti pulang itu langsung jadian itu.
0: Hai. Pai langsung jadian.
1: Kelas. Tu boleh tak kita ke? Bernama ngedragon roman batin itu. Subuh nanti jam 12 lebih 5 menit kan subuh dah boleh. Pang-pang do diu cerita kan pang-pang man bedis ngata ke? Subuh keluar. Ini kena arus mau balik bin deh. Jadi kajon, ini kan dah lah. Jadi ringsap pemain itu nana. Jadi kanu dan makin lah. Nah, pemain selengen masih main menderita, dan anak yang tidak jauh ini di kanun. Yang itu nyapa, kita beli es, itu kan jauh hilang, guys.
0: Hilang?
1: Hilang, kita putri itu ngembali kerkis, guys.
0: Hah?
1: Beli kerkis, tapi yang tengah harus membalik, itu biasanya kuasih nyapa jam 1, lebih setapat, atau itu, guys.
0: Sintan?
1: Nah, kan, beli kerkis harus membalik, itu yang itu. Jam 1, jam 1 itu mana itu terbit? Ya kan Rano Karno ke salingnya ke sini kayaknya. Kita berdua kumuh dan motor-motor itu artinya Gayo kecoh. Bukan disebut film itu yang Kuningan itu arus ya. Pak harus bilang mau balik.
0: Bira tuh. Tentunya Ben, tapi ada nih Kang Wang mau tanya. Terus nambah.
1: Nggak ada begitu. Itu orang kasih ngelam hati nak masa krisis bisa mandar kan kita.
0: Masa krisis.
1: Nggak tahu di pesun tu geng. Nggak segin kan tolong krisis. Pak harus mau balik.
0: Jeratu.
1: Nggak pengen nak sebuah jadian kenal bu Pino atau kenal kedua di tuan terjadian.
0: Ade bisa langsung nembak aja. Kak langsung nembak lah ni.
1: Lu udah cegek, kagak bagus kena bayang ya.
0: Operator, oh iya, anak
1: pelan. Ada sedelon, kejut semuka deh. Yuk ngapus sepeda ya, sepeda motor.
0: Sepeda motor, zaman itu.
1: Bagus tuh kan, 70 ya, kan botolnya kajang ya.
0: Iya, ampun-ampun.
1: Tuh, pengaruh, semua baris, kan, kuningan tuh ya.
0: Tekor, bos. tapi tan bisa nolak masih kangku tuh.
1: Cing bani pun orang ke. Dan ada gua bang semua harus bang modal uang jalan. Jadi tan tapi kita tu pasti harus tu. Bang makan timpalnya menek bentuk saya tu. Montuan mana yang bida je dia bencialan tentang kelanjutan.
0: Oke, nge. Ditunggu bab berikutnya.
1: Nge berikutnya. Ajak ikat sama balik, ajak seluruh gitu kan, cowok-cowok. Pertama tu, yang orang pertama di keluar tu, ajak mana rebus nak adik kebang ke dadu ni, dah lagu ajak ngasin je, besik je dua.
0: Gantan.
1: Oke, tu kan. Jadi yang orang mesti semakin lagi surat yang cek itu, main langsung.
0: Cek langsung, cek lagas kan kangkung eh.
1: Yang ini boleh ni yang lewat ngelantur yang tu malik ya.
0: Okay, ditunggu pokoknya ni.
1: Cukup semua.
0: Yeah, semua.
1: Bos yang dibudal waspada, dia malik ya.
0: Inge, kangku.
1: Mas Pak Triado pendamping sampai di studio.
0: Terbentan ciro niki peragaan tiangan. Ada kangku niki ingin nak.
1: Sekarang aja diang.
0: Iya, yes, siap semua.
1: Raja.
0: Inge.
1: Karena wali yang peka. Ganti om.
0: Inge, semua banget niki kangku sudah nih sakit selama ada. Kadang tiang pernikahan Alen niki nalian soalnya pernikahannya toh. Inge, semua niki nge kangku sampai bernostalgia. Ditunggu bab selanjutnya niki lembaran barunya. Ya, di wawo ya termasuk genre romance ternyata niki nge kangkunya bercerita di dengan latar tempatnya. Ada biasanya bioskop ya, modelan bioskop ya ten. Ya namanya Nelanang pastikan sampun budi ten. Tapi ada nih ndak di napi asane ya ditumbulin ya permintaan nih istri gitu, perasaan nggak enak, harga diri biasanya gengsi ya dek. Tapi nih istri yang sampunang nak kanti memaksa katanya, jadi harus sama-sama pengertian ini namanya hanya itu termasuk usaha effort yang kadi mangkin bahwasanya katanya sampun napi sanelana memperjuangkan nih istri katanya, ya jadi memang kodratnya seperti itu. Inggih, rakyat ibu aja bos balik lantaran titian puniki untuk acara nostalgia. Kenten gini, nalar titian gelingin gini rakyat ibu. Sani kata monitor sani titian lurus ke megatu sani titian sireke sani kata monitor nyantos gala mangkene. Ring WhatsApp puniki ring nomor 087898822420. Meja bos balik lantaran titian saran rakyat ibu untuk acara nostalgia. Gini, sana mangkene ngiring masyarakat umum niki dua nih mentan sani jagi ngelintang.
2: Lempet. Lempet merupakan lauk makanan halal khas Bali yang terbuat dari ikan yang sudah diberi bumbu dengan bumbu khas Bali dan dikemas dengan daun pisang. Lempet menyerupai pepes, hanya saja cara memasaknya tidak dikukus. Kemudian bumbunya juga berbeda sehingga rasanya juga berbeda. Cara memasaknya, dipanggang di atas arang dan dibungkus dalam daun pisang. Biasanya, lempet dihidangkan dengan nasi akan terasa lebih nikmat. Lempet, hidangan khas Bali yang kerap disajikan saat acara atau upacara tertentu. Lempet juga sering disajikan suguhan tamu di acara pernikahan.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tomat.
1: Mo Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, perlu mood atau suasana hati yang positif tahu.
1: Memangnya Mo Ayu mau masak apa?
0: Mo Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas dan sayur urap. Duh, jangan gati.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat. Sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mo Ayu yang nanam dan ngerawat ya.
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong. Kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbak? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.

0: Inggera Gerayu para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nih, kantong sarangin Siti yang menikahi dari hari Ring FM 106,4 MHz. Nyaringin rakerai ringgalah makin nge ringgalah jam dasen nyatas jam solas untuk acara duwe niki nostalgia. Yo, sampun katerang kali tembang niki nge untuk tembang saking Pompi, pahlawan pengganti. Maka buah niki mentan Yudi Krisna Rikala Adi Metilar. Penapi presiden niki sampun menghibur rakerai kentan nge minar sana nentan presiden sirap kentan nge utawi sampun ketap-ketap niki antuk bercerita sareng titan dulu seneng mangken niki ngeranjing ring pesawat telepon 0361-223361 utawi ring WhatsApp sampun awali sareng titan niki nge megatre kentang nge ring 0878-988-22-2420. Inggih sare mangke niki pacang sanggre titian numun ungkat titian ring ambarep niki durus keranjing niki nggih ring nomor 0361223361. Inggih sanggre titian numun meniki sirasane kanton nyeneng. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Titian
0: kan Swastiastu. Yang grenin Dayuari. Oh, atau Sitian jagrenin aduh. Mbak Indira niki.
1: Patut
0: niki. Jenenge barak-barak mumpung patut ya tiang nebak. Ada jam niki dereng sirem, Mbak. Napi kan yang ranang niki.
1: Niki sampun mirengang uling duni jam kudo niki membalik ini membalik kune mirengang anu anak-anak niko ge.
0: Oh, kentene PKB ya?
1: Nggih, tiang nyareng.
0: Okay. Penapi yang punya kedek-kedek mana peragan?
1: Nggak di benar nak kedek yang ngeleng gitu pangkalik.
0: Nah, kemudian kuni nangis. Tapi sebetul Mbah Titi yang meniki coba negara mungkin lah.
1: Bentan bangge, hampun suara kan
0: bilang. Kan hampun. Iya, kan hampun dikent Titi yang kekentanan. Tapi astanya aturin Titi yang di YouTube pewenten untuk kentannya.
1: Niko sampun YouTube yang puwe panggil.
0: Ya kayak modal YouTube bisa puwe. Aduh inge, Mbak Penapi gak terniki Mbak, Mbak Jegeg.
1: Emang kinana, becik, sehat, dari megadang kan sehat.
0: Nah, megadang nih kan tahun nanti ngeranan tahun sehat, kayaknya Mbak Niki.
1: Mungkin, tenangnya malih dari warmi. Ini bumbah busan donen sirup
0: gitu. Aduh, yang tiasi ayo mbah sirup.
1: Yang ayoknya sirup kan kita nempel.
0: Iya, benjangan kan yang. Dan kenapa nak kantun semangat wastan. Mang bangke pasti 15 watt kan penyengatnya, atau 5 watt.
1: Makin dumun kan dia rampu, malu memeteng.
0: Aduh, benten-benten ya ki. Ini Pak Mam Pandu ya ijo di keragane wawu woy okane panggil ring TikTok.
1: Siro
0: Pak Mam Pandu de Ivan kentan ya wasan.
1: Oke, kan yang manggil sih nika no. Tadi yang panggu Pandu pengelahang nika kentan. Cuaca terusnya terang gak ada yu.
0: Baik, bisa nyi gak seterang napi nih ki pada gelap gulita.
1: Nggih, nak uling duni tawang mbah terang mangkin di sisi ton tawang mbah pedun.
0: Benar. Beh, ton cuaca informasi lampu galang nggih.
1: Informasi ya Dani kan ini.
0: Ada bungkus yang gede ijo ngara cendol dek niki.
1: Aduh, nggih informasi. Benar. Nak kurangi mau 50 nih kadayu.
0: Aduh, aduh. Ingin Mbak Napi, Napi niki kalau turun yang baru ada cerita Napi niki, serem.
1: Makin cerita niki nge dawag Mbak Kari SMA niki maro umur kelas, ya maro umur kelas maro umur. Kelas telu SMA boboso ujian nge pun kenten umur gunto maro 18 ya. Yani man bo surat anu sekolah ge.
0: Tapi surat itu
1: bakal nonton Titik Sendora jak Muksim. Bunyi ke Bali tahun 74 ge. Dayuari di Jok Kaden
0: Kasih. Ade tiang Mbak nih kege.
1: Yang gentar di bajang, tiang gentar di bajang, bangsa
0: dandu maluan nak kenten nak kantun truno tiang kangen kaden baniki truno tiang ge menikah niang tiang kenten ya truno tiang zaman niko ton na istri ya.
1: Dan gak? Jadi nak mapan panggil hampun poskat nanika titik sendora bawa dawo dan ya. Memilit mencocang gitu. Pun kecimbah bawa nyalah gitu. Jadi mencukur anda bin mah pang mawaang bawa gak?
0: Be mencukur getop rambut kentongnya nak cukur.
1: Mungkin jadi ke salon gak? Ke salon. Begitu. Calon itu salon nak di Tabanan kan merawado salon di kampung saya ngadonen gak. Di salon metingkat salon tu gak. Okay. Dan dia untuk anu tu cukuran beten. Jadi pas mah bosud cukur gak tak ada bok. Mati listrik gak.
0: Mati listrik.
1: Ya mati listrik kan kan nidang pun ngangon listrik ngeringang kok.
0: Menungka gagaen.
1: Dan nungka poke. Penang ibu kalau ibu ko di.
0: Nggih.
1: Penang mbah ke tingkat bedur. Di halaman apa ya dan di amben belakang bedur jemoh mbah ge.
0: Memang jemoh. Merate. Nggih. Benar aja Nika. Dong baju gosong kulit ta.
1: Nah zaman tu nak sing nawang kosong.
0: Nge-nge kalau tadi bule ke.
1: Mungkin tu ke. Mak bingung masih bang kon menek tu ke. Nak tunai ada lep menu nakan kayu gitu. Nge bumbah itu. Duduk di sini dek gitu. Bukan Cino ni ke Cino. Oh iya. Ya cik gitu bumbah gitu. Bumbah bumbah itu di kursi. Teko ya ni pelayan atun maro ngajak buru besik gitu. Ilih nak pemaga pangak coba engal gitu.
0: Tanya kipas angin ya zaman ni ketua internasi kipas angin ya.
1: Boy nak mati lih.
0: Oh iya.
1: Aduh duang jam lah timah menjemu zaman rotan ge lihin pasti nak kena bobok mah gitu. Nah kena bobok juga bobok masih mah.
0: Ni acara Cina.
1: Ini adalah acara Cina. Dan kudo ya Maya guntol ada 12,000
0: Minyak
1: tu beban guntol ge. Jadi buat bobok itu. Ampu maaf ya dek itu mana bosnya. Ini listriknya mati sampai sekarang. Ya segini aja keringnya rambutnya ya. Itu punya orang ya. Iya ya dah apa sih? Kalau dah rapi aja ini saya terima dah. Biar dah saya pulang gitu. Neket di kosan aja nih gak. Adi mah kalau oke nih tuan rumah. Adi mah kalau salon ming gitu. Nak keming-keminang gitu ya. Kok itu orang yang mati listrik. Mek gitu yang gak tuan rumah. Nyepi tuan rumah gitu. Kan bobin mana nih ke bioskop nih gak. Diskut Bali di ko ada diterima titik sendora. Ampun kaitan. Nah sekolah mah kan diundang bukan yang lain enggak. Sekolah mah aja diundang kelas 3-nya. Mah kelas 3 TB 1 waktu itu. TB 1 itu kata buku gak? Kata buku. Termasuk peling 2 ke mah.
0: Pamer. Udah muka jadi kayak Cina, makin pamer tata buku. Woi, mapi malih.
1: Sebab itu kan, oh jadi kan nak menjalani mah barisan jadi kayak satu kelas, mau kelas 1 TB 1 oke. Nak makin tambah oke, kayak telusoin Sinchan bin si Cino ni gitu ke Bandung lah, tiang tas baris 3 bo, tiang si tengah pampan paling tegah kiri. Muani.

0: di dan ya dan meten tuh enggak. Mungkin mungkin nih sebuah guru. Widya, kenapa kamu duduk di sana? Ya kan kalian melihat nanti Pak itu ngelawan masih dia ngajak isoin gitu. Nanti nak lihat kamu di sana naik naik. Tuh, menek lah lantas di VIP kayak di VIP
1: medan VIP ha.
0: Tuh VIP betul-betul misi go nah bangunan itu go kayak. Nah, papan mah tegak kayak ada bawa ya mah sing itu kayak. Ada bawa masing tuh gitu, jadi yom mah mekecoh boleh di tangga tuh kalau ngalih porsi itu gak, jadi ketung normal, betul tu, untungnya sih yang betatu kok ya,
1: enggak tapi benjol deh,
0: tapi benjol gak.
1: Aduh benjol dia tuh rat ya ampun.
0: Aduh marahnya wali guru yang kamu ini selalu buat onar
1: kamu buat onar
0: itu dikasihlah obat merah waktu cocok nggak nangok merah gigit ini obatnya itu dikasihlah obat rasanya tiang sing tenang menerima titik sendora karena tiang sakit.
1: Nah ada kan nak lepat atau nawang benar
0: sakit tidak mama ketuk jangan sing luung pasal tidak apa nanti tidak beneran asal mama menerima itu wawancaranya dia itu sepatunya sepatu tinggi yo melidik kalau anak itu stocking marah yang mah nama stocking waktu itu sing nawang nak apa ya asal lu petotol gitu kan lah nostalgia waktu masih sekolah
1: ada komedi full nih kejut yang bungker pada kena
0: ya nih ki peka mampus kani nyarengin sun mau dong isi bang yang kak mencukol. Nge namun ikodumun nge dayu wari len wakari galahe ngiring unggahang mangkin malik enten ini napi unggahang ya
1: napi unggahang ini barat-barat napi biru-biru
0: nge len kali galahe bunga mangkin sarengin dayu wari enten nge namun ikodumun nge dayu santi lancon manut ampuraya miki nge rahajeng nyangre semeton sarang sami nyangre rainan suci kuningan pacang rabu mangdo memargi antar enten ya
1: lari
0: cantik mungkin dalam wali yang ma sina bantu pramo santi om santi santi santi om
1: inge semua banget nih kayak mainira saking widan tabanan talor kayak sampo nyarengi inge di wawo sampun full rumin sani mangkin nih kedangin sarang mainira untuk full komedi tenun yang tiang bungker nih kayak kedangin Pimalnya Niki Wawu Pak Mang Bandu sampo monitor dari TikTok lalernya sarang okan eh. Aduh inge susmo banget ya minat presiden mau ibu rakyat raya sarang samir yang DJ pada pengenar yang gak lama mungkin kenten ya tapi ampunan kenten ya rakyat raya yang sampun merasa won kenten ya untuk bayunya tenaganya duru sirapnya sampun nama gadang Niki ampunan Niki kamu begadang Niki sehat karena dapat mencuer kenten ya jadi kesehatan tubuh Niki tetap dijaga juga mana presiden benjangan malah mencuer sarang titiang Niki ingat rakyat raya susmo banget Niki sampun nyaringin ring ambara makmimuah ring WhatsApp kenten nge Niki ring WhatsApp sana nyaringin jero mangku nyoman kuto waringin kenten nge nyaringin salam rahayu ring sawitra sami kenten nala titip rina salam sarang jero mangku Niki Mbak Indira ingi susah banget Niki sampun nyaringin antaler sampun menyimak kenten nge antar nostalgia dia nostalgia gudue ring galahi mangkin maja bos lantaran titian kenten nge ring galah jam sholah sana pacar rau Niki nge taler Niki ring program acara meja bos anto rahin latri apresiasi budaya lokal ring geguritan ingin rakyat kadia muni kerimun acara nostalgia dua sampun margi antar kita nge sampuna wana-wana nge anto nyarangin Niki ring pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali ya sana makin kirim sandekan umun Niki pacang ke aturan si ketembang saking mani tenaya sana mamudeng ngugul hati.

0: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ingira kerayu para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Iya, sekali buat setiap wawon ingira kerayu ringgala makin dayuri paci acara ingira kerayu. Untuk miarsi yang sarang-sarang pun iki rahina latri, kentennya untuk apresiasi budaya lokal ring gaguritan. Meja buat pacaran terantit yang meniki gaguritan sane mamurde ganda wirase sani bagian ke pitung dasa siang. Iya, turun ika pacaran keaturan dumun informasi-informasi sane jaging lintang makin.
2: Loh, sudah habis makanannya. Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya diapeskan juga loh.
3: Iya, Bli.
2: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa. Nanti sebelum tidur, diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
3: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali jadi suami dan calon ayah loh.
2: Iya, harus dong loh. Ini demi kesehatan loh dan si kecil di dalam perut. Bli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
4: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Prasasti Blanjong atau Blanjong adalah sebuah prasasti yang memuat sejarah tertulis tertua tentang Pulau Bali. Pada prasasti ini merujuk kata Wali Dwipa yang merupakan sebutan untuk Pulau Bali. Prasasti ini bertarik 835 Saka atau 913 Masehi dan dikeluarkan oleh seorang Raja Bali yang bernama Sri Kesari Warmadewa. Prasasti Blanjong ditemukan di dekat Banjar Blanjong, Desa Sandur Kau, di daerah Sandur dan Pasar Bali. Bentuknya berupa pilar batu lintasan 177 cm dan bergaris tengah 62 cm. Prasasti ini unik karena bertuliskan dua macam huruf, yaitu huruf pranegari dengan menggunakan bahasa Bali kuno dan huruf Kawi dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Prasasti Blanjong sejak ditemukannya oleh Stutterheim sekitar tahun 1930, kondisinya sudah agak rusak, bahkan ada beberapa baris hurufnya hilang. Situs ini telah terdaftar sebagai cagar budaya dan beberapa kali dikonservasi serta telah dibuatkan bangunan pelindung.
7: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

apa didi buka yane gelemnyen men. Lah karena udah ngurahin yen sing mulai dewek buka yane ngerasa yang.

Dewa Ratu Medura res warna sang jegek nyunyur-nyunyur rasa manis kenyam mangkin.

kewalian ngalih daging ceritan kuning yang nemangkin ring kewinten sang diasa ngejeget yak ngibok ngibok pikayunan ini.

0: pikir sang dia kade asa punika. I penyeruan ora asem. Nek nek ulun aden ibune talor.
1: Duareh

Rian tukanipun aler dan meresida yang wiyakti engsap perengkau enten sang diah ngami-ami sane wawuh.

Wanten kanten pisan ring lamen ider ya diatun teh rasa kasar aduk nguluk-uluk pikayunan ider.

ni ngampun rakin budak jantan oleh menawi tersidak kejunuk mererasan mau beli wakan.

jantan pada-pada sida pacak kejunuk malih ring leliat. Rasa punika wenten ring kayu.

Moga wah-wah sesaking ngerika mang dateng keni hantuk sakit wantan sangkan nenten mesum ayo pemain.

kewantan meduwe iukti pada-pada pikayo pada-padang lah naik utaya sarang kali.

Yuni Deni manggeles oleh ademu tangan utawi pacang ketemu.

kenuenten tios mandok perside metemu tangan utawi kebawon mek dan nantur mah kekalih.

itu mah kawinan sapu itu. Iya nurina sayang aduk bingin. Dan pulih mapi kayun utawi mege kanan.

Sang diah mutakin majeng rinsang perjake tatos beli bengong punika kadi pojok mau balik bulanir kamu yang ditiang

balik paling tiang beli menang dan medalan bawas nabi disangka nang beli paling yang kerasa bantian.

kan punikian tu. Sampun beli punik kemak daraga bengong. Makin niling keterangan mau tetekan beli. Sampun malih mengkap-mengkap hengkadina alat.

dan punika ngawi kayun mlini paling usah dan jenak ngajeng dan jenak mlini yen iki dan cang dia kubawana.

semua usang perjaka ini aratus sang dia makin-makin didumun antuk ngewangunin pidatak ring si jaron kayun ngirin

Ning ipun ibu lanu nasu gerut. Mesti beh mesak atas nika maka hawenen dan purun di tiang umpamu yang tidak metan sarang ipun ibu lan sarang ratu.

tungguan dah indah ya kayunin kemat mana titian geratuh.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

cakep marawat di hati puniki tiang. Iyan kenah di nah di tiang dumadat jo saja puniki. Kemot napi moropo ipian puniki. Entah yang apa.

Tiana Monica ke pangerti tiang kati madu dulu ke semita kemitan kayu ne. Ku mantini presiden mangenyutin mana sang asing mirah-mirah tu.

0: Hingga Dakar Raya para mendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hingga sini makin peniki sampun pacar nyari ringkal aja meroras ngantin sampun bupa titian nyari ringkal raya yang ambara peniki atau le titian menas gengrena pengampura peprade wentan atau titian sanin nenten manut ring arse raka raya bijam ukuran pali ringki wawanin kentan kesane kantun nyenang tapi kantun sesuatu cara RRI Denpasar bijam wentan galah mali sarang titian ring ambara pindah taler sawitran titian sanin nyari ringkal raya ring ambara niki dada suasana yang atur pupetan titian untuk para mong Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Om Swastiastu, Om Gnamastu, Namo Sidam. Selamat pagi, Rekalian Rai, Dedane Sarang Sami, Sarawang Yang Titiang, Kacinuk Male, Ring Ambare, Ring Radio Kesayangan Drone, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, pemekasnya nih, Ring Pro 4 RRI Denpasar, FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, Suara Budaya Bali. Sampun api gatra semeton titian sana sami Rakelan Rai mogis tata kena rahayu terseluir Sudirma suagini Rakelan Rai ring rahina anggara 3 Juni war sekali tali 6 memargi entar tur lap de karyang eh. Satu kan ring rahina mangkin niking eh ngawit ringgala jam 5 kantos rora suwengi waktu Indonesia Tengah mengudara per 4 RRI Denpasar. Pemengkasnya nih ringgala jam 5 kantos jam dasa wenten titian gongge sintiang eh sana nyarengin semeton sami ring ambara. Siaran mangkin Rakelan Rai dadas pirengang puniki sarang-sarang ri aplikasi RRI Digital sane sampun dadas kaunduh ring Play Store utawi App Store lan streaming rri.co.id. Engge Rakelan Rai semenon titia sarang sami gongge sinten informasi yang dumun dan acara sane pacang kemargiang selami gongge sintia bertugas nge ringgala jam 5 lintang 11 menit waktu Indonesia Tengah jagi pacang gongge sintia kumandangkan adzan subuh majeng ring umat Islam sane mentering kota Denpasar talar sekitarnya nih nge terusan adzan subuh wentan rahajeng Bali nih nge siaran Surya Puja lan tembang-tembang Bali rohani Hindu ringgala jam 6 semua malah jebos wentan undungan puja trisan ya majeng ring umat Hindu Sudarma sane wentan ring sejebak Bali. Wusan ring puja trisania wenton terhajang Bali siaran galang kangin puputnya nih kantos jam 6:30 semang mali jebos nggih ya. Tuh ringgala jam 6:30 ngantos jam 7 enten rahajang Bali informasi lan teman-teman Bali informasi nganinin ini perakiraan cuaca nge ringgala jam 7 jam kutus lan jam sia semang wenten berita berbahasa Indonesia tuh ringgala jam 7 ngantos jam sia wenten rahajang Bali informasi lan teman-teman Bali publik bak sarang semeton suami nge ringgala jam sia ngantos jam dasa sekali biasa nyabran ring rahina anggara niki wenten rahajang Bali publik bagan komunitas kesarangin kemenak Bali. Egera kelantres menonton titian sarang sami samang sabeng kadi bante mangkin kenten nge sekali biasa elingan puniki tata bersyukur majang ide sang yang widiwasa nge di lembaran ke-23 ring bulan Juni mangkin sampun pole puniki nge menghirup udara segar membuka mata kembali untuk menjalankan segala rencana hidup kenten nge rakelantrai nge bang desta terahayu urip iraga sarang sami sampun pole mapupul sarang keluarga tercinta sampun pole menikmati kuliner yang luar biasa semangka dimangkin ngwedang ngetek napi wasane dagingin sanganan khas Bali nge talar puniki pasti ke sane istri lanang sampun metangi metaki-taki nyanggera rahina suci kuningan sampun mantan sane nyicil numas buah minap niki nge numas busuk angin menjejaitan don nangkes kadi meblik bag ring rahina dibi kentarnya sampun metaki-taki Talar pun iki sana durung metaki-taki kenten nge karena kanton sibuk mau kupuk renggena mekarya ngetan kenapi yang penting boleh bekal niki angin rahina suci kuningan nge talar malah jebos mang desmeton sami boleh bekal kenten nge indi napi wastane bekal angin urip iraga serang sami durus malah jebos ring acara siran Surya Puja sane nyarangin Rakelan Rai kenten nge sana mangki Rakelan Rai malah siki menit kemantan jagi pacang gongesna kumandangkan adzan subuh majeng ri umat Islam sane metan ring kota Kota Denpasar, talar sekitarnya nih.
1: Mecingklak. Istilah mecingklak berasal dari kata cingklak yang mendapat awalan me. Kata cingklak merupakan padan kata cangklak. Cangklak mengandung pengertian menahan dengan telapak tangan sesuatu yang jatuh dari atas, misalnya jambu, mangga, mata uang logam, bola kecil dan sebagainya yang dilontarkan ke atas. Permainan ini khusus dimiliki oleh anak-anak perempuan lebih kurang usia sekolah dasar dan dapat dilakukan kapan saja baik itu pagi, siang, atau sore hari. Bahkan kadang-kadang pada malam hari. Jadi permainan ini cocok sebagai alat mengisi waktu. Sebagaimana jenis permainan rakyat lainnya, permainan anak-anak ini juga dapat dilakukan oleh semua kelompok atau golongan yang terdapat dalam masyarakat, tidak mengenal perbedaan latar belakang sosial. Di samping itu, dalam permainan ini juga tidak sedikit pun mengandung unsur-unsur kesakralan dan tidak memerlukan upacara apapun.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Baik, Raka dan Rai, saatnya menjalankan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya.
3: Akbar, Allahu Akbar.

Baik, Rekan Denrai, selamat menjalankan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Rekan Denrai, mau nyaringin gongnya Cynthia ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz nge. Sane mangkan nyaringin ring acara siaran Surya Puja. Sane ngemosang ini persembahan Banten tradisi lan agama kesarengin Nyoman Arya nge. Sekali biasa sederung nyaringin siaran Surya Puja napi wastane dumung kekawitin utawi mungkah ring acara semengka dimangken wenten tembang Bali rohani Hindu saking Joni Agung lan double T kaden saja.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Pendengar RRI Sahabat Budaya, umat Sedharma yang berbahagia, berjumpa kembali pada acara Surya Puja bersama Dr. Nyoman Arya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengangkat topik tentang persembahan Banten antara tradisi dan agama. Umat Sedharma yang kami banggakan, akhir-akhir ini antara tradisi dan agama menjadi suatu pengkaburan. Kadang-kadang tradisi disebut dengan agama, dan agama kadang-kadang disebut dengan tradisi. Padahal kalau kita berbicara tradisi dan agama, memiliki benang merah yang sangat menjolok. Karena apa? Karena tradisi merupakan suatu kebiasaan. Tetapi agama itu adalah wujud daripada suatu kepercayaan yang memang memiliki keyakinan, yang berdasarkan atau berlandaskan dengan sastra agama. Untuk itulah pada saat kita berbicara tentang Banten, Banten itu adalah suatu benda yang berhubungan erat dengan upacara keagamaan umat Hindu di Bali. Apakah Banten sama dengan Canang? Dalam praktek kehidupan beragama, Banten sering disamakan dengan Canang. Dalam bahasa Indonesia, mungkin sama dengan sesajen. Makanya bahasa-bahasa yang nyeleneh di masyarakat sering kita temui. Sampun makte Banten ke pura. Yang artinya apakah sudah membawa Banten ke pura? Jika ada pertanyaan seperti itu, maka yang dimaksud dengan Banten adalah sebuah benda yang sering disebut dengan canang. Ada menyebut adalah canang merake, canang gebogan, yakni susunan buah, jajan, dan makanan lainnya yang pada puncaknya berisi hiasan berupa bunga. Di sebuah desa, jika benda persembahan itu disusun di atas dulang dan tingginya itu bisa 1 meter, maka disebut dengan canang pajegan. Tapi rupanya tidak semua Banten disebut dengan canang. Contoh misalnya Banten Caru, Banten Prayasite, tidak pernah disebut dengan canang Caru, canang Prayasite. Meskipun di dalam Banten itu terdapat canang, soalnya canang juga sering dan bisa diartikan base atau daun sirih. Sebuah canang misalnya canang sari, biasanya ada porosan, yaitu gulungan atau lipatan daun sirih yang di dalamnya sudah diolesi kapur sirih dan buah pinang. 3 benda itu pun sering disimbolkan sebagai Trimurti. Daun sirih merupakan simbol Wisnu, buah pinang Dewa Brahma, kapur adalah Dewa Siwa. Dalam praktek keagamaan, Banten atau Canang Sari sering dikaitkan dengan istilah wali. Setidak-tidaknya ingat wali, ingat Banten, ingat Banten, ingat Canang. Semula, istilah wali konon sama dengan Bali. Ada sejumlah pengertian kata Bali, baik yang resmi maupun yang sengaja diplesetkan. Di India, Bali adalah nama lain daripada Subali, adalah raja kera dari kerajaan Kiskendha. Dalam dunia pedalangan di Indonesia, Subali dikenal pula dengan nama Guwarsi. Ia putra kedua dari Resi Gotama. Dari pertapaan Eraya, Gerastina, dengan Dewi Indradi atau Windradi. Bidadari keturunan Betara Asmara, Subali mempunyai 2 orang saudara kandung yang bernama Anjani dan Sugriwa. Oleh karena
rebutan daripada Cupu Mani Astagina dengan kedua saudaranya. Mereka berubah wujud menjadi kera setelah masuk ke dalam telaga Sumala untuk menebus kesalahan atas anjuran ayahnya. Subali melakukan tapa ngalong seperti kalong di hutan Sunia Pringga. Berkat ketekunannya bertapa, Subali mendapatkan Haji Pancesana yang berarti hidup rangkap lima. Ada pula menyebut Subali berasal dari kata bale yang dalam bahasa Sekerta berarti rambut. Konon ia dilahirkan melalui rambut ibunya sehingga diberi nama Bali atau Subali. Setelah dewasa, Subali menjadi Raja Wangsa Wanara di Kerajaan Kiskendha, sedangkan Sugriwa bertindak sebagai wakilnya. Untuk itulah, di dalam perjalanan daripada Banten sebagai wali, kemudian daripada sejumlah seniman daripada pertunjukan tradisional di Bali, sering menyebut-nyebut wali sama dengan upacara dan Banten. Sehubungan dengan istilah wali dan Banten, ada cerita yang cukup menarik. Dahulu kala, pada abad ke-8, Maharsi Markandeya dari Gunung Raung berangkat menuju ke sebuah pulau kecil yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa. Bersama 800 pengikutnya, Maharsi Markandeya membuka hutan dari hari ke hari. Akan tetapi tidak lama kemudian, penebangan hutan terhenti karena rombongan terserang daripada bencana aneh. Ada yang kena wabah penyakit diterkam macan dan tidak diketahui lagi penyebabnya. Maka pengikutnya tewas, Maharsi Markandeya kemudian mewali kembali ke Gunung Raung. Nah, kata mewali diduga sebagai asal muasalnya kata wali dan kemudian menjadi Bali. Lanjut kisah Markandeya adalah, oleh karena terserang bencana, sang Maharsi yang kembali ke Gunung Raung bermeditasi untuk mengetahui bencana yang menimpa bencana daripada rekan-rekannya. Maka mendapatkan petunjuk untuk kembali lagi, datang kembali dengan mengajak 400 orang muridnya. Sebelum merabas hutan dan kembali mengerjakan pekerjaan sebelumnya, Maharsi Markandeya melaksanakan ritual dengan menanam panca datu di lereng Gunung Tolangkir. Nyomyo upacara walik sumpah untuk menyucikan dan mengharmonisan tempat tersebut. Perlu diketahui, Resi Markandeya adalah menurut sumber berasal dari India. Seperti dinyatakan dalam Markandeya Purana, sang yogi Markandeya kawit ana saking Hindu. Yang artinya, sang yogi Markandeya asal mulanya adalah dari India. Jika tentang dari nama asal Maharsi, ya, ada jawabannya. Maka bagaimana jawaban jika ada pertanyaan tentang bentuk upacara dan nama Banten yang disebut Maharsi? Apakah ada Daksina Alit, Daksina Gede, Suci Pejati, Canang Sari, Prayasita, Durmengala, dan sebagainya? Apakah beliau membuat Banten yang rumit dan banyak seperti bentuk yang dikenal sekarang? Mungkin tidak ada jawaban yang pasti, karena peristiwa itu tidak terkondasi secara keseluruhannya. Maka seorang filosofis Inggris dalam waktu itu memberikan suatu kesimpulan dalam penelitiannya, bahwa tidak ada pustaka suci yang selengkap dan seluas daripada pustaka agama Hindu. Yang kedua, tidak ada pustaka suci yang sereligius pustaka agama Hindu. Kemudian yang ketiga, tidak ada pustaka suci yang spiritual pustaka agama Hindu. Dan yang terakhir, tidak ada pustaka suci yang seilmiah pustaka agama.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Barongket atau Barong Keket adalah barong yang sosoknya menjulang tinggi. Sosoknya menyerupai manusia dengan tinggi dua kali tinggi badan orang dewasa. Sosok laki-laki dinamakan Jero Gede, sedangkan pasangannya disebut Jerolo. Konon, barong jenis ini dibuat untuk mengelabui makhluk-makhluk halus yang menebar bencana. Barongket merupakan tarian barong yang paling banyak terdapat di Bali dan paling sering dipentaskan. Barong ini juga memiliki perbendaharaan gerak tari yang paling lengkap. Dari wujudnya, barongket merupakan perpaduan bentuk antara singa, macan, sapi, dan naga. Badan barongket dihiasi dengan kulit berukiran rumit dan ratusan kaca cermin berukuran kecil. Kaca-kaca cermin itu bagai permata dan tampak berkilauan ketika tertimpa cahaya. Bulu barongket terbuat dari kombinasi perasok atau serat daun tanaman jenis pandan dan ijuk. Ada pula yang mengganti ijuk dengan bulu burung gagak. Barongket ditarikan oleh dua orang penari yang disebut juru salu atau juru batang. Juru bapang pertama menarikan bagian kepala, juru bapang yang lainnya di bagian ekor. Biasanya, barongket ditarikan berpasangan dengan rangde, yaitu sosok seram yang melambangkan adharma atau keburukan. Barongket sendiri dalam tarian tersebut melambangkan dharma atau kebajikan. Pasangan barongket dan rangde melambangkan pertempuran abadi antara dua hal yang berlawanan atau rua bineda di semesta raya ini. Tari barongket diiringi dengan gamelan semar pegulnya.

Tari Genjek di Bali adalah tarian tradisional yang memadukan unsur seni vokal dan gerak dan masih berkembang lestari sampai saat ini di Kabupaten Karangasem. Tari Genjek berkembang hampir di seluruh wilayah Kabupaten Karangasem dan yang cukup pesat adalah di wilayah pesisir timur, di antaranya Desa Jasri, Ujung, Seraya, Culik, dan Tianyar. Genjek atau megagenjekan berasal dari kata gona yang berarti gegonjakan, candaan, atau senda gurau. Tari tradisional Bali ini lebih menonjolkan paduan suara diiringi dengan musik vokal yang meniru suara alat gamelan yang dikenal dengan toreng atau cipak, lalu dipadu dengan gerak para penarinya. Namun, dalam perkembangannya diiringi juga oleh sejumlah alat musik sehingga nilai estetikanya juga lebih menonjol. Perpaduan olah vokal dan gerak ini cukup menarik dan menghibur para penarinya bisa menghibur diri sendiri termasuk juga orang lain yang menyaksikan.

Mas Dharma yang berbahagia, meskipun banyak orang, termasuk orang-orang dari kalangan daripada kita maupun di luar diri kita, mengakui berbagai kelebihan yang dimiliki agama Hindu, namun sayangnya sebagai sering dikatakan sejumlah tokoh Hindu, ajaran Hindu belum tersosialisasikan secara optimal, sehingga pemahaman terhadap ajaran agamanya masih belum optimal pula. Mengapa demikian? Mungkin banyak faktor penyebabnya. Misalnya, mungkin lantaran minat baca umat Hindu sendiri masih sangat rendah. Minat baca rendah mungkin akibat pengaruh daripada faktor krisis, baik itu krisis mental maupun krisis ekonomi. Akibat minimnya pengetahuan yang dimiliki, maka akan muncul ketidakseimbangan, disharmoni atau ketimpangan. Minimnya pengetahuan menyebabkan orang bersifat fanatik buta. Orang yang setengah-setengah pengetahuannya sering menyalahkan orang lain lantaran mengukur dirinya. Dengan kata lain, jika ada yang berbeda dengan dirinya, maka yang berbeda dipandang salah. Salah satu contoh, seseorang mengatakan bentuk sanggah penjor galungan misalnya ada berbentuk Arda Chandra atau berbentuk bulan sabit. Jika di tempat lain atau orang lain membuat sanggah penjor dalam bentuk lain, maka yang lain itu diponis salah. Kalau bentuk sanggah saja dipermasalahkan, bagaimana pula bentuk banten yang lainnya? Suatu hari, dalam sebuah karya fiksi, saya mendengar percakapan seorang suami dengan istrinya yang sedang membuat banten atau canang gebogan yang setinggi 50 cm. Maka kita membuat canang gebogan? Mengapa kita tidak membuat yang lebih kecil saja? Misalnya canang sari saja. Lalu dalam percakapan istrinya menjawab dengan nada marah, "Malu dong, apa kata orang nanti?" Waduh, pikir sang suami. Jadi istri saya membuat persembahan berdasarkan pertimbangan pandangan orang lain. Jadi bukan kepada Tuhan atau ide petara yang diaturkan persembahan. Begitulah kata suaminya di dalam lubuk hati yang paling dalam. Tidak saja banten persembahan, tapi juga hal yang lain. Mereka mengaku terikat pada omongan orang. Misalnya dalam membuat penjor, menghias pelinggih, lebih banyak termotivasi oleh penilaian orang. Dalam hal membuat persembahan, mungkin Tuhan tidak pernah meminta, memuji, atau melarang. Rupanya memang banyak orang membuat banten atau pacara, wah, lantaran ingin mendapat pujian dari orang lain. Maka muncul pertanyaan, mih lung sajan pelinggih nih, dije meli, artinya, wah bagus sekali pelinggihnya, di mana engkau beli? Jika ada orang memuji seperti itu, biasanya yang membangun pelinggih akan merasa senang. Apalagi pelinggih itu dibeli atau dibiayai dengan uang dingin. Kalau uang pinjaman dari retenir dengan bunga tinggi, sudah barang tentu membawa dampak yang memang menjadi beban. Bisa jadi gara-gara membuat pelinggih dengan biaya tinggi, gara-gara membuat sanggah dengan menelan biaya banyak, gara-gara membuat upacara besar dengan biaya tinggi, dan gara-gara uang yang diperoleh itu adalah uang panas, maka semuanya menjadi kacau. Maunya meraih ketenangan, meraih kedamaian, meraih kerahayuan, malah yang diperoleh itu adalah meraih stres, stroke, dan sengsara. Maunya membayar utang kepada Yang Widi, membayar utang yang disebut dengan trirene, malah membuat utang baru di bank atau di retenir. Sehubungan dengan itu, ada istilah Bali disampaikan seseorang teman bahwa umat Hindu di Bali
selain banyak yang memang sudah memiliki suatu kepintaran yang disebut dengan belok polos, belok ajum, belok bengkung. Inilah sebenarnya menjadi suatu introspeksi diri kita untuk kita akan memahami daripada apa yang kami sampaikan tadi, sehingga kita tidak dijuluki dengan belok polos. Belok polos tadi, menurut daripada apa yang disampaikan sebagai bahasa selentingan, bahwasanya segala sesuatu yang memang mencakup masalah niskala selalu dengan dasar demon kajum. Ini mungkin bukannya suatu yang terbaik, atau kalau bisa rasa demon kajum diusir saja di dalam lubuk hati kita. Lebih-lebih melakukan upacara agama, demon kajum barangkali bersaudara misan dengan demon kaden, suka pamer dan jojoran, membuat canang pajakan setinggi 2 meter, membuat penjor menghabiskan sampai dengan 30 juta, 40 juta. Jika disemangati oleh demon kajum, mungkin merupakan suatu pemborosan, buang-buang uang percuma. Demikian sebagai konsepsi daripada pelaksanaan daripada upacara yang memang dalam segi Banten dan spiritualnya akan mendung. Mas Dharma yang kami banggakan, di dalam pembahasan kami tadi tentang topik yang diketengahkan antara daripada persembahan Banten antara tradisi dan agama, maka sejauh mana tradisi itu akan berkembang untuk memberikan dukungan terhadap agama. Jangan agama ditradisikan. Seperti kami contoh tadi, membuat penjor upacara agama dengan menghabiskan biaya 40 juta, 30 juta. Namun dari segi persembahan upakara kepada Tuhan, hanya persembahannya adalah 1,5 juta. Ini artinya antara balancing tradisi dengan agama akan menjadikan tradisi didominasi, apalagi dengan alasan-alasan yang tidak berdasarkan atas susastra. Seperti apa? Nak mulo keto ulipidan. Artinya sesuatu yang mulo keto itu jangan sampai menjadikan suatu pakem agama, karena itu adalah sebagai tradisi yang memang memberi dukungan kepada agama. Dan banyak lagi tradisi yang membabi buta, mengatasnamakan daripada agama. Seperti nanti menjelang daripada pengerupukan, semua daripada seketrun-truni sudah mempersiapkan diri untuk membuat daripada ogoh-ogoh. Lalu muncul pertanyaan, apakah ogoh-ogoh itu masuk dalam kaidah agama? Sudah barang tentu tidak. Karena itu sebagai suatu contoh atau wujud daripada tradisi yang memberikan manfaat terhadap pelaksanaan agama. Jangan sampai ogoh-ogoh didominasi melalui upacara pengerupukan, tetapi pengerupukannya tidak dilaksanakan dengan baik. Lalu apa yang terjadi? Nyomie daripada buta melalui ogoh-ogoh, tetapi lahir buta lagi lebih banyak. Inilah tradisi yang tidak diseimbangkan di dalam konteks beragama, khususnya agama ini. Untuk itulah umat sedharma, dari topik persembahan Banten antara tradisi dan agama, dapat kami tarik suatu kesimpulan. Yang pertama, tradisi menjadikan suatu akidah akan menjadikan suatu dresde. Jangan sampai dresde dalam konteks desa adat, jangan mengalahkan daripada sastra agama. Sehingga kalau sudah dresde, tradisi mengalahkan agama, maka di dalam hasil agama itu akan menjadi berat, akan menjadi rumit. Yang kedua, tradisi menjadikan suatu tonggak. Dimanapun tradisi itu berkembang dengan baik, maka pelaksanaan agama secara seremonial akan kelihatan baik. Namun, jangan sampai sekali lagi tradisi ini
mendominasi agama dengan alasan tertentu. Yang ketiga, di dalam melaksanakan daripada agama, sudah diberikan suatu pakem berdasarkan daripada utama madya nistha. Bagaimana kita mempolakan diri ini supaya kita berada pada posisi yang betul-betul sesuai dengan kemampuan. Kalau sudah sesuai dengan kemampuan, maka muncullah yang disebut dengan keikhlasan secara tulus ikhlas. Yang terakhir, untuk itulah umat Sedharma, antara tradisi dan agama yang selama ini selalu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Namun, ada benang merahnya. Jangan menagamakan tradisi, tapi tradisikan agama. Artinya, agama yang menjadi pakem yang sudah pasti, mari kita tradisikan. Jangan mentradisikan agama. Mari kita tradisikan nilai-nilai agama untuk kita kembangkan secara turun-temurun. Maka disanalah akan muncul apa yang menjadi tujuan kita beragama. Moksartam jagadita ya caiti dharma. Artinya, kebahagiaan yang kita raih adalah kebahagiaan sekala dan niskala. Demikian beberapa hal penting yang dapat kami sampaikan tentang

0: Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

teu perhati aksi ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

Engkungan dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

Dharma itu laksana sifat Sang Surya, begitu terbit lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

ปรานคิดต้องกอรีมอมโมเชื่อสวรรค์พ

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Iya, selamat pagi Raklan Rai, mewali nyaringin perompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Acara Siran Surya Puja, sampun sarang-sarang pirangang ya. Tur puniki sampun kemargi yang puja Trisandya, majang rek umat Hindu Sudarma, sanewen terisa jebak Bali, mogis tata kena rahayu, nentan kekirangan penapa-punapi, talar seluir, Sudarma suagini Raklan Rai, mergi antar tur labda karyang ya. Sanemangkan Raklan Rai, gongnya sini mewali nyaringin semeton suami ring ambara, ring acara rahajang Bali, siaran galangkangin, niki sanemang murde ngemosang indik tanamkan budaya ramah tamange. Ramah tamah puniki identitas keindonesiaan. Jangkep dagingnya nih ring acara pebelibagan galangkangin mangkin sapunapi. Nah, sarang-sarang pirengan.

0: Yen irago hidup di gumi ini sawireh tu sing idang kali depo didi patut ngelah timpal patut atau gideh tulung kepening timpal makawinan yang diperlukan irago hidup patut irago ramah patut irago someh kepening anak tak usah ngo baso basi gitu ya dia tuh nak bocingan nggak boh tambah kekacare kak pintakon gitu.
1: Om swastiastu
0: Om swastiastu
1: nah nampi nih kia anu aja dari cara nak anu cino kelamet gitu nang orang ya ngomik-mik semangat boh jawab
0: ada ya semang mai pasti itu kalau jumah sana tuh
1: nge kentan dingatnya awal beli jauh bibit sayangnya tanam pangkat di mendek gitu dingatnya awal
0: nah biasanya kan ada yang rawatan ini tanam-tanam lagu biasa tuh biu
1: tanam
0: bibit pijar
1: padi
0: tuh bibit
1: jagung
0: banyak kati mendek ada mau buah tersentuh alap
1: men bibit sayang
0: Ulo? Yang terpenting bibit-bibit sayang, bibit-bibit kasih sayang itu kita tanam. Tanam kepada siapa? Di sini di tanah tanam.
1: Di jauh tanam.
0: Pertama dalam hati rago.
1: Dalam tapi dalam sikap rago melaksano. Benar ya jika sedikit wentan nak lewat tu nak mudahnya sando nak ngalih-ngalih nang kentan tu botolak. Botol-botol plastik gitu. Ayo makan mas gitu diadang.
0: Tanyen gitu.
1: Nyaman itu gitu.
0: Ada nyamuk.
1: Nak kentan belum anu nagong ya jak dia. Ayan nyen yo liwat kita biar nak tentawang.
0: Nah,
1: ngewedang pun, ngopi tu pun kayak begini.
0: Budaya, rago kene.
1: Anu, ampun uli kena uli tami pun kita tu.
0: Memang rago doktrin, memang uli tengah pasang pun doktrin kena tua gitu. Pasal ada teko. Ngajang malu.
1: Ngajang malu, ngewedang tu pun.
0: Wedang tu pun.
1: Melinge, kangen antar wedang denah melinge gitu. Lalu kursi anu sopal. mengkilat kita tu.
0: Abu, bisa rumah rago bisa 1 kilo, ada timpaling jo. Mesti ngan ngopi malu boleh mi.
1: Lalu yang kamu asah tak boleh. Oke, dan anu ramah rago jadi tinggi. Budaya anu nak sebenarnya perlu masih kaji anu. Nak ulian ni kamu pun turis-turis ke Bali
0: sangat perlu.
1: Menyantan dan budaya ramah tamah rago tu. Apa ya leh turis ke Bali nak budaya rago mulo kenten.
0: Sawire rago percaya kepening anak tu.
1: Nih.
0: Ning ranang rago percaya ke anak itu.
1: Napi?
0: Sawire rago ado bibit percaya di awak rago peridi.
1: Oh, iya jakti rago ten maco niko tak tua masih gitu nani kan. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Artinya rago ngerasang anu tane ado di dewek rago. Aduh saro di dewek nak len gitu di ragan.
0: Mau ya sing ten rago berpikir di rago sing ten curiga ya kalau buat jahat apa sing ke rago ne.
1: Oh, nggih jadi ya jadi.
0: Mau ya jak nyenya teko ramah rago.
1: Oh, jadi yang dawat nak li jojo nak li duro negara di duro deso gitu
0: teko. Kalau kita boleh bos kok kita masih boleh.
1: Nada boleh tapi
0: bos selalu menanamkan kepada anak orang lain orang yang tidak dikenal.
1: Oh,
0: yo manfaat no bisa lagu.
1: Oh, jadi dan masih nak ulian tapi bos selalu longgar lagu dan niat jahat ya lah tenglah niat jahat menegur tepuk longgar.
0: Oh,
1: bawa pajak anu. Anu dia jemaat dia nak jadi
0: ada kesempatan
1: ada kesempatan
0: ada niat yang mulu gitu.
1: Oh, tapi malah mulu lah ya kena niat kita.
0: Ya, gua bos percaya. Beh kena. Ah, tu kita ada ni di bo kena maro, gua ingat tu sen.
1: Artinya perlu masih ragu waspada jinge dia dia pin ngago ramah sopan santun aja nak dios
0: benar
1: daging masih waspada dik
0: tenan yo waspada waspada ne dengan cara mau takon cuma lu ragu zaman sebab berubah jadi gitu ragu ramah biasa isin lu si tujuan yang udiang main uli dijo angkar ada dini lah timpal ini gitu ngalir ragu referensi ini sakit kayak gini ya kota kolin gitu
1: perlu perlu ya timpal orang pas terlalu napa ya santai terlalu longgar kan dia
0: mau
1: dimanfaatkan ragu untuk orang-orang yang berniat jahat terutama
0: keramahan ragu nanti diperdaya bahkan gitu.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Pantan kan di rago dibuat terjadi nasang oh meseselan
0: rago di rago ini coba doktrin nasat makau saya kata tuh makasih ada timpal teko iya butuh teko ngajang malu mu
1: berarti nyakan
0: pas ada nasi itu
1: mendinya entas
0: nyak dibuat nyak pong
1: pong lah bilang tanyain
0: cek nyak ya nenek dakal nak kal bang iya anu ada buruan nyap teko apa bang nih
1: peh mesti meseselam lagi
0: saya tahu anak bahasa basi kan lah gue ngomong tanyain
1: itu oh bahasa basi kemauan yang ragu di desa kan tanun yang tanyain ke nimpal kena rau kan pasti ikhlas gaji menipetnya ya nang wedang nun oh gak dados masih pasti yang ikhlas
0: nah yang sebatak wedang
1: wedang
0: ya itu yang buat zaman maju cara jani yang sing yo merasa ya mampu sing yo metanjen ke nana
1: oh yang ten mampu dan merasa lah
0: misalnya orang buat cara mau belanja gitu yang sing hitung ibane sebuah cukup untuk membayarkan orang lain, sing mungkin yo ngajak anak makan.
1: Oh, jadi ya. Menten tepuk timbal di warung tuh. Nenek tiang mayah, megaran lagi mayah sih. Oh, jadi ya.
0: Karena merasa asalnya cukup untuk one gitu.
1: Lah ya dinyar ago. Nah dan geng-geng tapi ragu lah masih lah. Lah adi masa anu ragu bilang tanyain nyak. Jadi.
0: Di samping itu dengan ragu tayen ngide. Ten mau kidehan itu kan menjalin hubungan batin tuh. Misalnya putu ngemang tiang ideh nasi, pasti kok subuh nasi itu tiang makan diolah oleh tubuh, sari-sarinya menyebar menjadi darah, darah itu mengalir ke seluruh tubuh. Saat walau yo benan kenyang sapang tuh, walaupun nasi satu piring.
1: Nih. Oh jadi. Kenten pun, kemon mungkin alit pun mungkin perlu masih rago menanamkan budaya ramah tamah gitu.
0: Ya.
1: Terutama nih kita alit tuh yang pidan rago, kenten nak tua negak beten tuh. Pasti tabe gitu nampak yang lewat mungkin ini aja ten kenten ya lewat yang mereka nggak lewat biasa
0: diboket langkin nama dia ngomong maaf pak bisa saya mau tolek kan maaf pak
1: Ya perlu masih Rago menanamkan
0: rambut di peketi ya dan harus ada tuh. Bang Nawang Rago lebah tegah istilah ini.
1: Nih, kan nak tua kengken patut Rago ngomong. Ya nak jenis yang kengken patut kan dan patut nak tua jak ngejabak Rago
0: ngomong. Benar pasal ya asah.
1: Oh jak nak tua caci.
0: Tuh jalo jumah-jumah ini bercingain. Boya ni antara bapak dan anak borang. Gedene bapado. Di zaman patuh lekar ni. Zaman maju kene. Nggih. Yen ngin bapak ne sing belum orang bapak.
1: Ijo bro. Degang macam
0: ni. Aneh ketua masih tidak merasa kecewa.
1: Oh, kadang mau biasa.
0: Harus bahasa pergaul lo.
1: Gaul malah merasa. Niko perlu masih nak. Aduh ini, dan dia pelih. Kemudian, nah keliru lah dek. Dan nganut.
0: Alam, Rago sih ngemang gitu. Rago ini alam Bali.
1: Alam Bali.
0: Alam dewata.
1: Alam dewata yang ramah tamah.
0: Alam dewa, gitu nae. Dewa, itu kan berasal dari kata div.
1: Div.
0: Sinar. Artinya sinar.
1: Sinar,
0: yeah. Ini kumi bersinar nih, gitu. Irage penghuninya juga orang-orang bersinar. Keramah tamahannya, kesopan santunannya.
1: Ini kok perlu ditanamkan, sarang alit-alit demangkin. Nah, walaupun nggak orang nang daso masuk nang besi kan mentan masih.
0: Nah, agak dewa mungkin. Tekan tusing taen memberikan sesuatu ke nang alite. Sangat pelih iramu yantan ngajah pi anak jenik.
1: Oh, yantan ngajin kan panak ni kok ramu ni pelih.
0: Mo pelih.
1: Dan ni panak pelih kan
0: tu. Si gog alaning pi anak tan wang de pacang ketemu.
1: Oh, jele solah panakan ni kok.
0: Bekejang ngulihani
1: kejang
0: uruke
1: ramo ngeranan iko
0: sipok pamedan pianna mangenan ing sangkan sing dadi ampahan sing dadi ampah kenik ni
1: nggih dan perlu rago tetep rago napi asane ngajen yo ngremeke nuture
0: siapa mulo Kang Wang nu cenik ke pangidang rago ngubaran. Bor di manuk bor gede-gede yen kengkean ke ngubar.
1: Nggih, padu.

0: Mepepada Wewalungan. Mepepada Wewalungan merupakan ritual yang digelar sebelum menyambut perayaan hari suci Nyepi. Prosesi Mepepada Wewalungan diawali dengan ngaturang pemukatan, ngayak, pepidah wewalungan, pemuspan, dan puncaknya ngolah wewalungan untuk sarana tawur kesanga. Dalam prosesi ritual pepidah wewalungan, sejumlah wewalungan seperti kebo, sapi, babi, kambing, angsa, itik, dan ayam dituntun untuk mengelilingi catur sepatu sebanyak 3 kali. Makna Mepepada Wewalungan tidak lain untuk membersihkan dan menyucikan secara niskala sejumlah wewalungan atau hewan kurban sebelum disembelih sebagai sarana upakara saat taur agung kesanga. Sejumlah hewan yang dijadikan sarana upakara ini nantinya bisa menjelma atau numitis untuk lahir kembali menjadi makhluk yang posisinya lebih baik dan bermakna.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi, Rekanan Rai mewali nyaringin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali, sarang titiang gongge sindiang ya. Selamat mentilar acara durene, rahajung Bali siaran galang kangin, nganinin inik tanamkan budaya ramah tamah, niki identitas kebudayaan Indonesia kentan nge, pemekasannya reng Bali kentan nge, masyarakat wargi lokal Bali niki pasti ke sampun menerapkan budaya ramah tamah niki nge. Jadi sampun ramah tamah, akeh medue sewitre, akeh medue timpal kentan nge rakelan rai. Sekadi mangken rakelan rai, akeh gongesinnya medue keluarga tercinta, pemekasannya reng perompat RRI dan pasar. Sampun pasti ke puniki mapupul malah jebol sering ambare, jagi sapa sangra gongesin Sintia nge, sedurus sapa sangre gongnya Sintia sekali biasa acara Rahajang Bali niki kekawitin informasi antuk perakiraan cuaca ring rahina soma wusan soma wenten anggara niki mangkin nge 3 Juni war sekali tali 6 niki diprediksikan ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar diprediksikan cerah. Sani mangkin diprediksikan berawan sani wenten ring Kota Denpasar, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, lan Kabupaten Badung nge. Malesiki nenten kelewatan, nenten kelintang saking Kabupaten Karangasem diprediksikan hujan ringan nge. Sari mangkin ring studio perompat RRI dan pasar niki terpantau asungkara niki cerah jesmeton nge. Santukan niki durung wenten sang yang surya minap niki malejibos wenten mekenyir nge sang yang surya semeton sami nge. Rakelan terakhir sari mangkin ini karusol lintas ring margi hayam muru Pitung Desa dan Pasar niki ringgala jam 6 lintang petang desa 5 menit niki terpantau tetap lancar lan kondusif nggih. Yen ing sampun tenwentan macet ampunan kebut-kebutan ring margi utamakan keselamatan nggih. Bang Desa terjangkep surat mengemudi sekadi SIM STNK lan KTP talar mematuhi aturan rambu lalu lintas. Informasi ini perakiraan cuaca puniki rakalan rai duruske mantan cek secara berkala sanegonge sinakutip saking BMKG.go.id.

0: Permisi, paket. Halo, paket.
1: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
0: Atas nama Ayurini, Bu.
1: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
0: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
1: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
0: Tapi Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
1: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah, Mbaknya yang salah ngasih paket.
2: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi. Yang ada malah merugi.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai di sini nang petang-petang penyinga angkla derai.
2: RRI Denpasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
3: Rekalan Rai Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Sira pun iki rekalan Rai sane sampun berolahraga di pagi hari, meluangkan waktu niki sedurung jagi berangkat ke Genome Karya. Nah, sira pun iki sangat luar biasa. Nge, rekalan Rai memperhatikan kesehatan, mulai dari fisik, lahir, dan juga batin. Nge. Taler pun iki memperhatikan fisik dari atas sampai bawah, niki sangat diperlukan dan dianjurkan. Salah satunya nih, yang paling sering terpapar panas nggih ring arep kentan semeton nggih adalah rambut niki nggih mahkotanya perempuan niki yang sampun ngemosang rambut utawi bok kentan nggih. Jadi rambut niki adalah napi wastane puniki rekalan rai wenten masalah yang paling umum dialami banyak orang ketika sampun merasa rambut rontok nggih. Jadi meski kerontokan sekitar 50 hingga 100 helai per hari masih tergolong normal. Jadi beberapa kebiasaan sehari-hari tanpa disadari dapat sekali memperarah atau memperparah kentangnya kondisi tersebut. Jadi rekalan rai jika dilakukan terus-menerus kebiasaan niki dapat membuat rambut menjadi lebih tipis, rapuh dan mudah patah. Kebiasaan niki yang perlu diwaspadai napi kemantan gongge. Nah, satu, niki wenten terlalu sering menggunakan alat penata rambut panas nggih. Yang kedua, niki terlalu sering mengikat rambut dengan kencang. Ketiga, keramas terlalu sering atau terlalu jarang. Keempat, menyisir rambut dengan kasar saat kondisi basah. Kelima, sering mewarnai atau melakukan proses kimia pada rambut. Keenam, tidur yang kurang berkualitas. Yang ketujuh, niki kurang mengkonsumsi nutrisi penting. Kentengnya rakalan rai, wenten kepeng kutus, mengalami stres berkepanjangan. Pastinya niki nggih dalam kondisi merokok juga bisa merontokkan rambut dan juga terakhir mengabaikan masalah kulit kepala nggih. Jadi beberapa 10 napi wasane puniki rakalan rai kebiasaan yang memang harus diwaspadai agar tidak memperparah kondisi dari rambut rontok ini sampun rontok kenten nggih. Hindarilah 10 kebiasaan yaning sampun kenten nggih merasa semakin hari perhelainya semakin banyak kentangnya rakalan rai nggih. Jadi kerontokan niki memang terlihat normal dialami, namun nikinya jika kerontokan terjadi tiba-tiba disertai dengan kebotakan tertentu, jadi segera konsultasi kondisi tersebut kepada dokter kulit nggih. Jadi pemeriksaan lanjutan membantu menemukan penyebab kerontokan, sekali gangguan hormon, kekurangan nutrisi atau kondisi medis tertentu. Informasi puniki rakalan rai gongga Sintia kutip saking RRI.co.id.

0: cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi Raka Dantrai. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar melakukan pengecekan langsung terhadap saluran drainase yang menjadi sorotan publik menyusul viralnya video dugaan pembuangan limbah ke laut di kawasan Pantai Segara Sanur Denpasar. Tim gabungan dari Dinas PUPR, Satpol PP dan Komunitas Peduli Sungai KPS turun ke lokasi untuk melakukan investigasi dan penggalian pada titik saluran pembuangan yang diduga menjadi sumber aliran air keruh dalam video yang beredar di media sosial. Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA Dinas PUPR Kota Denpasar, Ketut Ngurah Artajaya mengatakan hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi air yang keluar dari saluran drainase saat ini terpantau bening dan tidak menimbulkan bau. Menurutnya video yang viral tersebut direkam pada Sabtu 13 Juni lalu. Berdasarkan hasil penelusuran awal, air keruh yang terlihat dalam rekaman diduga bukan berasal dari limbah domestik maupun usaha, melainkan limpasan air hujan yang mengendap cukup lama di dalam saluran. Meski demikian, PUPR Denpasar memastikan pengawasan tetap dilakukan secara berkala. Pemeriksaan lanjutan akan difokuskan untuk memastikan tidak ada aliran limbah dari hotel, restoran maupun usaha lainnya yang masuk ke jaringan drainase menuju kawasan pantai. Raka dan Rai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

Inge, selamat pagi rekan Remo wali nyarengin ring perompat RRI Denpasar suara budaya Bali sarang titiang gong ge Cynthia semangka dimainkan ge ringgalah jam pitu lintang kota semenit waktu Indonesia Tengah kantos jam sia semomali jebos gong ge Cynthia pacang nyarengin sematan suami ring acara rahajang Bali informasi lan tombang tombang Bali ge. Bantengnya nih kira kelan rai nganinin inde lalapan niki nge. Ajeng-ajengan pun dumun rakelan rai mangde menambah nafsu makan di pagi hari kenten nge. Sudi orang rakelan rai niki nyemak geginan yang sudah di napi wasana puliki di list kenten nge. Mangde gelis-gelis kepuputang dagingin dumun energinya nih untuk ajeng-ajengan sehat sekali topik lalapan berbagi macam sayuran untuk kesehatan tubuh. Malah jebas gue ngasihnya pacang sapa sanggara sematan sami ring pesawat telepon 0361-223361 WhatsApp pro 4078-9882-2420 kesarangan ring Facebook program budaya RRI Denpasar nge. Sama-sama kadi mangkin sampun nyaringin gue nge Cynthia ringgala jam 6 wau wentan Aji Putu Widya nge. Aji Om Swastiastu Aji Rahajang Semang mewalinge. Sana mangi rakelan rai katur siki temang antep pemungkah dumun ring acara Rahajang Bali informasi lan teman-teman Bali wenton Ayu Duari mekunyit di alas.

Genda Rambat. Gendar merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut jangat.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

menemani Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 Mukia.

0: Ingin Rahajeng Rekalan Rahayu mau ngaling nyerangin gue gak Sintia acara Rahajeng Bali mungkin nge topik ring perompat RRI dan pasar mungkin nganinin ini lalapan berbagi macam sayuran untuk kesehatan tubuh nge kantun ngemongsang ini kesehatan tubuh mangda sehat nyangra rahina suci kuningan mangda polima pupul ring pokubon tua minap nikinge Rekalan Rahayu atau rumah tua nganika yang diharapkan untuk keluarga yang jauh di sana kentan nge jadi kita ngemongsang ini sayuran dumun yang mendaging ring lalapan kenten nge sira puniki sane serahine ngariani lalapan untuk mengisi kenten nge asupan gizi di piring semeton termasuk gongge niki nge karena kan berbagai niki nge isi lalapan didominasi oleh sayuran segar yang dimakan mentah atau niki bisa direbus nge dan juga dilengkapi dengan lauk pauk serta sambal. Jadi isian dari lalapan niki pun sangat bervariasi tergantung selera atau tradisi daerah masing-masing ya. Ya ini Rekalan Rahayu apakah wenten tradisi ring pekubon masing-masing atau tradisi ring widangannya nih memangnya terkait lalapan puniki atau sekali biasanya nih manten gongnya lalapan mendaging sayuran mentah atau tiang rebus ke manten sekali mentimun daun kemangi selada kol kubis talar sana lionan elianan kentarnya wenten terong malesi kinge durus Rekalan Rahayu ring pesawat telepon 0361 223361 sira puniki sana nagingin nge. Nah selain punike ake wenten sayuran mentah yang kaya akan air dan juga renyah kentangnya tanpa dimasak cocok untuk lalapan. Mali jebos gue informasi yang mewalingnya. Gue nge sapa sang redumun Om Swastiastu selamat pagi.
1: Om Swastiastu selamat pagi Agung Krisna.
0: Inge Titiang Okan Agung Krisna Niki Mbak Indira sambungan nyaplir semang-semang Mbak.
1: Ampun ya, nak wau joget bumbung ya nek. Agung Krisna.
0: Oke, oh, enten. Kan ampun uning ya, sampun joget bumbung di antara Gong Hye Sintia ataupun Bu Gong Krisna nih kemah.
1: Itu sampun wau joget bumbung, ampun nyelak maro wau kentan entas poswat nge Sintia. Kudiang man kadung gua mecepol, bibeh orang.
0: Pasti kangen sarang ibu Titi yang dikinge, doh. Sapun api dumun gatrane Mbah Indira.
1: Gatro nak amunikian kan ya yang sampun polih mecuer kan sehat kan genten ge. Niki cuacane naturang terang driki genten.
0: Kaler driki astungkara sampun terang dingin mangken reng den pasar mah.
1: Nih sedikit nak dingin masih mbak nak marosan iki sun nyel kenten di belakang lulun galungan tuh ge.
0: Aduh duh awas asap nih ke mbak ke tetangga mbak.
1: Dan nak dunia pun jam kudo tuh jam 5 mbak bangun tuh okay, diamen ke
0: galungan. Hingga yang samun wasan merese elingan pun iki isi perut dumun mbak nganinin ini lalapan iki sayuran api mantan ya ning Mbak Indira numbas utawi ngarianin lalapan iki mbak.
1: Nah yang lalapan tuh nani paling ke pertama malu aturan sih gitu ya. Timun itu saran dokter tuh selalu makanan apa harus diimbangi dengan timun kan.
0: Kenapa kenten diimbangi dengan timun mah?
1: Sebab Niko kocap makanan yang berminyak-minyak Niko kan kolesterolnya mengandung kolesterol kan. Dan makanya diimbangi dengan timun. Beli lalapan pamena lele dan ayam dan kan bumbunya Niko berminyak ya. Ini tujuan kan.
0: Oh Niko untuk penetralisir minat mah nge.
1: Menetralisir ampun Niko nak yakin Niko ya. Yang tekan tuh makan pada timun kan. Dia lanjut dengan ngolong makario lalapan. Ya tabio kan colean jangin timun ajeng sop nasi ke tengah ampun
0: yang penting menaging napi mantan mbak. Walaupun terbisi lauk pauk kentennya yang penting ampun dagingin kidik jangan sekali timun. Nah selianan timun nah timun kan akeh wonten jenis timun timun napi nike ke konsumsi mbak.
1: Iya boleh, mungkin kan wenton timun nih jenik-jenik nih kok kayak nih gedang-gedang gitu, tapi tapi malihan nih tonen wayah nih ke kari batu nih cara bungan kenton nih ke kecarum putih-putih jenik nih, oh pun tiba dari pat genaru enak nih kok kayak
0: Mbak Indira kadang nyetop napi numbas kidik-kidik nih kayak.
1: meli kerang nato mantuat lu jilimang tali ge.
0: Oh, tiga jilimang tali. Oh, plastik kiluan ni ke minat nge?
1: Ten dah dua yang meli besik di 2000 yang meli jilimang tali banget lu kenten.
0: Oh, kenten. Nak drikiring Badung nak wenten ma plastik-plastikan gonge kadang numbas kenten yang dot sajian kan lalapan numbas pun timun ane plastik akiluan daging tiga ni ke.
1: Kenten apa saja ada waktu yang di Bandung kita masih lu kadang riki timun di Bandung kadang riki ke.
0: Oh kenten, tapi perbedaannya nih ke gedean kenten.
1: Yang riki agak wayahan dek batu tu sampun berbentuk batu nih ke ge. Yang di Bandung kan kari anu di tengah kan kental cuma nih ke pun jika di atur rumah wau tu cara bunga putih-putih tu cibat dan cibat yang jangan pun mantap nih kok gak jangan bagi bang
0: daging entah sebentuk-bentuk minap niki untuk menarik perhatian anak cucu-cucun main dira pun api kayun ngajeng lalapan mbah
1: kayun
0: oh kayun oh. Berarti memang diajarkan untuk mengkonsumsi sayur niki ge
1: nak kan lalapan ke yang di rumah lantas nih ke pamena sehari-hari bikin niki nak tetap lalapan makario mantua terong angin kenten ge karyana bumbu beragam kecipir tuh nih kecipir botor tuh ge
0: kecipir
1: kecipir botor balin bahasa balin ya niko sampun masih anu kalahin juring-juring kan usap belanda niko karya nange baso sambal tabio merah jak suno niko kan ko jangkep nah adangin serodek ke
0: yen mangken pun api wenta niki lalapan mangken sampun ring payuk jakana
1: nak mbah bosai mau ngaturan nak mbah singkain ke puargan ke dapur
0: nak mau batang soalnya niki main mbah Indira nge
1: ataupun mbah singkain ke puargan ajak ke dapur tugas mbah mau bersih
0: oh wadah resi mau
1: lebanten dong
0: ya oke enten inggi
1: tapi man ben hitungan nak ragam pun lingsir sekedi gending na apa buin kalalih apa buin kalalih itu gening
0: inggi yan kenten masuk semua informasinya nih mbah nge rahajeng mbah
1: niko pun nak lalapan niko nak bermacam-macam kan kita nge nge daun kut seromotan niko masih lalapan dan daging kacang
0: niko lalapan khas Klungkung niko tradisi kan bukan tradisi kuliner khasnya kan
1: kuliner nge itu nak kenten nak ling Klungkung nge kenten rumah tanah riki-riki ngarangin tetap langsung kenten dagang seromotan riki nge
0: oh berarti Mbak Indira tan perlu ngangin-nganginan niki ngerara seromotan kan ampun wenten nampak pisah gedrika Mbak Madolan
1: ampun di muka balik banyar niki
0: kenten pasti kelais niki lais asengkara suksema mbak sampun jarengin
1: sore-sore niki dagang niki kayak mbak yang kena ke SMS mbak kurang teman tuh selain lepas beli yang memek seromotan gitu
0: inge yang penitip berarti inge mbak suksema mbak nge sampun jarengin nge
1: niko boleh mbak ngaturang lalapan nge inge kurang langkung ngampurayang niki siro jat makin nyarengin Pak Man Pandu lumaki lumugi kena Pak Man Pandu nge niki talarani semeton sana tio san nini Jerman Bu Eka Batu Bulan ke nini Ica tak ada nge mau niko dubul nge
0: inge Mbak Indira
1: napi san sampun boleh penyandro niki lali mana kenang
0: oh iya nge nge wau tau isi mantan
1: oke enten tau isi nge
0: kangyang
1: Niki nana maji 5,000 tahu isi ya ge. Bungkus kenten.
0: Inge.
1: Penyemang lumun kenten ge ge. Yang mana biasa niki penyemang bahan ni putih bening aja ni putih lu getan. Inge. Pun jangkep mah kenten. Ngen ageng ge. Cynthia pun amuniko lumun banget turang niki. Mengenai lalapan majang geng ge. Cynthia rajang tugas ge. Galah wali yang masih nebandok Pramo Santi. Om Santi. Santi,
0: Inge, suksema niki Mbah Indira sama nagingin ring topik kadi mangkin. Nge, malisiki penelpon dumun durus melengkapi informasi mangkin. Nge, sana seneng kayun ngajeng lalapan sayur napi mantan kedagingin atau ten serahina niki nge ngajeng lalapan atau seminggu berapa kali nge rakelan rai. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bos.
1: selamat pagi bos.
0: Dados ya kepisah kenten bos nih Astungkara ya dados bos besar nih kinge.
1: Aduh nanti berarti berdarah ring sembang jagat mungkin gak Cynthia nih. Apa keinginan pedaging
0: Astungkara doa terbaik juga untuk Ibu Titia Niki Widangan Tabanan. Makin sampun rempekan bu.
1: Walaupun kita kedepekan langsung tiang muka rolling, langsung tiang muka radio, langsung denger tiang jagat bunggung, gak Cynthia lagi siaran.
0: Astungkara, sampun boleh penyemang?
1: Toyo kan tuh.
0: Toyo mantan. Jam kuda Nika, Malaysia Bos, boleh penyemang?
1: Niki pangsut tata-tata lumun. Ampun makta tiang kang yang tahu.
0: Nah, patah berarti kita.
1: Anu, tapi ada lalapan, lumun kan terus. Lalapan lele, lalapan bejair, lalapan besiak, lalapan be napi adani kemalih tuh Be blau.
0: Tapi Bu Vera niki kan lalapan mendaging menten sayur-sayuran nika sama plastik kiloan nika tuh Bu.
1: Kenapa bahasanya tuh ibis yang
0: napi?
1: Kecarum lah nika.
0: Kecarum?
1: Yang ini terlalu carum, napi nika nanti.
0: Napi kecarum, tenuning gong ya?
1: Semangi kita napi
0: mangi. Oh, kemangi.
1: Kemangi nggih. Carum niku seneng lho.
0: Oke, okay. Daun kemangi.
1: Nah, jangan lengisnya tak usah jebek-jebek niku yang bejangin seredek, jangin tak bio tunu, rejek duang piring ampun.
0: Nambah duang piring, nambah ya pantulung piring Ibu.
1: Duang piring tuh jadi kita jangan-jangan niku nggih.
0: Oh, niku berarti sayuran mentah.
1: Pada akhirnya niku ekonomi ya.
0: Nggih. Tapi lalapan tidak napi masa selalu harus mewah, Ibu. Sayur-sayuran kan wenten sane dangan niki, Bu. Mudah napi wastane ngalap minap wenten sane nandurin nah, sekali mentimun. Nggih, kol kubis minap niki ring peken kentangnya dengan harga terjangkau. Ampun-pun ada lalapan niki, Bu.
1: Jadi ngalap di peken timun, ngalap di peken ke carum, ngalap di peken.
0: Ngalap di peken nggih, dagang nih ngalapin. Agen pembeli yen mungkin ibu tenang rencana ngariani lalapan iki bu
1: dan
0: oh ten wentan terakhir pidan nih ke ngajeng lalapan
1: kok cek diatur siang wau tuh ya ampun wentan ini nyok tanusan jangin kecarum napi bendang yang seri tunuan tabel bawang harus jeng jaksi tuh jeng uang piring sekali tumun di gunung kau mungkin ke umau nih kau Bentan kan buat jangan kan petani-petani sitang-sitang kelong-kelong umur ni kan susah
0: selain nanti. Niko pun sangat hebat kan karena memperhatikan ajeng-ajengan. Yang ibu terakhir pindah nih ke ngajeng lalapan bu.
1: Mekeluh mendendang ngajeng lalapan tuh.
0: Oh mekeluh saja nge karena kesibukan nih bu Vera sampai lupa niki wenten ajeng lalapan niki bu menanti bu.
1: Ya kan juga ada jak ini makin keadaan jak ini sekadar tertiang lalu kak ini makin ekonomi ini ke lemah dan peteng pun ini
0: aduh lemah peteng oh ya gaginan niki nge ibu ampun boleh bekal langan kuningan niki bu minap niki kuningan wau aja boleh numbas ajeng-ajengan lalapan niki bu
1: angge kentan ampun boleh jangan nih kan sisir-sisir niki nyolek. Oh ini itu aja yang ngelolet.
0: Astungkara, ibu, nah aja ngelalapan ini kan wenton sayur mentah, sayur rebus. Niki sana kekayunin Bu Vera, sayur mentah tapi sayur rebus nih Bu Niki. Tapi kekalih Niki.
1: Timun nih kan jangan nge.
0: Timun berarti sayuran mentah jatuh nih nge.
1: Timun. Medago nih ke timun nge.
0: Limun
1: nge. Angin kenten soal nih ke lemat-lemat makan. Tuh kadang buku mo nyemang ke gaya nih ke kadang jam 2, jam 3 maroh makan nyemang nasi.
0: Mie nih ketan, poli penyemang petengai nih ke. Nyalo sanja karwa niko jam kalih karwa niko ta.
1: Yang tiri tetap dan niko matangga. Usah niki kalau kangyang sa niki muncis. Sang karyanin sarang tahu. Ngin meli jebos nunas yang di pasar. Ayam ayam dumun meli jebos nunas.
0: Ngin meli jebos nunas. Fokus dumun niki jarit menjarit pun jantos. Sa kebaya niki Bu Vera.
1: Inge tunggu-tunggu niki tiang tunggu-tunggu semetan perempuan RI meriki kepekan tabanan mas kebayang ki simpang sebu Vera.
0: Inge durus ibu lais ibu nge suksema ibu sampun nyaringin nagingin
1: Cynthia rahaja nge nge nge nge kena dukun bahagia apapun cobaan dan kena harus kuat-kuatkan nanti kuatkan pikiran maju terus pandang mundur
0: betul setuju
1: perempuan RI mantap Saya merdeka.
0: Merdeka, seksama ibu. Seksama puniki ibu Vera, sekali dengan tabanan sampai nyarengin nge dengan jargonnya merdeka. Kentan nge, sekali merdeka tetap merdeka nge. Bu Nina Kuom sampai nyarengin rahajeng gongnya Cynthia, cuaca cerah gesit nih nge. Gongnya lalapan tiang, wetan timun, wortel, tiang seneng angin lalapan gongnya astung kera nih nge. Ning sampun kayun, ngajeng lalapan nge memperkenalkan taler ke anak alit minap niki bang dan nenten ajeng-ajengan sane napi wastane siap saji ke mantan kentan nge. Gongnya pun masih berusaha mencoba untuk mengkonsumsi lalapan nge utawi sayur-sayuran yang wenten di dalamnya nge ten wenten napi wastane ulam ten pun gongnya kayun ngajeng lalapan kentan nge tapi ingin mencobalah kentan nge rakelan rai daging lalapan niki selain timun kemangi ataupun napi wastane pun niki wenten malesiki kol kubis kentan nge. Nah, Saneliana napi kira-kira kentan nge rakelan rai nge. Salam puniki ring Bu Nindaku maja ring jero mangkusudani taler Pak Yanar bangi sampun gongge sampaikan rakelan rai ring sesi kedua mulai jebos gongge mawali nyaringin nge menerima kalih penil puniki nge tetap puniki ring program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wek, lama gak kesini? Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
4: Ah, biasa aja.
3: Tapi, kok banyak sampah plastik ya?
5: Bu, ibu, lihat nih. Akhirnya aku bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat laku semua, Bu. Lihat nih.
4: Wah, syukurlah Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
5: Iya, benar, Bu. Terus uangnya Agung yang simpan ya?
4: Iya, entar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
3: Memangnya Bu Agung bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
4: Oh, itu Bu Made, sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
3: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
4: Iya dong, Bu Made. Seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
3: Wah, keren, Bu Agung. Gak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
4: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
3: Kirain sampah. Ternyata ber...
6: FM 106,4 MHz. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
7: Oke, selamat pagi. Rakalan Rai mawaling nyariin semeton ring acara Rahajeng Bali, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kanton ring topik lalapan sayuran, berbagai macam sayuran untuk kesehatan tubuh. Nge, Niki Wenton beberapa nge, Rakalan Rai, napi wasan rincian secara lengkap isi dari lalapan. Ini sayuran mentah yang biasa disajikan segar tanpa dimasak agar renyah dan juga kaya air. Kanton nge, Wenton mentimun dan kemangi, selada, kol kubis, terong bulat atau terong hijau, wenton taler lenca, kantengnya lonca, kantengnya rakalan rai nge. Taler wenton sayuran rebus, mina rakalan rai, sane durung, residaya ngajeng sayuran mentah, dados direbus, yang penting tidak kehilangan ciri khas dari lalapan nge. Beberapa sayuran iki dimasak sebentar, direbus ataupun dikukus agar lebih lunak, wenton daun singkong, daun pepaya, kacang panjang, labun siam dan juga jantung pisang niki nge. Mina prakelan rai kayun utawi mersidaya ngajeng sane encen kantenge rakelan rai sayuran mentah ataupun sayuran rebus mawali nyarengin sapa sangre ring 0361223361 nge. Wenton ring WhatsApp Pro 4 niki sampun nyarengin atu kakeng Karuna Wijaya niki nge. Suksema atu kakeng mogi tetep kena lan rahayu nge. Ring ungkur sirawawu wenton Bu Vera niki nge. Om Swastiastu, selamat pagi.
8: Om Swastiastu, selamat pagi, Gongge Cynthia.
7: Selamat pagi, Nini Ita Titiang. Nembe, Niki selit-selit nih, biasanya tengahin Nini Niki.
8: Kena dia kan boleh semua-semua, dan ya boleh kak, ya, yang lagi
7: ya. Ya, yang penting makin boleh Nini, oh ya, boleh asupan. Inge gatra kena.
8: Boleh sama tuan aku lagi yang aku ya perumahan bahkan kecil gongge.
7: Inge stongkara, mungkin pun api situasi ini ampun mendingan nih.
8: Ampun,
7: Astun kah?
8: Pun boleh lingkuan, pun boleh jalan-jalan ke pasar.
7: Oh ampun, nge, nu mas napi mantan makin tering pekan niki.
8: Ke pasar makin kan ete-ete kuningan
7: atau? Oh ete-ete kuningan, napi sani dorong jangkep ete-ete nih niki.
8: Ini awet-awetan lumun tuh mas.
7: Nggih, karena kan kanton doh minap niki nggih.
8: Nggih, Mas Dusung, kenten kagem.
7: Nggih. Nah, sane mangken ampunan nek sibuk makupuk mantan isi perut dumun utamakan sekali lalapan.
8: Apa tuh?
7: Sampun jangkep uning go nggih, pasti ke bubuh niki.
8: Semang-semang pun jangkep.
7: Bubuh tidak boleh terlewatkan.
8: Iya, jangan bubuh.
7: Tapi lalapan pun api.
8: Jangan bubuh, male bos ajengane katosang ngeten tuh.
7: Ah, katosang yen jangan lalapan. Ah, lalapan Nanin ngajeng lalapan nih.
8: Nah Nanin konten ten sering genten.
7: Ten sering, yen minggu mangken pindah nih ke ngajeng lalapan.
8: Nah ini nih lalapan timun, lalapan kum genten gonge.
7: Nge. Sira nih kenyolek dulu nih.
8: Sira pada nih. Kedua
7: nih. Oh, Nini Jerman. Hey. Oh, pantes. Hey. Karena Nini Ita dumunanta.
8: Aku nginap mendangi dong edan ya.
7: Ingge, Nini tuung napi ke angin lalapan nih.
8: Tuung ini bunter-bunter nih ke tuung kelunga hasa kali dikit
7: tuh. Oh, mewarna napi nih ke gadang. Hey. Mewarna gadang nih ke dimasak napi langsung di ajang mentah-mentah.
8: Ya, tuung nih kok. Masaknya, dia nasi mona, matanya campur tiang pun tak tung ni kalau yang mau kena nema tumis ni kalau.
7: Okey, tanian pun sekali nikah kan dimasak secara matang kan, tanda dosennya nikah dibajak-bajak di nasi napitan.
8: Ya?
7: Nikah dibajak di nasi campur yang nasi urapin reng nasi.
8: Nangguna saja ngan.
7: Oh, ngeng.
8: Nangguna saja ngan, yang nasi tiang no. No, kecoh-kecoh kan tiang anak-anak rungkak demen. Jangan gulap, jangan dentui, jangan kelor, kenten tuh.
7: Yang daun kemangi pun api, Nini?
8: Kemangi, Niko, yang mau karyo ya gerang, lindung mau tunung, Niko, bejain, kenten dong ya.
7: Nah, ring pekubon.
8: Kario ayam goreng. Goyak dagingnya baso matang.
7: Baso matang nge, dagingnya entas lalapan tidak lengkap yang ten wenten ulam goreng kan ten ini nge. Karena kan memang identik.
8: Wenten dinata kemangi tuh.
7: Kemangi oh wenten mentek mangken subur nih ke.
8: Mangken ya kita tuh empok kan.
7: Oh. Nge, ya ampun kan wenten nandurin gampang nih.
8: Kemangi ini
7: ke. Ring pekubuan ini sira mantan sane kayun nih ke lalapan nih.
8: Di lalapan itu sami kayun di campur cocok nih ke dagingnya kenten.
7: Kenten.
8: Kau pun daging ayam goreng. Tapi wasan itu ikan bakar nih
7: ko. Ikan bakar.
8: Pun daging sami seneng nih ko yang campur cocok ane timpal nih kenten.
7: Timpal lenge. Tapi nani nih ngajang lalapan tok mantan tanam daging ulam.
8: Yang disang
7: jago
8: timun kan
7: tuh. Oh timun nge, sisanya ten pun nge.
8: Iya,
7: ini
8: sisan
7: ten
8: pun
7: yang
8: ten berdaging. Timunnya
7: ini kok jauh biasa, sisya. Angin bintana, ini lalapang masak. Yang biasanya ten besiap, minap niki, terus ikan, laut, minap. Yang telur dadar ceplok pun api ini nih. Nah ini ngajeng berdaging lalapan.
8: Dadar ceplok
7: nih kok? Ah, nggih, Nini.
8: Ten daging lalapan tuh?
7: Oh, ten telur ceplok mantan berarti item daging timun.
8: Masih anu napi ini merah-merah baso merah ten sarin ini.
7: Oh, kentan.
8: Iya, cuma bejang-bejang baso mata, jangan
7: nyanyi sanusan, kentan. Nggih. Inge nini yang kantan suksama dumu nini niki maliki dek dumu niki galahnya nih.
8: Semang-semangan nih kantan nih. Inge Weka, bunga Weka, inge nih Weka. Ibu minap hari ini mau beti Weka nih. Inge nih ke Eka sempiti nyaranya kongge.
7: Suksama sampe nyaranya.
8: Weka, kita sarang sami kongge.
7: Inge
8: Pak Pandu suwe kan nyaranya.
7: Inge Pak Mang Pandu pun api kabar Pak Mang niki. Mogi Pak Mang kena.
8: Mandok enak, kita sekarang kami kongke mandok enak semua tuan yang roro renan Cici yang pun nampak nih.
7: Inggi.
8: Inggi jadi mau kusi Dani nih sih nyari si semua jero. Cep semua bang ke.
7: Mawali Nini.
8: Mau pamit om cantik om.
7: Inggi suk semua nih ita sana wenten widangan tabanan pejaten nih kenge. Kenge sapa sang redumon wenten nih Ayuna. Rahajang Mawali Nini. Dumugi sarang sami stata kena nge. Tiang senang juga sarang lalapan gongge wenton timun terong salad kubis kemangi kentan ya ternyata akeh nike sayuran nike mentah napi rebusan nike kekayuni Nini Ayuna nih dados diinformasikan ya taler Kak Angga Rahajeng Mawali Kak Angga kena Rahayu nike nge doa sehari-hari astungkare Rahajeng semeng gongge Krisna cuantik nyarengin yang Sri nike ten gongge Krisna ibun titiange kantun nike nge ngaryanin berita nike ring studio sampun rauh niki ragane ring ajerung nggih mungkin sampun wenten ring kantor nggih sana kan mungkin sani nyarengan rakalan rai wenten gongge Sintia nggih ring Facebook wenten Pak Okom Liarto Padang Samian sampun nyarengin nggih wenten Pak Diapong Klungkung Tegak sampun nyarengin Abah Wesa Samplangan Taler Widangan Gianyar nggih Om Swastiastu Abang nggih sana mungkin masanakan dumun mali jebau sering palatan kaping kali mewali nyarengin
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Tips tanggap bencana, fase prabencana. Fase prabencana mencakup kegiatan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini. Pencegahan merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana jika mungkin dengan meniadakan bahaya. Contoh kegiatan pencegahan diantaranya melarang membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Mitigasi bencana, serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kegiatan mitigasi ini dapat dilakukan melalui pelaksanaan penataan ruangan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern. Kesiapsiagaan, serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Peringatan dini atau early warning, serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin pada masyarakat mengenai kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang atau upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi. Pemberian peringatan dini ini harus menjangkau masyarakat, segera, tegas tidak membingungkan, dan bersifat resmi.
10: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Fakta Pengeruak. Upacara pengeruak adalah upacara permohonan kehadapan para buta kala yang menempati tanah yang akan dijadikan bangunan agar berkenan tanah tersebut dapat dijadikan tempat pendirian bangunan. Apabila upacara ini tidak dilakukan, ada keyakinan akan mendapatkan gangguan dari para buta kala atau roh-roh halus penghuni tanah tersebut. Menurut kepercayaan umat Hindu di Bali, disebut dengan pamali. Upacara pengeruak dipersembahkan berupa caru ekasate, yakni ayam berumbun dengan kelengkapannya menurut ajaran sastra. Salah satu sastra yang menguraikan hal tersebut adalah Lontar Bamekerti.